Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana, salam sehat dan semangat untuk Anda yang sedang memulai aktivitas pagi hari ini. Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menemani Anda dalam program Info Pagi Senin 8 Juni 2026 hanya di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Semoga pagi ini menjadi awal yang baik untuk menjalani berbagai aktivitas, baik di rumah, di kantor, di sekolah, maupun di perjalanan. Terima kasih kepada Mitra Buana yang selalu setia bersama kami untuk mendapatkan berbagai informasi aktual, edukatif, dan inspiratif. Selama satu jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya pelaksanaan operasi Candi 2026 yang mulai digelar untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas. Kemerian kegiatan fun bike dan senam massal dalam rangka hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280 dan masih banyak lagi informasi yang menarik untuk Anda. Tentunya siaran ini dipancarluaskan dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com. Tetap bersama kami dalam info pagi karena informasi selengkapnya akan segera kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana, sebelum memasuki berita utama, kami mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm standar SNI bagi pengendara sepeda motor. Kenakan sabuk pengaman bagi pengemudi kendaraan roda 4. Patuhi rambu lalu lintas dan hindari penggunaan telepon genggam saat Anda berkendara. Pastikan juga kendaraan dalam kondisi baik dan lengkapi surat-surat kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Ingat, disiplin berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga untuk melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Karena keselamatan adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban.

Rekan Buana, kabar kita pertama tentang operasi Patuh Candi 2026. Yang kami lansir dari instagram.satlantasresragen. Mitra Buana, dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang Hari Bayangkara tahun 2026, Satlantas Polres Ragen melaksanakan operasi Patuh Candi 2026 yang berlangsung pada 8 Juni sampai 21 Juni 2026. Melalui operasi ini, masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm SNI, memakai sabuk pengaman, dan melengkapi surat-surat kendaraan, serta mengutamakan keselamatan dan dalam setiap perjalanan Anda. Bagi Anda yang berkendara, karena operasi Patuh Candi dimulai pada hari ini, jangan lupa Anda harus mematuhi peraturan lalu lintas seperti melengkapi surat-surat kendaraan serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan, gunakan helm SNI, memakai sabuk pengaman, dan tentunya jangan memakai HP ketika dalam perjalanan. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan disiplin dan tertib demi menciptakan jalan yang aman, nyaman, keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Patuhi aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Mitra Buana dan saudara pendengar, itu tadi kabar pertama kita dari Operasi Patu Candi 2026. Yang kenapa masih ingat 2025 aja? Yang kami lansir dari Instagram Satlantas Resragen. Mitra Buana, melalui Operasi Patu Candi 2026 ini diharapkan tercipta budaya tertib berlalu lintas yang semakin baik di tengah masyarakat. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, bukan hanya saya saja loh ya, bukan Dian aja yang menyarankan Anda hati-hati di jalan, tapi ada juga Tulus yang menyarankan Anda untuk hati-hati di jalan. Kali ini Tulus saya persembahkan untuk Anda, yang saya ambil dari album Manusia. Hati-hati di kenapa jadi kami sosolan ini? Hati-hati di jalan. Bye Tulus untuk Anda.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya. Lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris. Daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
4: Ora ngerti aku pak, layan ilang ya tumbas kono.
3: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang ya.
4: Oh alah pak, pak mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
3: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
6: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana, dan sudah benar kita ke kabar kedua, yaitu tentang sinergi TNI, Pemda dan masyarakat warnai fun bag dan senam sehat hari jadi ke-280 Sragen. Berita ini dilansir dari sragencup.go.id. Selamat pagi dulu untuk teman-teman dari pemberitaan Diskominfo Kabupaten Sragen. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Ribuan warga memadati alun-alun Kabupaten Sragen pada Minggu 7 Juni 2026 pagi. Mereka mengikuti kegiatan fun bag dan senam sehat yang digelar Kodim 0725 Sragen dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen.

Sejak pagi, peserta dari berbagai kalangan tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Selain olahraga bersama, acara juga dimeriahkan dengan pembagian puluhan door prize, termasuk hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, Unsur Forum Forkopimda Pimpinan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Pejabat Pemerintah Daerah, TNI Polri, serta tokoh masyarakat. Komandan Kodim 0725 Sragen, Letkol Infanteri Didin Roydin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dhani menegaskan bahwa kegiatan olahraga bersama tersebut bukan sekedar ajang rekreasi, melainkan juga sarana mempererat hubungan antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat. Nadiem juga menyampaikan terima kasih kepada panitia, sponsor, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut. Sementara itu, Bupati Sragen menyambut baik inisiatif Kodim 0725 Sragen yang menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat melalui kegiatan olahraga. Menurut Bupati, semangat gotong royong dan kebersamaan yang ditunjukkan ribuan peserta menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. Tak hanya menyediakan kegiatan fun bike dan senam sehat, panitia juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis berupa cek tekanan darah dan gula darah yang dimanfaatkan warga selama acara berlangsung. Beragam hadiah menarik disiapkan oleh Kodim 0725 Sragen untuk peserta yang mengikuti acara, diantaranya satu unit sepeda motor sebagai hadiah utama, sementara dua unit sepeda listrik, 5 sepeda gunung, 1 kulkas, 1 mesin cuci, 5 kompor gas, 5 kipas angin, 5 dispenser, serta 50 hadiah hiburan lainnya.

Saat pengundian Dorpres, hadiah utama dimenangkan oleh Umi Rahayu, warga Garut RT 7 Desa Anjekani, Kecamatan Mundukan, keluar sebagai pemenang hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor. Hadiah tersebut secara langsung diserahkan oleh Dandim 0725 Sragen kepada pemenang dan disambut riuh

0: 130 meter. Sakilenipun gapura masuk Purwosuman, Sidoarjo, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter sakleripun gapura Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Mitra Buana dan saudara pendengar, info pagi hari ini akan kita tutup dengan informasi hasil dari Indonesia Open 2025 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Di mana kita sebagai tuan rumah cukup puas di kedudukan runner up untuk tunggal putra, di mana Jonathan Christie takluk dari Victor Lai dari Kanada dengan skor 21-19 dan 21-8. Sedangkan runner up berikutnya diraih oleh ganda putra, yaitu Indonesia takluk dari ganda putra Malaysia ke Sive dan Nur Izzuddin mengalahkan Raymond Indra dan Nicholas Joaquin dari Indonesia dengan skor 13-21, 21-18 dan 21-10. Sementara untuk ganda putri, An Seong dari Korea Selatan menggondol juara dengan menundukkan Akane Yamaguchi dari Jepang dengan skor 23-21 dan 21-12. Sementara di ganda campuran, Indonesia gagal mendudukkan ganda di ganda campuran ini dan dimenangkan oleh Matheus Christiansen dan Alexandru Bajo dari Denmark. Sementara runner-up dipegang oleh Cheng Xi dan Zhang Ji dari China dengan skor 21-19, 23-21.

Sementara dari dunia tenis yang sedang sudah berakhir ya, dari Prancis terbuka atau Roland Garros 2026 melahirkan juara baru, yaitu untuk tunggal putra petenis Jerman Alexander Zverev mengalahkan petenis remaja dari Italia Valerio Coboli. Ini merupakan Grand Slam, gelar Grand Slam pertama bagi Zverev, di mana dia sudah berjuang dua kali di final Roland Garros ini. Di 2024 dia kalah dari Carlos Alcaraz, dan sekarang dia memenangkan untuk Grand Slam pertamanya. Sementara untuk tunggal putri, juara baru telah lahir, yaitu Mira Andreeva dari Rusia. Petenis remaja ini cukup mengejutkan karena umurnya baru 19 tahun. Dan ini juga merupakan Grand Slam pertama bagi dia. Demikian Mitra Buana, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Info Pagi edisi Senin 8 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Semoga berbagai informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam menjalani aktivitas sepanjang pagi hari ini. Saya Diana Harjono, pamit undur diri, dan sebelum berpisah, izinkan saya menyampaikan sebuah kata motivasi untuk Anda. Kesuksesan bukanlah milik mereka yang tidak pernah gagal, melainkan milik mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Awali hari dengan pikiran positif, jalani dengan kerja keras, dan akhiri dengan rasa syukur. Tetap semangat, terus berbuat baik, dan jadilah alasan seseorang untuk tersenyum hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa kembali dalam Info Pagi hanya di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Yuk, greng!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Mitra Buana, jurum jam saat ini menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kawan Anda ikutilah mimbar agama Islam yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Suwai Batun. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Radio Buana Asri Sragen yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan mimbar agama Islam yang bertemakan yaitu kita tidak boleh merasa iri, dengki atas kesuksesan orang lain. Bagaimana kita selaku umat beragama Islam seharusnya mengetahui itu dan bagaimana caranya untuk menjadikan umat yang taat beragama dan selalu dalam jalur agama Islam kita yang lebih baik. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya perkenalkan Siti Syuaibatun Islamiyah. Kami akan langsung menyampaikan yaitu mimbar agama Islam sesuai tema yang sudah saya sampaikan. Jangan iri hati ketika orang lain sukses. Innalhamdulillah wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama, kita sebagai umat manusia yang beragama Islam tentunya di mana kita selalu harus mengikuti arahan ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana itu adalah perintah kita yang menandakan kita taat beragama Islam. Dan kami akan menyampaikan yaitu tadi kenapa kita sebagai umat Islam tidak boleh memiliki rasa iri dan dengki pada manusia yang lain. Dalam kitab Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Di mana kita tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap dihadapkan pada beberapa perbedaan keadaan. Ada orang yang lebih kaya, lebih cerdas, lebih terkenal, lebih berhasil dalam usaha, bahkan lebih beruntung dalam urusan keluarga dan pekerjaan. Di tengah derasnya media sosial hari ini, kita semakin mudah melihat keberhasilan orang lain. Tentunya dengan melihat, mungkin akan upload story, di-upload sosmed, dan sebagainya. Maka dari itu, di tengah derasnya media sosial hari ini, kita sebagai umat Islam tentunya dan memberikan pendidikan kepada generasi muda kita harus pandai-pandailah untuk membuat sarana atau media sosial untuk menjadi suatu kebaikan dan tidak menjadikan suatu kemadzuratan yang dimana akan menjadikan kita sebagai umat beragama Islam terutama menjadi suatu keburukan yang akan mengakibatkan kerusakan hamba ataupun umat Islam tersendiri itu terjadi. Namun dengan adanya perkembangan sosial media yang ada di era sekarang ini, kita benar-benar diberikan suatu petunjuk yang langsung, kadang tidak secara langsung,
tapi ada beberapa manusia ataupun hamba Allah yang kadang melupakan hal itu. Di mana di tengah derasnya media sosial hari ini, kita semakin mudah melihat keberhasilan orang lain. Namun sayangnya, tidak semua hati mampu menerima dengan lapang. Ada hati yang kemudian penuh iri dan dengki. Ketika melihat orang lain berhasil, ia merasa sempit. Hatinya sakit. Bahkan ketika melihat orang lain bahagia, ada yang merasa gelisah. Bahkan terkadang muncul doa-doa buruk agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Alangkah kejinya. Padahal sifat iri dan dengki merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Ia dapat menghapus pahala, merusak persaudaraan, dan membuat hidup seseorang tidak pernah tenang. Karena hatinya penuh dengan rasa iri dan tidak bisa menerima kenyataan bahwasanya itu adalah suatu takdir dari Allah. Rasulullah bersabda, "La tahsanu sadu wala sab'adu wala tadarbaru wa kanu ibadallah ihwana." Yang artinya, janganlah kalian dengki dan janganlah membenci. Jangan saling membelakangi dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam Al-Quran, Allah melalui surat An-Nisa ayat 32 menegaskan bahwa sifat hasud atau iri dengki tidak membawa kebaikan, melainkan memicu permusuhan, merusak hubungan antar manusia dan menimbulkan perilaku yang merugikan diri sendiri. Maka dari itu, kita sebagai umat yang beragama Islam tentunya lebih harus memahami dan belajar mulai sejak sekarang. Dimulai dari saya sendiri dan juga saya mengajak diri untuk pemirsa Radio Buana Asri yang ada di Sragen ini. Dan ada surat yang menyatakan lagi, janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah dilimpahkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada pula bagian dari apa yang mereka usahakan. Maka dari itu Allah memberikan kita perbedaan antara keberhasilan sebagai hamba Allah, umat Islam terutama. Seorang laki-laki memiliki kelebihan dan kemampuan tersendiri. Bahkan perempuan juga sama. Tetapi di situ kita tidak boleh merasa adanya kejenjangan ataupun merasa iri hati. Karena di mana kita juga sudah dibangun adanya gender kesetaraannya. Tetapi itu secara zahiriah. Tetapi secara batiniah, kita sebagai umat beragama Islam yang tentunya sudah kita dengarkan dan kita miliki rasa itu sejak dini. Kajian-kajian tentang bahwasanya iri dan dengki itu adalah merusak. Dan itu adalah suatu cermin yang buruk bagi kita, dan kita harus berusaha untuk menepis dan mengurangi dan lebih banyak bersyukur atas nikmat Allah walaupun sekecil biji zarah, sekecil biji sawi. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus pandai-pandai menempatkan diri dalam pergaulan juga, terutama yang terutama harus menjadikan kita lebih baik lagi dan juga kembali kepada Allah. Dan kita harus segera mohon ampun kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Itulah makanya kita sebagai umat beragama Islam harus benar-benar bisa memilah-milah. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah,
pendengar radio Buana Asri Sragen. Iri sering muncul karena seorang terlalu sibuk melihat nikmat orang lain. Tetapi lupa mensyukuri nikmat diri sendiri. Yang padahal setiap manusia telah Allah tetapkan jalan hidupnya masing-masing. Sejatinya rezeki, kedudukan, kemampuan, dan keberhasilan seseorang merupakan bagian dari ketentuan Allah. Karena itu tidak pantas seorang mukmin membenci keberhasilan saudaranya. Bahkan membuka aibnya, mengatakan kejelekannya temannya ataupun saudara keluarga ataupun orang yang terdekatnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dalam surat ini tadi sudah dikatakan bahwa rahmat Tuhan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka dari itu, ini salah satu suatu ayat Al-Quran yang ditunjukkan kepada kita semuanya agar benar-benar bisa kita pelajari. Bahwanya sifat iri, dengki, hasad itu merusak moral kita, merusak sosial kita, merusak pergaulan kita, dan terutama mungkin bisa pertemanan, keluarga, dan lingkungan kita terutama. Pemirsa, pendengar Radio Buana Asri Sragen yang dirahmati Allah, lebih jauh lagi, sikap iri hati, hasad, dan dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi pelakunya. Maka dari itu, kita harus benar-benar berhati-hati. Kita sendiri sebagai orang yang memiliki rasa itu tadi juga benar-benar mendapatkan dampak. Bahkan dapat menghapus nilai-nilai kebaikan yang telah dilakukan. Karena jiwa iri, dengki yang kita miliki tadi, yang mungkin tidak sadar yang kita lakukan. Bahkan mungkin lupa atas sikap kita yang ternyata itu adalah sikap iri dan dengki. Hal ini menunjukkan bahwa hasad bukan hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga berdampak pada kualitas spiritual seorang sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Abi Hurairah, an Abi Hurairah an sallallahu alaihi wasallam qala, iyakum wa hasadu fa inna hasada yakula hasanata kama takulu naru khatibah. Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah juga bersabda, hindarilah sifat hasad karena hasad itu menghapus kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa pendengar Radio Buana Asri Sragen yang dirahmati Allah, agar terhindar dari dampak buruk hasad, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk saling mencintai dan menghargai sesama. Salah satunya caranya adalah tidak iri atas keberhasilan orang lain, melainkan menjaga persaudaraan. Salah satu cara menghindari hasad adalah dengan turut berbahagia atas kesuksesan orang lain terserta menjaga persaudaraan. Tetapi di mana banyak kadang kita menemukan dalam lingkungan kita sendiri terutama kadang tanpa kita sadari,
kita sendiri melakukan hal seperti itu yang sama. Yang lupa mungkin bahwasanya kita sudah melakukan perbuatan yang keliru. Ada teman yang ternyata mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu menjadikan kita merasa sedih, merasa tidak bahagia. Kok bisa teman saya seperti itu? Kok teman saya sepopuler itu? Atau bahkan teman kita lebih memiliki jaringan ataupun memiliki persaudaraan orang-orang yang lebih mempunyai kapasitas, lebih bahkan memiliki lawyer yang lebih dari kita, dari teman-temannya. Tetapi ada yang memiliki rasa jiwa iri dan dengki, akhirnya dengan memiliki sifat iri tadi, akhirnya menggunjing, menghibai temannya dan menghasut teman-temannya untuk membenci dan menyebarkan fitnah. Karena adanya jiwa-jiwa yang hasad, iri, dengki itu tadi yang dimiliki orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Pendengar dan pemirsa Radio Buana Asri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, dan artinya dari Anas, bahwasanya Nabi Muhammad, janganlah kalian hasad dengki, saling membenci, saling berselisih, akan tetapi jadilah hamba yang bersaudara. Di mana persaudaraan itu harus kita jaga. Jangan dinodai. Jangan digulir menjadi suatu perguncingan karena kita iri atas keberhasilan orang lain dan teman-teman kita sendiri. Yang akhirnya kita tergelincir dalam perbuatan dosa. Yang padahal Allah benar-benar melarang perbuatan iri, dengki, hasad itu sendiri. Tetapi kita kadang dilupakan dengan adanya bujuk rayuan setan. Ternyata tidak berupa apapun, tetapi kadang muncul dari hati dan pikiran kita sendiri yang sehingga merusak dan juga membuyarkan konsentrasi kebaikan kita, persaudaraan, dan mungkin juga kita di lingkungan kita masing-masing. Pemirsa, pendengar Radio Buana Asri, selaginya dirahmati Allah, patutlah kita kembali bersyukur atas nikmat Allah berupa apapun itu. Karena kalau kita memiliki jiwa bersyukur atas nikmat Allah dan menerima takdir yang sudah tertuliskan sebelum kita lahir dalam catatan kita di Lauhul Mahfudz, kita akan kembali sadar bahwasanya takdir itu sudah tercatat sebelum kita lahir. Dan kita juga sudah mengiyakan. Dan kita siap untuk dilahirkan ke muka bumi ini dengan catatan bahwasanya kita siap menerima takdir yang sudah diterima oleh kita sebelum kita lahir. Maka dari itu, saya mengajak kepada pemirsa pendengar Radio Buana Asri selagiannya dirahmati Allah, agar bisa kembali bersama-sama untuk menerima nikmat dari Allah, dari mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Nikmat itu adalah yang tidak kita rasakan dengan kita bisa menghirup udara pagi ini. Berkesempatan saya bicara pada kali ini. Dan saya bersyukur atas nikmat itu. Dan
Dengan itu, marilah sama-sama saya sendiri pribadi dan saya mengajak seluruh umat agama Islam, pendengar dan pemirsa Radio Buana Asri Sragen untuk kembali atas fitrah kita sebagai hamba Allah yang bersyukur atas nikmatnya dan menghapus rasa ketidakpuasan yang sudah diperlihatkan atau ditunjukkan kita melalui sifat iri, dengki, hasad dan menjadikan kita menjadi orang yang kufur nikmat. Pemirsa, pendengar Radio Buana Asri yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita senantiasa menjaga hati dari sifat-sifat iri dan dengki, serta menggantinya dengan sikap yang syukur menghargai keberhasilan orang lain, sebab kebahagiaan sejatinya tidak diukur dari banyak apa yang kita miliki. Tetapi dari bersihnya hati dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menjaga persaudaraan, memperbanyak kebaikan, dan dijauhkan dari segala penyakit hati. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian tadi mimbar agama Islam yang telah saya sampaikan. Semoga kita semua, pemirsa pendengar Radio Buana Asri yang dirahmati Allah SWT, selalu mendapatkan keberkahan atas nikmat-nikmat Allah dalam setiap menit, setiap detik, dan sampai hari ini dan seusia dewasa ini yang sebentar lagi akan menuju jalan yang lebih baik, yaitu semoga kita bersama beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama beliau di jannah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian kajian mimbar agama Islam pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Radio Buana Asri Sragen yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kajian mimbar agama Islam pada kesempatan ini. Saya Siti Syuaibatun Islamiyah, mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam sikap tindak tanduk tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami akhiri akhiran, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama Islam telah disampaikan oleh Ibu Suwaibatun dengan mengambil tema kita tidak boleh iri dan dengki atas kesuksesan orang lain. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan bersama tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
3: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh, Pak.
2: Apa iya, Bu? Terus caranya bagaimana?
3: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
2: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya, Bu?
3: Iya dong, Pak. Makanya, Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
2: Oh ya? Kalau begitu, Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
4: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
1: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Dan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadi. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen, toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen, toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Halo Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget nih di kesempatan pagi kali ini Atin bisa menjumpa Anda kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Buana Putri cantik hari ini. Dan kali ini mengambil tema tip menghapus make up waterproof tanpa menyiksa mata. Dan tip ini bersumber dari www.female.com. Oke, Mitra Buana, menggunakan make up memang jadi salah satu momen yang menyenangkan bagi banyak perempuan ya. Namun proses menghapus seringkali terasa merepotkan, terutama jika Anda menggunakan make up waterproof yang dikenal lebih tahan lama dan sulit dibersihkan. Nah, tak jarang banyak orang akhirnya menggosok area mata terlalu keras, yang justru bisa menyebabkan iritasi hingga mempercepat munculnya garis halus. Padahal kunci dari membersihkan make up waterproof bukanlah menggosok lebih kuat, melainkan menggunakan cara dan produk yang tepat. Dengan teknik yang lembut, Anda tetap bisa mendapatkan wajah bersih tanpa harus menyiksa kulit, terutama di area mata yang cenderung sensitif. Oke, perlu kita pahami kenapa menghapus make up itu penting. Nah, Mitra Buana, membersihkan make up sebelum tidur bukan hanya soal rutinitas, tetapi juga langkah penting untuk menjaga kesehatan kulit. Sisa make up yang menempel bisa menyumbat pori-pori dan tentunya bisa memicu jerawat hingga membuat kulit tampak kusam dan kering. Bahkan kebiasaan tidur dengan make up masih menempel bisa mempercepat tanda-tanda penuaan dini. Oke, Mitra Buana, sebelum kita membahas selengkapnya mengenai tip menghapus make up waterproof tanpa menyiksa mata di Buana Putri Cantik hari ini, kita simak kembali satu tembang untuk menemani Mitra Buana yang pasti yang masih setia di Buana Putri. Kali ini ada Bunga Citra Lestari dengan satu tembangnya, Cinta Yang Terindah.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

Pagi Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri cantik hari ini dari Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini membahas tema mengenai tip menghapus make up waterproof tanpa menyiksa mata. Mitra Buana dilansir dari skincare.com, berikut cara menghapus make up waterproof tanpa menggosok terlalu keras pada bagian mata yang sensitif. Nah, kita simak ya caranya dengan langkah yang pertama, yakni menggunakan cleansing oil atau cleansing balm. Mitra Buana, produk berbasis minyak adalah andalan untuk melarutkan make up waterproof tanpa perlu menggosok. Prinsipnya, minyak akan menarik sisa make up sebum dan kotoran yang ada di wajah Anda. Nah, aplikasikan pada wajah kering, lalu pijat dengan gerakan lembut, terutama di area mata dan bibir. Setelah itu, tambahkan sedikit air agar teksturnya berubah menjadi emulsi, lalu bilas hingga bersih. Nah, cara ini efektif sekaligus tetap menjaga kelembapan kulit. Sebelum kita ke cara yang kedua, kita simak kembali satu teman untuk Mitra Buana ya. Kali ini ada Ruth Sahanaya dengan Keliru. Bisa Anda simak dulu, tetap di Buana Putri dari Buana Asri FM.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Okay, Mitra Buana, untuk tip yang kedua, menghapus make up waterproof tanpa menyiksa mata, yakni manfaatkan micellar water. Nah, micellar water cocok untuk kamu yang ingin cara praktis dan ringan. Tuangkan pada kapas, lalu usapkan perlahan ke wajah tanpa tekanan berlebih. Untuk make up mata, tempelkan kapas selama beberapa detik ya, agar formula bekerja melarutkan make up. Baru kemudian usap perlahan. Teknik ini bisa membantu mengurangi gesekan yang bisa membuat area mata iritasi. Bagi Mitra Buana, dua tips sudah Atin hadirkan ya di sesi kali ini. Dan tips selanjutnya kita bahas sesaat lagi ya. Pokoknya tetap bersama Buana Putri cantik hari ini di 94,7 Buana Asri FM. Bagi Mitra Buana, kembali satu tembang bakal Atin hadirkan. Ada Afgan bersama Raisa dengan Percayalah.

0: parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Oke, Mitra Buana, terima kasih ya untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan bahasan selanjutnya mengenai tip menghapus make up waterproof tanpa menyiksa mata. Nah, tip selanjutnya adalah mencoba petroleum jelly untuk area mata ya. Nah, untuk maskara atau eyeliner waterproof yang membandel nih, petroleum jelly mungkin bisa jadi solusi cepat. Ambil sedikit produk, lalu oleskan tipis di area mata sambil dipijat lembut. Teksturnya akan membantu melunakkan make up sehingga lebih mudah diangkat. Selain itu, bersihkan dengan kapas atau bilas dengan air agar tidak meninggalkan rasa lengket. Baik Mitra Buana, untuk tips selanjutnya bisa menggunakan minyak alami seperti coconut oil. Jika tidak memiliki make up remover, minyak kelapa bisa jadi alternatif yang mudah ditemukan. Cukup oleskan secukupnya pada wajah atau kapas, lalu usapkan perlahan hingga make up terangkat. Selain efektif, minyak ini juga membantu menjaga kulit tetap lembab. Namun, pastikan Anda membersihkan wajah kembali dengan sabun wajah ya, agar tidak menyumbat pori, terutama jika kulitmu cenderung berjerawat. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tips selanjutnya, kita simak kembali sebuah tembang untuk Anda ya. Kali ini ada cakrakan dengan Kepada Hati.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Oke, Mitra Buana, untuk tips selanjutnya untuk menghapus make up waterproof tanpa menyiksa mata adalah terapkan double cleansing. Nah, untuk make up yang lebih tebal atau full coverage, satu kali pembersihan biasanya belum cukup ya. Nah, kamu bisa menerapkan double cleansing. Dimulai dengan pembersihan berbasis minyak untuk melakukan atau melarutkan make up Anda. Lalu dilanjutkan dengan facial wash berbahan lembut untuk mengangkat sisa kotoran. Dan metode ini membantu memastikan kulit benar-benar bersih tanpa perlu menggosok yang berlebihan. Baik Mitra Buana, sudah saya hadirkan untuk Anda tip menghapus make up waterproof tanpa menyiksa mata ya. Nah, sudah 5 tip Atin hadirkan ya. Nah, sebelum menuju ke info yang terakhir atau tip yang terakhir, kita akan mendengarkan kembali nih sebuah tembang yang akan kami putarkan untuk Anda. Kali ini ada Rita Effendi dengan satu temannya yang bertajukan Selamat Jalan Kekasih.

Okay, Mitra Buana, masih ada satu tip ya yang akan Natin sampaikan untuk Mitra Buana semuanya mengenai tip menghapus makeup waterproof tanpa menyiksa mata. Pentingnya kita memahami kenapa harus membersihkan make up sebelum tidur, yang bukan hanya soal rutinitas

Tetapi juga langkah penting untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Dan tip yang terakhir adalah gunakan kain microfiber. Kain microfiber bisa jadi pilihan praktis ya, sekaligus lebih ramah untuk kulit. Basahi kain dengan air hangat, lalu usapkan perlahan ke wajah Anda untuk mengangkat makeup. Teksturnya yang halus mampu membersihkan tanpa menyebabkan iritasi, sehingga cocok digunakan bahkan untuk area sensitif seperti mata. Oke, jadi Mitra Buana, kunci dari membersihkan make up waterproof bukanlah menggosok lebih kuat, melainkan menggunakan cara dan produk yang tepat. Dengan teknik yang lembut, Anda tetap bisa mendapatkan wajah bersih tanpa harus menyiksa kulit, terutama di area mata yang cenderung sensitif. Oke, demikian Mitra Buana di Buana Putri Cantik hari ini ya, dengan tema tip menghapus makeup waterproof tanpa menyiksa mata. Dan kali ini bersumber dari female.com. Semoga bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya ya. Dan sampai jumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Yuk, gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nun, Bapak Ibu warga Seragian Asri, sampai ke katraken sugeng siang je, sugeng pemanggian malih wonten ing kiran Seragian Asriku lumantar buahnya Asri FM. Samangke sadangunipun setunggal jam kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragian. Pramila sumangga saderengipun lelangan salajengipun kita midhangetaken rumiyin menika inggih woro-woro saking Bang Jateng cabang Seragen ingkang makaryo sesarengan wonten ing kiyaran Seragen Asriku sadangunipun setunggal jam menika dumugi mangke wonten ing tabu 11 siang.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja Setia Mayang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri nggih ingkang remen lelangan campur sari nang ibade mios derek ngregengaken wonten ing kiyaran menika nggih. Tas edal mbika wonten len telepon menika wonten 0271 890799, utawi saged ngintunaken WhatsApp soho SMS nggih wonten 0821339504747. Sepindah malih menika sadangunipun setunggal jam dugi tabu 11 kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen. Samangke ingkang sampun ngintunaken WhatsApp menika dalam pika rumiyin nggih. The Land of Java Man menika wonten Bapak Jasmino badhe nyuwun lelangan lamis saking Mas Mantos. Kintunipun kagem Mbak WR, kagem Mbak Ros, lajeng katur Mas Diat, katur Eyang Pono matur suwun yuk greng. Enje matur sangat un menika kagem Pak Jasmino nggih ingkang lenggah wonten Purwodadi menika. Semoga samangke badhe kaaturaken lamis saking Mas Mantos ingkang dipun kersakaken. Ananging wonten ingkang badhe miyos menika wonten lan telepon dalam tampi rumiyin menika nggih. Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Enje. Enje.
1: Yang minta siapa Mbak Den?
0: Oh, menika kalau wau wonten Pak Jasmino.
1: Senengane kula aku ya Mbak Den.
0: Lah, menika Cak Roto nggih. Dangu mboten miyos Cak Roto. Sehat, Jeh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat Cak Roto. Aduh, sampai kangen suaranya ini. Wah, ince lah ince toh. Semoga Cak Roto ngersakan lelangan menopo.
1: Tunggu ibu walu saya ini berang tahu.
0: Lah ince, pinten tahun Cak Roto?
1: Iya.
0: Lah ince toh.
1: Ketemu di tempatnya pun dah tuin terangnya terus.
0: Lah ince, pirang tahun wae iki puluhan tahun menika Cak Roto.
1: Ilmu ra kelemahan yo itu terus. Karo suara di mama. Sapa den? Sapa enggak dulu, Mbak?
0: Sinten?
1: Mbak, ratu-ratu itu ya dulu.
0: Aduh.
1: Mbak Asida, Mbak Asida ya.
0: Mbak Asida to. Ince, Mami Asida. Lain je.
1: Mbak
0: Den.
1: Kabar sehat ya?
0: Alhamdulillah menika Cak Roto, yang penting sehat je.
1: Kos-plesan tak enteni kok.
0: Wala samangke mboten piket kos-plesan Cak Roto. Lain je, samangke piketipun nek ra teko jam 12, ya teko jam 5 menika je. Terus sampun mboten kos-plesan.
1: Dadi tak tunggu jam. Kira Mbak.
0: Lain je.
1: Jam 9 sampe teh.
0: Sama ke enjang tumuk jam 12. Menahi boten ye jam 12 tumuk jam gangsal. Ngaten Cak Roto.
1: Iya. Batin.
0: Enje.
1: Penyiar itu lagu.
0: Waduh, enje matur suwun menika Cak Roto. Isih ana sing mengedulakan.
1: Pensiun terus aku lek ngombe ning Widoro nggir kendhi aku
0: wae. Wah, kesuwen je Cak Roto.
1: Iya. Yo 2000 wolu
0: saiki. Lah je yo sak yah mene iki wis pirang puluh tahun wae menika enje.
1: Deket sama rumah Pak Dar ya, Mbak.
0: Enje, terus menika. Sak kidulipun menika Cak Roto, enje.
1: Tapi aku yo lama enggak ke sana, Mbak.
0: Lah enje.
1: Aku lagi ne
0: menapa?
1: Nanti dikasih. Hah? Kangen nih Pak Mantos ya Mbak.
0: Layang kangen? Kangen menapa layang kangen?
1: Oh enggak, lah kangen lu Mbak. Itu layang kangen.
0: Oh kangen kemawon.
1: Sama saya ngelu layang. Kangen yo kangen.
0: Ince kangen yo kangen ince. Semoga kintunipun kagem sinten Cak Roto. Lain je terus pundi secara malih kok yo. Nek piyayine nggih pun malih berapa tahun yang lalu kok yo.
1: Putih
0: kabeh no. Putune 5. Inje. Inje.
1: Aku salamin untuk Pak Jasmino sama Mas Giar.
0: Inje. Inje.
1: Bunda semuanya ya.
0: Inje, bunda-bunda semuanya tanpa kecuali nggih Cak Roto.
1: Inje. Ngomong-ngomong sama diri.
0: Lah inje.
1: Yang ngati telah.
0: Inje ngaten Cak Roto.
1: Oh, itu Pak Ponosdo Tempo sama Bunda Kini.
0: Bunda Kini, inje. Wah, jan. Jos.
1: Kasih inden ya, Mbak.
0: Inje, mbok pilih. Bekas inden, Mbak.
1: Inje. Ora bakal pangling suarane.
0: Waduh, ngaten, Je.
1: 1000 tahun to bari pangling.
0: Waduh. 1000 tahun tidak pangling.
1: Batin.
0: Inje.
1: Gitu sih ya.
0: Inje matur suwun Cak Roto. Sugeng makaryo. Inje. Ngaten.
1: Melanggar kode etik ya, Mbak.
0: Inje.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami Cak Roto matur suwun.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Sekarangnya pokoknya bukan batin yang positif-positif ya.
0: Inje, matur sangat nuwun Cak Roto. Doa yang sama kagem Cak Roto bersama keluarga.
1: Amin. Sama nanti kalau pulang ya.
0: Inje, siap.
1: Terima kasih.
0: Inje, sami-sami. Yuk, ya. Kering. Inje, matur sangat nuwun menika kagem Cak Roto ingkang sampun miyos ugi ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku nggih. Sumangga samangke kaaturaken lamis menika kagem Pak Jasmino ingkang kala wau ngersakaken lelangan menika sumangga kaaturi nampi.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu berkos akin asri sama kes kawat doso menit sampun lengser saking tabus doso menikainya tasewo tening kiaran seragin asriku engkau makaryo seserangan kalian bang jateng cabang seragin tunggu kita bus olah siang mangke sama kek ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih menika sugeng siang Buana Asri Seragen.
1: Sugeng siang.
0: Ece sugeng siang. Ece. Semoga Pak Eko. Ece. Wah, tanggung mboten miyos Pak Eko. Sibuk je.
1: Dalu,
0: Mbak. Oh, ngaten.
1: Kita mboten gadah pulsa.
0: Waduh. Lain je. Wah, lah samangke sampun miyos ki berarti kebak iki pulsane.
1: Kalau ini tuh pasti butune.
0: Wah, lain je, pramilo wis kebak iki pulsane, je.
1: Jalane butune pun mulai kerja niki.
0: Lain je, alhamdulillah nggih, Pak Eko.
1: Baik tuh kok nih pulsa 50.000.
0: Waduh, lumayan menikah je Pak Eko. Je, sakit kagem on air.
1: Ya lagu ini pun kapusan janji ya Mbak.
0: Oh je. Kentoni pun kagem sinten menika Pak Eko.
1: Mbak Atin Rumien.
0: Je.
1: Geng tugas.
0: Matur sangat nuwun. Je.
1: Terus kagem Bopo Pono kalau wau.
0: Je. Lajeng
1: tak roto
0: nggih
1: karo yang wonten Klego Mboyo Lali
0: nggih
1: terus Bunda Mbak Martini rasa stroberi
0: nggih
1: Bunda Kini kangen sama Bunda Kini.
0: Oh ngaten nggih kangen swantenipun nggih
1: nggih swantenipun halo halo Bandung
0: nggih halo halo Bandung ngaten remenane
1: terus Mas Es
0: nggih
1: nggih Mbak kok lali
0: lain sih wong dangu ramios kok ya
1: saya kemauan gih
0: ence
1: saya mawon monitor RBA
0: ence ngaten matur suwun mriyo Pak Eko
1: Mbak Atin sugeng ayo tugas
0: ence
1: sukses selalu sehat selalu bahagia selalu
0: ence matur sangat nuwun dunganipun. Enje, Waalaikumsalam. Yuk gereng. Enje matur sangat nuwun kagem Pak Eko ugi matur suwun dunganipun pokoknya donga ingkang sami menika kagem Pak Eko sekeluarga menika enje. Matur sangat nuwun nggih mangke kapusan janji dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Sawikingipun Pak Eko dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Seragen.
2: Desa apa bengi ya?
0: Lah lain je. Awan apa bengi?
2: Tentang jajah dari mengan.
0: Ah lain je. Semoga Pak RT, Pak RT membu. Enje.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya Pak RT.
2: Alhamdulillah. Berkenai apa yang dialami. Era pejara siaran.
0: Lain je, ngaten.
2: Suka-suka ngajak kat sini, kan endang siang
0: ini.
2: Oke, anggini kau ngajak kat sini ngantar semangke purnomo ke atas semangke karahayu.
0: Ece.
2: Oke, ya keluarga tanpa penerangan sehat.
0: Ece. Matur sangat nuwun
2: dengan petis mane.
0: Wah, sering bosan gak Pak RT?
2: Oh, petis manis
0: jauh kok ora bosen-bosen iki. Nah, cela menika suantene Pak RT iki.
2: Suarane elek.
0: Wah, sae kok ya terus pundi to. Lah ince ditutukne sak lagu engko rasah muter ngaten lho Pak RT. Ince. Lah ince.
2: Tak suraku no.
0: Lanjutkan. Kalau mau wonten Pak Eko menika Pak RT.
2: Lanjut. wonten ing sobat Juana Sri, wonten ing papan Rosuka itu kanthi sehat sama tiyanipun.
0: Ngaten Pak RT. Inje matur sangat nuwun. Inje. Waalaikumsalam. Yuk kereng. Matur sangat nuwun menika kagem Pak RT Membu ingkang sampun miyos ugi nggih nderek ngrekengaken wonten ing kiran Sragen Asriku. Petis manis mangke saged dipun rantes. Samangke badhe kapiyarsa lamunan menika.

Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau

0: aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih. 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Suangga kakek bapak ibu warga Sreken Asri lelangan salat singipun ikeng PDK aturaken menika wonten denok ya ikeng kalau dipun kersaken kalian Nona Adelia menapa wonten Cepu Andong Boyolali menika njeh suangga PDK aturaken ikeng pasti tasih prasjo midhangetaken kiaran Sreken Asriku ikeng makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sreken dumugi tabuh solasia.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Suwanggo kakak bapak ibu warga Seraiken Asri sama kek aturaken lelangan pamitan saking Mas Tejo ye kekalawa dipun kersakaken kalian Kak Ros menika lan sasamuan dipun lelangan menika kaaturaken kita pepisahan kalian Bank Jateng cabang Seraiken enjeh ananging bapak ibu sampun tindak pundi-pundi ye amargi yatin sarti tasih badhe sowan malih wonten ing kiyaran Seraiken Asriku dumugi mangke wonten ing tabu kaliwelas siang. Semoga menikah lelangan pungkasan Ika Makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang Seragen wonten pamit ingkang dipun kersakaken kalian Kak Ros ya ingkang lenggah wonten Klego Boyolali. Semoga katerinampi.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Jo.
4: Eh, kamu, Bill.
3: Mukanya serius amat.
4: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
3: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
4: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus nggak?
3: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
4: Terus bayar iuran bulanannya ribet nggak?
3: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
4: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga nggak ya?
3: Bisa kok. DPLK Setia.
5: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Javamen.
2: Mitra Buana, jarum jam saat ini menunjukkan pukul 11:37 saat kami kumandangkan adzan luhur untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Hai, sudah daftar sekolah belum?
5: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
4: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
6: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri kantun wonten wekdal sedasa menit menika. Wah, antrian tembang koma.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat siang Mitra Buana, dan masih bersama Anda 94,7 Buana Asri FM. Dan untuk selanjutnya segera bisa ikuti bersama Talkshow Aspirasi Sukawati bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar? Salam jumpa dalam acara Live Talk Show Jaksa Menyapa dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Untuk edisi hari ini, Jaksa Menyapa akan mengambil tema mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami, yang pertama di sebelah Rara ada Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Reza Yoga Pratama SH. Mas Reza, apa kabar?
4: Sehat. Selamat siang Mbak Rara ya. Selamat siang juga pendengar LPP Buana Asri yang sedang berbahagia tentunya.
3: Luar biasa ya hari ini. Terima kasih hadir di studio. Di samping Mas Reza, beliau adalah calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Lukman Hakim SH. Apa kabar Mas Lukman?
5: Alhamdulillah baik.
3: Luar biasa. Terima kasih juga hadirin di studio ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai bullying Mitra Buana dan pendengar. Untuk Anda bisa ikut bergabung juga bersama kami melalui landphone 8907999, untuk landphone-nya 8907999, dan SMS WhatsApp di 082133950947. Dan SMS WhatsApp di 082133950947. Anda juga bisa menyimak live talk show Jaksa Menyapa hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com, live IG at lppl.buanaasrisragen, dan juga live YouTube kami di Buana Asri TV. Mas Reza dan juga Mas Lukman, bullying ini lagi marak-maraknya begitu ya, apalagi untuk anak-anak di sekolah juga. Sebenarnya agar kita memiliki satu perspektif yang sama begitu, yang dimaksud dengan bullying itu yang seperti apa sebenarnya? Monggo silakan.
4: Baik. Jadi sebenarnya bullying ini kan secara awam orang tuh menganggap mengartikan bullying itu sebagai suatu tindakan yang memang dilakukan oleh salah satu orang ke orang lain maupun kelompok salah satu kelompok ke kelompok lain dengan tujuan untuk menyakiti. Jadi kalau misal bullying itu secara perspektif itu lebih ke perilaku agresif. Jadi kalau memang dia tidak ada perilaku agresif ya memang itu bukan sebuah tindak bullying ya. Jadi perilaku agresif yang berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain baik secara emosional, fisik maupun mental. Jadi haruslah terlaksana ketiga hal ini, ada baik secara emosional maupun fisik maupun mental, itu harus ada, dan yang pasti ada kegiatan untuk menyakiti atau merendahkan atau mendominasi orang lain seperti itu. Itu bullying tuh fokusnya lebih ketiga itu. Kemudian bisa juga diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Jadi biasanya memang bullying itu dilakukan oleh sekelompok orang atau salah satu orang yang memang punya posisi lebih dominan di suatu tempat tersebut gitu Mbak.
3: Nah itu dia, jadi bullying sendiri adalah perilaku agresif yang berulang gitu ya, dengan tujuannya itu untuk menyakiti, kemudian merendahkan ataupun mendominasi orang lain secara emosional, fisik maupun mental. Nah sering dilakukan gitu ya. Nah itu untuk pengertian dari bullying sendiri. Kalau jenisnya ini seperti apa? Monggo silakan Mas Lukman.
5: Terima kasih atas waktunya, menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Reza. Adapun kualifikasi atau jenis-jenis dari bullying itu dikategorikan terdapat 4. 4 jenis bullying. Di antaranya fisik, kemudian ada verbal, ada bullying secara sosial, dan cyberbullying. Nah, ini akan saya jabarkan satu persatu. Terkait dengan bullying secara fisik itu kecenderungannya pada kasus-kasus yang terjadi itu dilakukan secara penyerangan secara fisik, penganiayaan, individu antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang sifatnya terdapat kontak fisik. Kemudian terkait dengan bullying secara verbal, Bullying secara verbal itu sebagaimana contohnya, yakni adanya ucapan-ucapan verbal yang memiliki indikasi untuk merendahkan atau menghina, mengumpat, dan lain-lain. Selanjutnya terkait dengan bullying, jenis bullying di lingkup sosial, ada mengucilkan, kemudian dan lain-lain yang sifatnya mendiskriminasi, seperti itu. Dan yang terakhir terdapat juga bullying berbasis informasi elektronik atau cyberbullying. Tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini kita sedang berada di era serba medsos, apa-apa serba viral, dengan mudah kita bisa mengakses informasi. Dan biasanya di salah satu aplikasi, kita ambil contoh aplikasi TikTok katakanlah, ada sesuatu yang viral di sana, ada konten yang diupload di TikTok itu, kemudian di sana kan tentu ada kolom komentar, banyak sekali. Di dalam kolom komentar itu kan tentunya ada oknum-oknum netizen yang tidak bertanggung jawab, itu melakukan bullying secara cyber, sebagaimana contohnya mengumpat, menghina, dan memprovokasi secara dengan metode media sosial tersebut. Saya rasa demikian.
3: Wah, iya ini ya, ini agak-agak susah ya kalau di dunia ini, di dunia digital begitu ya, karena gimana pun juga pernah kita dengar nih yang namanya netizen selalu maha benar dengan komen-komennya.
5: Tagline-nya seperti
3: tapi
5: itu.
3: Tapi ini bisa dikasuskan juga. Bisa. Kalau ada yang aku kok merasa terintimidasi, aku merasa nggak suka nih dibeginikan, begitu bisa ini.
4: Bisa, Bu. Kalau memang seperti itu bisa. Nanti maksudnya penghinaan secara maksudnya dulu UIT, tapi sekarang sudah diatur di KUHP baru.
3: Oh, gitu.
4: Jadi itu ketika ada misal kan sekarang nih lagi musim, apalagi ditambah ada AI ya. Nah, misal muka ada seseorang, muka seseorang dia diedit menjadi apa yang intinya itu merendahkan harkat martabatnya. Itu kalau memang ternyata orang target bullying tersebut itu sakit hati, itu juga bisa nanti dilaporkan ke polisi. Cuman memang yang menjadi kendala adalah ketika cyberbullying ini dilaporkan, mencari person, person orangnya yang ngedit ini sekarang susah, Mbak. Apalagi zaman AI. Zaman AI ini, zaman AI ditambah biasanya netizen-netizen yang melakukan cyberbullying itu menggunakan account anonim. Jadi ini nggak tahu seperti itu. Dan itu bisa terjadi di belahan bumi manapun kan, ibarat kata orang komen, ibarat kata kita di Sragen bisa komen orang yang ada di Rusia, di manapun kan bisa kan. Nah, itulah yang tantangan di era informatika itu seperti itu, untuk membuktikan cyberbullying-nya nanti bagaimana. Itu.
3: Tapi bisa di-tracking?
4: Bisa. Tahun lalu itu adalah satu konten kreator itu sedang live di Sragen, ini kasusnya di Sragen. Konten kreator sedang live, kemudian ada netizen yang komen menjelek-jelekkan salah satu organisasi. Jadi yang live ini adalah anggota organisasi A. Kemudian ada organisasi B itu menjelek-jelekkan organisasi A tersebut. Jadi mengatasnamakannya bukan si person yang live ini, bukan orang yang live, tapi organisasinya. Dengan gabungan kalimat kotor lah ibarat kata. Organisasi A seperti ini, seperti itu. Nah, itu atas hal tersebut kemudian dari ketua organisasi A yang diolok-olok ini tadi melakukan laporan ke polisi, dan kemudian diproses, dan sekarang sudah terpidana, sudah proses, sudah inkrah, sudah.
3: Bisa aja ya. Oh gitu. Tuh. Ya. Jadi mesti hati-hati kalau begitu ya. Kita harus benar-benar menjaga sikap kita, menjaga jempol kita ketika kita berkomentar begitu ya. Harus hati-hati. Nah, ini menarik gitu ya. Di yang Rara pengen tanyakan mengenai ini tadi, enggak jauh-jauh juga gitu ya. Yang tadi foto begitu ya. Kan sekarang banyak tuh yang ada seseorang yang mengambil foto tanpa seizin dari yang difoto, kemudian dijadikan stiker, kan terus dijadikan stiker, begitu gitu ya. Ini bisa juga dijadikan bullying, kasus bullying juga, kalau memang dia tidak menyukai itu gitu.
4: Ya, sebenarnya semua kan kembali ke definisi pertama tadi, Mbak. Bullying itu tujuan menyakiti, merendahkan, atau mendominasi. Jadi selama memang korban, kita langsung sebut korbannya. Korban tersebut merasa tersakiti atau direndahkan atau didominasi atas dirinya, bisa aja.
3: Bisa.
4: Ya. Beda ketika karena kan ini bullying dan bercanda ini ranahnya kan tipis,
6: nah,
4: ya
6: betul,
4: sangat tipis.
6: Betul.
4: Kadang di sebuah kelompok ya itu merasa itu bercandaan gitu. Tapi di sisi kelompok lain merasa itu adalah bentuk bullying terhadap orang tersebut. Nah, ini makanya bullying ini tipis. Makanya yang harus ditekankan yaitu tersakiti enggak ini orangnya, atau direndahkan enggak ini orangnya, atau didominasikah orang ini, seperti itu. Nah, disitulah yang lebih susah, karena ya itu kan balik ke, kalau kata orang Jawa, legowone orang sendiri-sendiri, seperti itu.
6: Nah, itu berarti ini ya, meskipun dari, mohon maaf nih, si pelaku misalkan, si pelaku niatnya tidak untuk membuli, tapi hanya bersyanda gitu. ini ternyata bisa juga dikasuskan. Kalau yang ini apa namanya, merasa dia tidak menyukai tindakan tersebut, mereka merasa tersakiti, gitu bisa dilaporkan
4: bisa,
6: juga.
4: Bisa dilaporkan juga.
6: Meskipun itu niatnya bukan untuk membuli sih sebenarnya.
4: Gitu. Kan, ya karena kan balik lagi, itu kan niat tidak membulinya kan dari yang membuli kan. Cuman kan korbannya kan nggak tahu dia gimana itunya.
6: Nah, setuju nih dari apa namanya pernyataan dari Mas Reza tadi ya. Tipis banget perbedaannya
4: banget.
6: Gitu ya, untuk memisah dan memisahkan ini gitu. Kan namanya juga perasaan ya, orang-orang kan beda-beda nih. Ada yang peka, ada yang memang cuek gitu ya, gak merasakan itu gitu ya. Nah, ini tadi mengenai jenis bullying. Kalau orang yang rentan menjadi korban bullying, ini siapa saja ini?
4: Oh iya, jadi orang yang rentan jadi bullying itu orang yang terlihat lemah. Lalu ada orang yang terlihat beda dari yang lain. Lalu ada yang tidak memiliki teman dan memiliki gangguan dan keterbelakangan mental. Nah, yang harus ditekankan di sini yang menjadi bahaya itu adalah korban bullying itu rata-rata adalah orang yang terlihat. Belum tentu aslinya seperti itu, kayak misal terlihat lemah, belum tentu orang yang dibully itu lemah.
6: Betul.
4: Terlihat beda dari yang lain, belum tentu dia beda dari yang lain. Karena kan perspektif itu kan balik ke masing-masing yang si pembuli itu ya, Bu ya. Makanya rata-rata yang terkena itu yaitu terlihat lemah, terlihat beda, kemudian tidak memiliki teman, bahkan yang lebih parah adalah memiliki gangguan dan keterbelakangan mental. Maaf ya ini sebelumnya. Itu memang sangat empuk lah dijadikan objek-objek bullying itu.
6: Berarti itu yang terlihat, yang mereka lihat seperti itu begitu ya. Jadi bisa jadi dong si pembuli ini salah sasaran gitu.
4: Bisa, sangat bisa.
6: Ternyata yang diserang lebih kuat dari dia.
4: Betul.
6: Gitu ya. Dan tapi ini agak-agak ini ya Mas ya. Nanti kalau kebalik, ada nggak sih kasus seperti itu ya? Ketika kita dibully, kemudian kita membalasnya gitu, yang apa dilakukan si pembuli ini, kita malah jadi nanti yang kena pasalnya yang kita. Ini memang ada yang seperti ini. Pernah nggak itu dilaporkan begitu?
4: Kalau sejauh ini, dimana kan kalau misal seperti itu kan masuk tidak pidana kan filtering pertama kan ada di penyidik di kepolisian ya Bu. Kalau sejauh ini sih yang sampai berkasnya ke kami, ke kejaksaan dalam hal ini belum ada. Karena kan dalam proses laporan itu kan ada mediasi dan lain-lain itu kan teman-teman polisi yang lebih paham lah. Itu biasanya berhenti di situ karena tindakan membalas itu kan karena ada sebab akibatnya.
6: Betul.
4: Seperti itu. Tapi kalau sejauh ini sampai detik ini yang sampai berkas ke kejaksaan untuk naik disidangkan belum ada.
6: Gitu ya. Jadi ingat yang ini nih kasus yang di Jogja.
4: Ini.
6: Yang itu yang ngejar-ngejar yang ini.
4: Oh, jambret.
6: Iya. Jadi ingat kasus itu gitu ya. Nah, ini kan bisa ini juga nih. Apa namanya? Untuk antisipasi kita juga ya. Nanti kita akan tanya ke Mas Isa dan juga Mas Lukman nih, bagaimana caranya agar kita bisa apa ya namanya ya, menjaga diri kita agar tidak menjadi korban bullying ini. Tapi nanti nih, dampaknya dulu deh kalau gitu, dampak dari bullying ini seperti apa nih?
5: Baik,
6: untuk bullying sendiri.
5: Baik, terkait dengan dampak dari perilaku atau tindakan bullying itu, tentunya ada dari sisi korban maupun dari sisi pelaku, dampak atau implikasi dari bullying itu. Nah, kalau impact bullying dari sisi pelaku, itu tentunya kan pelaku ini kan melakukan sesuatu yang sifatnya intimidatif, sesuatu yang perbuatan-perbuatan yang sifatnya agresif. Sehingga kalau pelaku itu telah melakukan bullying dan apalagi korbannya ini lemah tak berdaya, seolah-olah pelaku ini bisa mendominasi korban itu sendiri, dan seolah-olah pelaku ini punya otoritas yang lebih seperti itu. Itu dari sisi pelaku. Nah, kalau dari sisi korban itu sendiri, dampak bullying ini tentunya akan membekas di intuisi atau mental dari korban itu sendiri. Karena sifat dari impact dari bullying ini kan sifatnya subjektif. Ada korban ini yang bisa melakukan apa perlawanan, ada yang korban ini hanya bisa diam. Nah, yang menjadi masalah apabila korban bullying ini hanya diam saja dan memendam perasaannya itu sendiri, dan itu akan menjadi beban mental untuk korban-korban bullying itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak juga kasus-kasus korban bullying ini yang pada akhirnya tidak kuat menahan emosionalnya dan mohon maaf sampai mengakhiri hidupnya pun juga banyak kasus-kasus seperti itu. Saya rasa demikian.
6: Memang ya.
5: Iya.
6: Dampaknya memang luar biasa. Betul. Ya, sampai akhirnya ada yang mengakhiri diri apa nyawanya sendiri gitu ya, bunuh diri begitu ya. Nah, ini kalau untuk bullying yang tadi ya, kembali ke Rara yang pengen tanya tadi, bagaimana agar kita tidak menjadi korban bullying? Apakah kita harus, wah kita sok-sokan nih kayak jagoan gitu namanya biar gak dianggap lemah begitu, atau seperti apa ini yang bisa kita lakukan? Mas Reza atau Mas Lukman?
4: Oh iya, Mas Reza boleh.
6: Ya, siap.
4: Ya sebenarnya kalau supaya kita tidak menjadi korban bullying ya, ini agak susah memang. Memang agak susah karena
6: ini seperti apa?
4: Ya, kalau secara perorangan itu mungkin agak susah. Justru malah bagaimana cara seseorang tidak menjadi korban bullying itu yang paling penting perannya itu adalah lingkungan. Malah bukan diri sendiri.
6: Oh gitu.
4: Karena kita berbuat apapun orang lain bisa melihat itu sebagai hal yang aneh, sebagai hal yang lemah. Tapi kalau lingkungannya yang memang menciptakan suasana atau kondisi pencegahan bullying itu mau bagaimanapun bentuknya. Mau bagaimanapun kelakuannya korban itu ya akan tetap aman-aman aja. Jadi kalau yang harus ditinggikan atau dibesarkan itu adalah awareness apa? Awareness itu apa ya Mbak ya, awareness itu ya? Peka, kepekaan ya, kepekaan terhadap lingkungan. Jadi itu nggak harus dari guru, nggak harus dari sekolah, tapi dari teman-teman atau orang-orang terdekat, mau dari orang tua, kakak, adik, untuk melihat lingkungan di rumahnya bagaimana. Terus sekolah, ya zaman ini mungkin kepala sekolah, guru, baik teman-temannya, itu memang harus menjaga lingkungan tersebut agar jauh dari nuansa bullying. Nah, yang jadi susah adalah tadi yang kita bahas, bullying dan bercanda ini sangat tipis. Gitu. Nah, inilah yang harus memang harus lebih ditekankan lagi ya ke masyarakat, terlebih ke anak-anak. Karena ya mereka menganggap itu bercanda, ternyata itu sebuah hal yang serius. Nah, ada dampak yang serius atas bercandaan itu, seperti itu.
6: Kalau misalkan kita bercanda dan bercandanya berlebihan gitu, kita menegur teman kita boleh?
4: Boleh, sangat boleh. Dan justru itulah fungsinya lingkungan sekitar itu seperti itu. Kayak misal ada satu korban bullying yang memang sudah menjadi korban bullying itu sudah beberapa bulan dan itu selalu berulang ya, berulang disakiti, diejek, bahkan sampai ada fisik, nggak hanya verbal tapi sampai fisik. Yaitu fungsi dari teman-temannya yang tidak ikut membuli itu adalah membela si korban, seperti itu.
6: Gitu ya, jadi berani menegur, berani mungkin yang menjadi korban juga harus berani bercerita mungkin.
4: Betul.
6: Ya. Ini kan biasanya nggak semua itu terjadi di depan teman-temannya atau di banyak orang, lingkungan yang banyak orang gitu. Karena kan dibawa kemana dulu atau diumpetin kemana gitu ya.
4: Betul.
6: Nah, itu mungkin harus berani bercerita mungkin ya, menceritakan apa yang terjadi gitu. Nah, kalau orang dewasa sih okay, itu mungkin bisa dilakukan. Gitu. Kalau untuk anak-anak, ini seperti apa? Apakah harus bercerita ke orang tuanya atau ketika itu terjadi di sekolah harus bercerita pada gurunya gitu atau seperti apa ya Mas Risa?
4: Kalau memang temannya tersebut tidak punya kuasa ya untuk melawan si pembuli, ya memang jalan satu-satunya memang harus yang wajib diberitahu. Yang pertama adalah orang yang lebih tua yang ada di dekatnya, misalnya ini bisa guru atau orang tua atau kakak atau adik yang lebih tua lah dari si pembuli. Jadi tadi karena bullying ini ada relasi kuasa antara pembuli dan korban, makanya kita juga harus membenturkannya dengan relasi kuasa yang lebih kuat dari si pembuli ini, seperti itu.
6: Tapi ini agak-agak susah juga nih, kan ini pengalaman sebagai orang tua juga nih mas ya. Kan kadang ketika anaknya bercanda gitu kan, lewatan terus akhirnya ngadu sama orang tuanya. Orang tuanya negur si anak yang tadi membuli gitu ya. Eh orang tuanya yang di ini pembuli nggak setuju juga, akhirnya orang tuanya yang
4: jadi berantem.
6: Iya, akhirnya ya tadinya anak-anaknya itu sekarang jadi orang tuanya. Itu kadang gitu juga kan, di perumahan juga banyak seperti itu. Akhirnya kan jadi berantem tuh orang tua sama orang tua ya. Anaknya udah main lagi, orang tuanya nggak saling bertegur sapa. Ini emang agak-agak susah sih ya. Sensitif gitu untuk bullying ini gitu ya. Yang tadinya harusnya kita bisa baik-baik saja, jadi akhirnya tidak baik-baik saja gitu.
4: Itulah
6: ya.
4: Makanya tadi saya bilang memang butuh awareness atau kepekaan. Apalagi seharusnya sebagai orang yang lebih tua lah, sudah semestinya lebih peka terhadap hal-hal seperti itu. Jangan terus menormalisasikan hal-hal yang dilakukan anak dengan dalih masih anak-anak. Nah, yang salah itu seperti itu. Lah, inilah fungsinya memang bullying ini karena ranahnya tipis, Ibu. Jadi kita satu persepsi pun itu susah. Nah, yang lebih tua memang harus lebih peka. Itu sudah menjadi kewajiban ya menurut saya ya.
6: Nah, ini kalau berbicara mengenai hukum, jeratan hukum terhadap pelaku bullying seperti apa ini, Mas Lukman?
5: Ya, baik. Kalau terkait dengan aspek hukum dari bullying ini, kalau bullying itu kan kecenderungannya ya secara kasuistis itu kan kebanyakan menimpa anak-anak di lingkungan atau lembaga sekolah itu sendiri ya. Tentunya kalau di lingkungan sekolah anak-anak itu terdapat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana diatur dalam pasal 76C yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atau ancaman hukuman terhadap ketentuan tersebut yakni 3 tahun 6 bulan penjara atau denda sebesar 72 juta rupiah. Itu merupakan regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah terkait dengan bullying itu sendiri.
6: Gitu ya. Ternyata tadi penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, dendanya 72 juta rupiah. Nah, Rara jadi ingat mengenai restorative justice. Bullying bisa enggak digituin? Nanti.
4: Nanti dulu.
6: Nanti deh, stop dulu.
5: Simpan dulu.
6: Simpan dulu. Terima kasih luar biasa Mas Reza dan juga Mas Lukman. Betul. Ya, kita bahas lagi nanti sesi selanjutnya ya. Baik, mitra Bure dan saudara pendengar, jangan saya bergeser. Kami akan kembali untuk Anda, jadi pastikan terus bersama kami di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Live Talk Show Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, Mitra Buana dan Pendengar, dengan tema Mengenal Bullying dalam Perspektif Hukum di Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Jangan lupa Anda bisa ikut bergabung melalui line phone, SMS dan juga WhatsApp. Anda bisa menyimak Live Talk Show juga melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com, live IG at lppl.buanaasrisragen, dan juga live YouTube di Buana Asri TV. Baik nih Mas Reza, Mas Lukman, kita lanjutkan kembali bahasan kita untuk hari ini ya. Tadi hukumannya sudah dijelaskan sama Mas Lukman begitu ya. Paling lama 3 tahun 6 bulan atau dendanya 72 juta rupiah begitu. Lah ini kalau restoratif justice ini bisa nggak sih Mas Reza kalau kasus seperti ini?
1: Jadi kalau RJ itu bisa dilakukan Bu. Terkait kasus seperti ini ya. Namun apabila pelakunya anak, itu namanya bukan RJ tapi diversi. Diversi itu wajib. Jadi ketika pelaku anak melakukan sebuah anak melakukan sebuah tindak pidana, kemudian tindak pidana tersebut kurang dari 7 tahun, itu harus dilakukan diversi. Itu wajib, sebuah kewajiban. Diversi itu sebenarnya sama kayak RJ, sama mediasi seperti itu. Intinya karena balik anak kan negara melindungi hak anak ya, mau baik betul, anak itu sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Jadi masih bisa.
0: Ya,
1: selama itu tadi ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun. Itu karena kan bullying sekarang kan variatif Bu. Ada yang sampai mungkin meninggal lah, apa kan ancaman hukumannya semakin tambah.
0: Betul. Dan juga tadi kalau memang tidak terlalu berat, kelegowoan tadi.
1: Betul.
0: Ya, yang disebutkan sama Mas Reza tadi. Tapi ya agak susah Mas, kan perasaan orang sendiri-sendiri
1: ya
0: gitu
1: itu.
0: Ya. Kami tadi memang apa ya, pembatasnya tipis sekali Mitra Budaya Pendengar antara bercanda dan juga bullying ini. Maksudnya bercanda tapi ada kebablasan juga. Nah ini kalau di Sragen sendiri kasus bullying banyak gak sih?
1: Kasus bullying banyak. Maksudnya bullying yang tidak bullying yang serta merta hanya bullying banyak Bu. Cuman biasanya selesai di ranah sekolah. Seperti itu. Tapi kalau yang biasanya yang masuk ke kami ya itu mungkin menyebabkan hilangnya nyawa atau menyebabkan luka berat, itu barulah nanti masuk ke kami seperti itu. Tapi banyak kok di Sragen pun bullying kayaknya nggak cuma di Sragen, di semua tempat ya. Semua tempat kayaknya bullying memang masif karena ya balik itu tadi namanya bullying rata-rata dilakukan anak-anak, anak-anak yang masih mencari jati diri. Jadi merasa aku lebih keren dari kamu, kamu tidak lebih keren dari aku, dan disitulah awal mulanya.
0: Gitu. Dan kalau yang paling berat nih, yang sudah masuk ke kejaksaan?
1: Yang paling berat sejauh ini, ya ini mungkin bisa dianggap bullying Bu ya, tapi bullying fisik ya. Ya mungkin yang terakhir ini kemarin itu yang sempat viral yang di SMP Negeri 1 Sumberlawang, SMP Negeri 2 mohon maaf ya, SMP Negeri 2 Sumberlawang itu kan yang sampai menyebabkan meninggal itu kan awal mulanya adalah bullying, cekcok verbal yang berujung pada bullying secara fisik. Lah balik, ya itulah letak tipisnya tuh di situ. Mungkin anak-anak merasa itu bercanda, kemudian keluar kata-kata, wes ayo padu. Nah itulah kan awal mulanya di situ, awal mula bahayanya. Karena ada orang, mohon maaf ya, saya kasih contoh langsung aja ya. Misal ada ini satu kelompok lah, ada satu kelompok di tempat tersebut orang hitam dipanggil black, ada yang biasa aja, tapi ada yang merasa itu sangat menyakiti hatinya lah. Disitulah yang menjadi batas tipisnya tadi itu di situ antara bercandaan dan bullying. Itu.
0: Berapa banyak nih Mas kalau yang sampai ini apa ya istilahnya, ini berat begitu ya,
1: berat.
0: Sampai ada korban jiwa di situ begitu. Kalau di Sragen itu yang paling berat atau masih
1: di Sragen sejauh ini yang paling berat. Biasanya ya hanya sampai berujung pada bertengkar, terus kemudian ya tadi karena pelakunya anak kan harus wajib dilakukan diversi ya. Jadi terus diversi berhasil akhirnya berdamai.
0: Oh gitu.
1: Berdamai, tapi banyak kok yang wajar lah, ini memang dari dulu seperti itu terjadi ya, cuman sekarang aja bentuknya lebih ganas. Anak-anak zaman sekarang kayaknya lebih itulah, lebih berani.
0: Lebih banyak ya, mereka ekspresinya terlalu luar biasa gitu. Nah, ini kalau untuk persentase nih antara mungkin dewasa, remaja dan anak-anak, kasus bullying kebanyakan di mana?
1: Anak-anak.
0: Anak-anak. Berapa persen?
1: Kalau berapa persen saya nggak bisa sebut Bu ya, karena kan itu harus berdasarkan data ya.
0: Betul.
1: Kalau berapa persen kita nggak tahu, tapi memang yang paling sering di anak-anak, karena cara mereka menunjukkan jati diri itu kan ya seperti itu.
0: Gitu. Dari yang Mas Reza pernah tangani untuk kasus ini, berapa berat nih hukumannya yang terberat gitu? Apakah ini masuk diversi ini tadi berarti yang
1: belum
0: tadi?
1: Oh, kalau kalau sampai meninggal kan karena ancaman hukumannya lebih dari 1 tahun jadi tidak bisa dilakukan diversi.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu.
0: Oh, itu berapa lama?
1: Karena dia pelakunya anak jadi maksimal 15 tahun.
0: 15 tahun. Oh gitu ya. Beda ya anak-anak sama dewasa
1: beda, ya. Beda karena yaitu anak-anak dilindungi oleh anak-anak ini berarti dalam hal ini setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun ya Bu. Ketika pelakunya di bawah 18 tahun itu ada perlakuan berbeda dari negara memang. Karena negara menganggap anak-anak tersebut masih kita negara harus menjaga masa depan anak-anak tersebut.
0: Nah ini harapannya adalah ya itu tadi ya orang-orang lingkungan sekitar juga akan mendukung mereka menjadi anak yang lebih baik nantinya begitu ketika keluar. Bukan jadi ketika dia sudah pernah melakukan itu dan kembali lagi jadi kayak penyakit kambuhan gitu agak-agak susah sebenarnya ya sebenarnya dilema ya. Gitu ya saya sebagai orang tua pun dilema mas gitu apa namanya melihat kasus yang sekarang yang banyak anak-anak yang ekspresinya terlalu luar biasa yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum begitu ya yaitu tadilah anak-anak gitu jadi orang tua di sini memang harus turut hadir begitu ya untuk memberikan apa ini edukasi untuk anaknya masing-masing gitu ya. Ini kalau apa namanya kalau peran dari kejaksaan sendiri Mas dalam melakukan pencegahan terhadap bullying ini yang dilakukan seperti apa?
1: Kalau dari kejaksaan ya inilah salah satu bentuk pencegahan kami terhadap bullying. Kami melakukan penyuluhan hukum melalui kegiatan jaksa menyapa gitu lewat radio-radio. Kemudian di kejaksaan sendiri kami juga ada kegiatan namanya jaksa masuk sekolah.
0: Oh, ada.
1: Ada. Jadi kami di kejaksaan terlebih di bidang intelijen punya program kerja namanya jaksa masuk sekolah yaitu kami datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan terkait ya inilah kenakalan remaja di era sekarang itu mulai dari bullying, kekerasan terhadap teman, kekerasan terhadap anak lah ya misalnya anak dalamnya kan teman-teman mereka maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya seperti itu bahkan sampai ke pelecehan-pelecehan seksual ya di untuk anak di bawah umur itu pun kami juga selalu melakukan penyuluhan karena balik anak-anak ini kan tidak tahu Bu ya, kadang merasanya ya itu bercanda, ya, tidak tahu apa akibat hukumnya, makanya kami dari kejaksaan ada program jaksa masuk sekolah ya sangat, harapannya sih sangat membantulah nantinya untuk mereka agar melek hukum.
0: Nah ini menarik nih, jaksa masuk sekolah. Itu rutin dilaksanakan?
1: Rutin.
0: Setiap apa itu?
1: Setiap triwulan kami.
0: Oh, triwulan.
1: Setiap triwulan. Ya.
0: Sampai saat ini sudah ada berapa sekolah Mas?
1: Yang dipunyai? Untuk tahun ini kami baru satu Bu, karena kemarin banyak liburnya kan. Kayak tanggal merah. Ini baru satu, tapi ini minggu depan kami di tempat kedua dan kami nyasarnya enggak hanya SMA, Bu. Ada SMA, SMP, SD pun kami juga nyasar seperti itu.
0: Nah, ini nanti aku penasaran gitu. Kemasannya seperti apa ini? Anak-anak kan agak-agak susah ya kalau untuk di apa namanya diajak bicara mengenai hukum. Rara aja juga agak-agak enggak nyantol gitu tentang hukum. Ini kalau untuk anak-anak kemasannya seperti apa sih? Rekan-rekan kejaksaan ini bisa memberikan edukasi kepada anak-anak.
1: Kami memberikan contoh faktual karena anak-anak itu kan untuk apa ya imajinasinya masih tinggi Bu ya ketika kita berikan satu contoh kasus walaupun itu bukan kasus beneran yang terjadi ya tapi contoh kasus yang terjadi kayak misal kita bicara kekerasan seksual dan lain-lain kita bisa kami biasanya menyebarkan kamu pacaran sama kamu pacaran itu jangan melebihi batas-batas ABCD seperti itu. Itu nanti ada materi kalau kita bahas, saya bahas sepanjang lagi itu nanti kan.
0: Iya, singkat itu. Aja.
1: Iya, terus misal kamu kalau berteman intinya mau bercanda ya jangan sampai yang mukul dari kasus-kasus faktual yang seperti itu, contoh-contoh yang paling dekat dengan mereka itulah yang bikin mereka, oh ternyata tuh ini enggak boleh toh. Oh, ternyata teman-temanku yang pacaran sampai melakukan hal A, B, C, D, ternyata itu dilarang dalam undang-undang. Nah, seperti itulah cara kami agar teman-teman yang masih di bawah umur ini, anak-anak SD, SMP, SMA itu lebih aware, lebih paham. Seperti itu.
0: Itu tadi yang untuk fisik dan juga secara verbal begitu. Kalau untuk cyberbullying, ini anak-anak kan udah banyak nih yang udah memanfaatkan medsos gitu.
1: Betul.
0: Ini seperti apa nih yang diberikan dari kejaksaan untuk anak-anak?
2: Baik, terkait dengan cyberbullying itu tentunya kami selaku kejaksaan dalam mengimplementasikan program jaksa masuk sekolah itu akan memberikan edukasi terkait dengan cyberbullying tersebut. Tentunya kami akan memaparkan real case kasus-kasus nyata dari cyberbullying itu sendiri. Mana batasan dari kita bermedia sosial itu sendiri. Hmm, ya, salah satu media.
1: Mungkin sedikit menambahkan, kalau di cyberbullying kami juga biasanya itu Bu, kita kasih contoh nyata komen-komen yang memang mengandung hate speech. Mohon maaf nih, kadang jempol ini kan enteng ya. Apalagi itu, anak-anak zaman sekarang itu punya akun, nah ini fun fact ya Bu. Anak-anak zaman sekarang itu punya second account namanya.
2: Banyak akunnya.
1: Jadi punya akun yang tidak menggunakan namanya atau bisa disebut akun anon, akun anonim. Nah, disitulah yang kita selalu kasih contoh ke teman-teman yang masih sekolah itu, ya contoh nyata misal ada akun atas nama ABCDFG gitu kan. Dia melakukan komen apa di sebuah akun, nah itu kita tunjukkan. Gini itu enggak boleh loh, teman-teman, seperti itu.
0: Oh, gitu ya. Ini apa namanya, memang ini ya, anak-anak kayak menjadi apa ya, fokus kita semua untuk benar-benar diawasin agar tidak nanti salah
1: ya
0: dalam pergaulan mereka. Betul. Begitu ya, apalagi menjadi bullying untuk teman-temannya sendiri. Baik nih, Mas Reza dan juga Mas Lukman, kita ada pertanyaan yang masuk melalui line SMS dan juga WhatsApp dari Pak Budi di Masaran ya. Pak Budi di Masaran, apa kabar? Terima kasih sudah kami terima WhatsApp-nya. Saat ini banyak kasus bullying terjadi di media sosial, seperti penghinaan ataupun penyebaran foto yang mempermalukan seseorang. Apakah pelaku bisa dijerat hukum meskipun dilakukan secara online, dan aturannya, dan aturan apa yang mengaturnya? Monggo silakan, Mas Lukman atau Mas Lukman.
2: Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Terkait dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa untuk saat ini itu kalau dulu itu kan diatur dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Kalau saat ini itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih tepatnya di pasal 433 ayat 2. Saya bacakan bunyinya. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipenjara karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Demikian ketentuannya. Sehingga yang perlu digarisbawahi adalah adanya muatan-muatan yang sifatnya menghina. Ya, terutama kalau di pertanyaan tersebut kan menggunakan foto orang lain, nah, itu kan sifatnya menghina, merendahkan harga dan martabat. Itu bisa dijerat dengan pasal 433 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Saya rasa demikian.
0: Ya, demikian ya Pak Budi di Masaran, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Rina di Tanon. Terima kasih pertanyaannya Bu Rina. Bagaimana nih jika pelaku bullying masih berstatus anak atau pelajar di bawah umur? Apakah tetap bisa diproses secara hukum dan bagaimana mekanisme penanganannya agar tetap memperhatikan hak-hak anak? Nah, ini seperti yang kasus anak-anak SMP tadi nih Mas Reza. Seperti apa ini?
1: Baik Bu Rina. Jadi kalau misal pelakunya itu anak, itu kita pakainya bukan, kita pakainya SPPA, itu namanya sistem peradilan pidana anak. Nah, di situ diatur kayak hak-hak anak. Makanya ketika anak jadi pelaku itu tadi yang saya sebutkan. Pertama, hal pertama yang dilakukan, wajib dilakukan itu diversi. Kenapa diversi? Karena ya untuk memediasi lah intinya. Diversi kan kurang lebih seperti mediasi ya, Pak Lukman ya.
2: Betul.
1: Jadi untuk meminimalisir agar anak tersebut tidak dipenjara. Pun misal ternyata tindak pidana yang dilakukan itu ancaman hukuman lebih 7 tahun, berarti tidak bisa dilakukan diversi. Itu dalam SPPA pun diatur bahwa anak itu tidak harus ditahan. Jadi ketika anak tersebut harus ditahan kan, itu kita harus wajib, kita sebagai penegak hukum itu wajib mencari penjamin. Penjamin dalam ini bisa orang tua maupun wali. Penjamin agar anak tersebut tidak ditahan dalam rutan. Gunanya apa? Ya itu tadi, negara melindungi hak pelaku tadi, anak pelaku tadi, untuk agar masih bisa sekolah, masih bisa beraktivitas, masih bisa bersosialisasi dengan pengawasan ya, berarti dengan pengawasan dari yang melakukan penangguhan penahanan tadi. Kalaupun ternyata hal itu juga tidak bisa terpenuhi, untuk pelaku anak itu lapasnya berbeda. Jadi tidak seperti lapas yang digabungkan dengan yang dewasa yang 18 tahun ke atas, negara menyediakan LPKA namanya Bu. lembaga permasyarakatan khusus anak. Lah untuk di Jawa Tengah sendiri itu ada di Purworejo. Di Purworejo. Nah di LPKA itu sendiri itu tidak seperti lapas dewasa. Di LPKA itu benar-benar kayak sekolah. Jadi mereka wajib ada jadwal sekolahnya. Di sana ada jadwal ekstrakurikuler dan lain-lain. Jadi memang fokusnya hanya ke anak. Karena apa? Negara menyediakan LPKA tersebut ya untuk mencegah hal-hal yang mempengaruhi masa depan anak tersebut. Ya. Jangan sampai misalnya anak tersebut digabungkan di lapas yang dewasa, ada apa, nanti dapat pengaruh buruk lah Bu, seperti itu.
0: Tambah pinter.
1: Nah, tambah pinter. Tambah pinter untuk melakukan kejahatan kan maksudnya kan. Ya, ya. Nah disitulah, jadi bisa Bu jawabannya, ya. Bisa diproses secara hukum dan mekanismenya tadi tetap sama. Yang saya sebutkan tadi maksudnya, untuk memenuhi hak anak itu tadi dilakukan diversi, kalau tidak dilakukan diversi, jadi ada

0: jaksa juga memakai toga, pengacara memakai toga. Nah, ketika pelaku tersebut anak, kita sebagai penegak hukum tidak boleh memakai atribut sedikit pun. Kayak misal saya pakai seragam, ya tidak boleh, harus pakai baju bebas. Karena ya untuk menjaga mental anak, jangan sampai takut seperti itu. Itu sudah diatur di SPPA.
1: Nah, ini itu tadi kalau apa namanya untuk tempat tahanannya di LPKA Purworejo. Seragin juga dikirim ke sana.
0: Yes.
1: Kalau misalnya ada.
0: Iya.
1: Oh, gitu ya. Dikirim ke sana. Seragin belum punya ya?
0: Yang belum ada. Memang di Jawa Tengah hanya di Purworejo. Masih di Purworejo aja. So. Oh. Jadi ini enggak cuma di Seragin, misal Solo ada yang pelawana itu sana
1: karangnya gitu sana. Ya. Oh, gitu ternyata. Nah, itu kalau yang mendapatkan hukuman memang harus ada ditempatkan di tempat khusus begitu ya. Ini kalau yang kayak tadi yang ada apa penahanan ada
0: ya, penjamin.
1: Gitu. Itu wajib lapor juga?
0: Wajib lapor.
1: Oh, anaknya atau penjaminnya?
0: Keduanya. Oh. Jadi penjamin memang harus memastikan anak tersebut tidak kemana-mana, anak tersebut ya pada koridornya lah sebagai anak sekolah atau sekolah, seperti itu.
1: Tapi ada pengawasan nggak dari yang mengawasi ini? Mungkin ada teman-teman dari kejaksaan mengawasi atau mungkin dari pihak lain yang mengawasi anak itu di luar seperti apa gitu ada nggak?
0: Kalau untuk mengawasi secara langsung kita nggak, cuman kita memberlakukan kayak memantau ya, memantau iya kalau memantau. Kalau mengawasi secara mengawasi itu kan kita turut serta di situ kan.
1: Betul.
0: Nah, memang memantau kita memantau.
1: Oh iya, ada juga.
0: Ya, misal ini gimana ini kondisi anak ini? Maksudnya apakah dia masih sekolah? Apakah dia melewati jam malam dan lain-lain? Ya, umumnya sebagai anak-anak seperti itu lah kita pantau.
1: Ada perbaikan enggak atau mungkin tambah apa lagi atau seperti apa? Oh, gitu. Ada pantauan.
0: Ada. Kalau memantau kita pasti memantau ya, kita memantau melalui penjamin itu tadi.
1: Untuk mempertanggungjawabkan ini begitu ya, karena dia masih ada di apa ya istilahnya di masa penahanan juga sebenarnya,
0: ya, betul.
1: Karena kan di luar begitu ya. Oh gitu. Baik, terima kasih Ibu Rina Ditaran untuk pertanyaan, semoga sudah bisa dijawab ya. Dan selanjutnya yang ketiga dari Pak Agus di Karangmalang, terima kasih Pak Agus. Seringkali pelaku bullying beralasan hanya bercanda, selalu begitu ya, bercanda dan tidak bermaksud menyakiti korban. Dalam perspektif hukum, bagaimana cara membedakan antara candaan biasa dengan tindakan bullying yang dapat dikenai sanksi? Agak susah nih.
0: Kalau kami Bu,
1: ya,
0: saya izin jawab ya, Pak Agus di Karangmalang. Memang ini yang agak susah memang. Selama korban tidak merasa disakiti, diintimidasi, maupun didominasi atas pihak yang melakukan bercandaan tadi, itu ya tidak bisa disebut bullying. Sama kayak misal, ya itu tadi ada orang yang dipanggil, dalam satu orang dipanggil black, karena hitam, ada yang memang, oh memang bercanda. Dipanggil gendut gitu, karena memang gendut ya itu sudah bercanda. Tapi ketika hal tersebut sudah berulang, dan biasanya itu tendensinya beda Bu. Kayak misal kita manggil secara teman-teman, kita manggil kayak black-black gitu kan. Nah kalau misal yang pembuli itu biasanya, kue guys ireng, mohon maaf ya, biasanya begitu.
2: Itu intimidasi.
0: Jadi ada intimidasinya. Kue guys ireng, lemu, terus begitu-begitulah pokoknya.
1: Jangan kesini dong mas.
0: Oh enggak, jangan kesini dong. Bukan, saya kanlah ngobrolnya sama Mbak Rara soalnya. Gitu.
1: Oke.
0: Nah itu ada intimidasinya itu loh. Jadi konteks bercanda dan bullying itu memang tipis, tapi ketika dilakukan ke orang, itu orang lain pasti akan melihatnya itu secara berbeda.
1: Ya, betul.
0: Kayak kita bisa dong membedakan orang yang memang pure, oh dua orang ini sedang bercanda, dan oh dua orang ini sedang, orang ini sedang dibully oleh orang tersebut, gitu kan kita. Ya itu tadi, kita harus lebih peka.
1: Itu awareness tadi ya, betul. Ketika itu sudah mulai kelewatan, jangan kelewatan dong gitu ya. Ada yang apa menengahi di situ begitu. Oh iya, ternyata bisa seperti itu ya. Pak Agus, terima kasih yang dari Karangmalang ya. Nah, ini cukup menarik begitu ya. Kalau begitu bagaimana nih caranya agar kita tidak menjadi korban bullying? Antisipasinya seperti apa? Mas.
0: Ya kalau misal begitu, gimana cara kita gak jadi korban bullying Bu ya? Yang pertama, kita memang tidak bisa mencegah apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Ya sarannya kepada orang tua maupun guru, itu ya anaknya diberi pemahaman bahwasanya kalaupun memang kamu tidak bisa membela diri secara pribadi, lapor, ceritakan ke orang-orang terdekat yang memang lebih tua, bisa dari gurunya, bisa dari orang tuanya, itu karena kita bicara

0: bagaimana kita mencegah agar tidak bisa dibully itu susah, itu tidak bisa. Ya yang harus berperan, apalagi ini masih anak ya, kan bicara kita pembulian rata-rata di anak. Nah,
1: betul.
0: Ya sudah sewajarnya dan sepatutnya kita sebagai orang tua, sebagai wali di sekolah, ya tahu kondisi bagaimana anak tersebut di sekolah, begitu. Jadi ya untuk mencegahnya sebenarnya simpel, Bu. Kita sering cerita, sering menjadi tempat berkeluh kesah dari anak, itu pasti anak tersebut jauh dari bullying sih.
1: Ya. Mungkin komunikasi
0: betul.
1: Dan juga family time gitu,
0: betul.
1: Ya, dibutuhkan untuk di keluarga. Nah, kalau untuk cyberbullying sendiri, ini seperti apa ini, Mas? Untuk antisipasinya?
0: Ya, kalau di cyberbullying, mungkin bisa dilakukan dengan cara kita jangan terlalu menunjukkan siapa kita. Kecuali kamu selebgram. Betul dong?
1: Iya, betul.
0: Kalau memang kamu bukan selebgram, ya nggak usah terlalu terbuka lah di media sosial, apalagi untuk anak-anak. Dan zaman sekarang AI itu kan sangat berbahaya. Bisa dengan mukamu diedit kamu joget, dengan mukamu kamu diedit melakukan sesuatu hal yang mungkin tabu seperti itu. Itu yang pertama untuk menjaga diri sendiri. Atau sekarang kan, dan di semua sosmed kan sekarang kayaknya ada fitur private ya, Mas Lukman ya. Jadi bisa aja langsung di private aja, jangan terlalu terbuka lah.
1: Iya.
0: Karena
1: jaga, ya.
0: Dunia maya itu kan set apa namanya, alter ego itu apa ya gitu bilang ya. Oh, kita di dunia yang lain kan seperti itu, bukan
2: berbeda.
0: Ya, kita di dunia yang berbeda dalam dunia maya. Sebenarnya ya tetap aja yang dunia maya sebenarnya ya kita sendiri. Makanya ya kita harus menjaga dunia maya kita layaknya kita menjaga kita di dunia nyata.
1: Jadi sama-sama gitu ya. Dan mungkin jangan terlalu percaya juga sama orang gitu.
0: Betul.
1: Ya. Anak-anak kan kadang dikasih surprise atau hadiah apa gitu, dikasih perhatian sedikit gitu, sudah agak beda gitu ya.
0: Nah, disitulah yang jadi sering luput itu di situ, Mbak. Orang di media sosial itu menganggap itu orang yang berbeda dengan dia yang di dunia nyata, apalagi anak-anak.
1: Betul. Jadi gampang jadi korban.
0: Jadi korban, jadi pelaku, gitu. Dia jadi seenaknya untuk mencemooh orang lain, untuk memancing amarah orang lain. Nah, itulah padahal sejatinya yang ada di dunia maya itu adalah kita di dunia nyata.
1: Gitu ya. Di rumah sudah, untuk cyberbullying juga sudah, kalau di sekolah seperti apa ini, Mas Lukman? Biar dijaga nih.
3: Kalau untuk di sekolah sebenarnya hampir sama ya terkait dengan kiat-kiat atau antisipasi agar tidak terjadi bullying di lingkungan sekolah ya. Kalau dari korban itu sendiri ya, bagaimanapun juga korban itu ya sebisa mungkin mengkomunikasikan tindakan apa yang telah ia alami ya kepada bisa guru, bisa orang tua, bisa kakak, bisa saudara atau siapapun itu yang lebih tua dari dia. Dan tentunya saya ingin menambahkan bahwa bullying ini menjadi isu yang sangat serius. Ya, bullying ini menjadi isu yang sangat serius dan bisa dikatakan bullying ini merupakan isu nasional yang sangat sensitif. Sehingga ini sebenarnya merupakan tanggung jawab kita semuanya.
1: Betul.
3: Tanggung jawab kita semuanya. Kita tidak bisa menjustifikasi bullying di lingkungan sekolah itu merupakan tanggung jawab dari sekolah itu sendiri. Tidak bisa. Tentunya kita sebagai masyarakat juga harus aware, kita harus sebagai masyarakat ya tentunya harus bisa mengedukasi kepada anak-anak di lingkungan sekitar kita terkait dengan bahaya dari dampak bullying itu sendiri. Mengingat yang kemarin-kemarin juga sudah ada korban bullying sampai meninggal di salah satu SMP negeri di Kabupaten Sragen, itu menjadi isu yang sangat serius dan ya itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya rasa demikian.
1: Baik, luar biasa Mas Lukman dan juga Mas Reza. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara yang terakhir. Saya mohonkan closing statement untuk kebersamaan kita hari ini. Yang pertama dari Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan di Sragen, Mas Reza Yoga Pratama SH. Monggo silahkan.
0: Baik, kalau closing statement dari saya ya Mbak, mungkin mohon bantuannya juga kepada orang tua, guru maupun orang yang dituakan dimanapun itu. Marilah kita bantu jaga lah anak-anak kita sebagai masa depan generasi penerus bangsa ini. Jangan sampai hal-hal yang sekiranya menyimpang itu dijadikan sebuah kebiasaan. Dan kita sebagai orang tua tidak menganggap itu sebagai hal serius, padahal itu ada akibatnya nanti. korban bisa kena mentalnya dan berpengaruh ke masa depannya, pelaku juga bisa dijerat pidana dan berpengaruh ke masa depannya. Makanya ya itulah, kalau dari saya minta tolong juga dibantu kepada orang tua, wali, maupun tokoh-tokoh di masyarakat untuk membantu menjaga dan lebih peka terhadap apa yang diperbuat anak-anak kita, terlebih anak-anak kita di Kabupaten Sragen.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya, calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Lukman Hakim Esa, closing statement-nya silahkan.
3: Baik, closing statement dari saya, tentunya kita sebagai masyarakat harus aware terhadap bullying itu sendiri. Bagaimanapun itu bentuknya bullying bermacam-macam, dan dimanapun itu tempat pelaku bullying itu, kita harus mengedukasi adik-adik, anak-anak, saudara-saudara kita terkait dengan dampak bullying itu sendiri, supaya kita semua bisa mawas diri terhadap bullying itu sendiri. Dan tentunya kita harus mengetahui bahwa bullying itu bisa berimplikasi dalam ranah hukum itu. Saya rasa demikian.
1: Baik, terima kasih luar biasa hari ini untuk waktunya dan juga pencerahan untuk kita semua begitu ya. Salam sehat, kompak, dan juga semangat terus untuk teman-teman Kejaksaan
0: Negeri Sragen. Terima kasih.
1: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini dengan tema mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Semoga bermanfaat. Salam, sampai jumpa dalam acara Jaksa Menyapa edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
4: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Terkait sistem gross split. Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik. Inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teku Faisal Fatani, mengatakan gempa terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis menunjukkan pusat gempa berada pada kedalaman 47 km di bawah permukaan laut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada...
4: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
3: Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
4: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. COO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
5: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
4: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. Leni Kurniawati melaporkan.
6: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, kalau plastik untuk plastik turun dikit.
7: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras, pedagang sembako di Pasar Keranji, Kota Bekasi, Sahwadi menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20 sampai Rp30.000. Sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
8: Selaku pedagang sendiri, Pak?
6: Merasa berat ya, Pak?
8: Ya. Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
6: Keluhan banyak.
8: Oh, banyak juga. Oke. Okay. Biasa keluhannya kayak
6: gitu? Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagang ya berat. Untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji, ya. Udah itu aja.
8: Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
6: Pedagang UMKM.
8: UMKM, ya. Oke. Okay. Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
6: Ya, minta turun lah.
8: Minta turun ya?
6: Harus turun lah ya.
8: Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
6: Ya, aman. Nah, kalau untuk stok aman, tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
7: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seperti pedagang UMKM.
9: Apalagi kita pedagang kecil ya.
8: Pedagang apa nih, Bu?
6: Ya.
8: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
9: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang udah naik.
6: Sayur.
9: Pokoknya semuanya pada naik.
8: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
9: Normal lagi. Apalagi kita pedagang kecil.
8: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
9: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga, gimana ya, nggak ngejirit-jirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya, pokoknya kembali seperti awal lah.
7: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Keranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaku usaha kecil di Kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
10: Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh.
11: Melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Sitoli, Miska. Akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka, yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
10: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang. Sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini, entah dana dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
11: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
12: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya, kalau seperti kami pedagang kain ini, mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu, seperti sandang pangan. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual dan daya beli yang semaksimal mungkin.
11: Hendra merasakan keuntungan pedagang tergerus sehingga dirasakan pada omset harian anjlok drastis karena sepinya pembeli dan volume penjualan yang semakin berkurang. Warga berharap kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya tekanan ekonomi global. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
13: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan.
14: Lembaga penyiaran publik LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat maupun mitra kerjasama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi Aprina dalam pengelolaan layanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah Sani April Linda Damanik mengatakan, digitalisasi layanan telah diterapkan dalam berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan TVRI Jawa Tengah dengan mitra pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ia menjelaskan melalui aplikasi Aprina, mitra dapat mengajukan berbagai kebutuhan layanan seperti permohonan liputan, kerjasama penyiaran, hingga pemanfaatan aset atau sewa lahan milik TVRI.
13: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan, kalau untuk kerjasama PNBP kita ada Aprina, sebenarnya aplikasi Aprina untuk melakukan penerimaan negara bukan pajak, jadi lebih transparan ya.
14: Ia menjelaskan setelah tercapai kesepakatan, sistem akan menerima invoice dan kode billing sebagai dasar pembayaran. Menurutnya dengan mekanisme tersebut seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai sehingga lebih aman dan akuntabel. Sani menjelaskan melalui digitalisasi layanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi, TVRI Jawa Tengah berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional. Sementara itu, dosen Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang Saronji mengatakan, pelayanan digital menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh lembaga pemerintah, termasuk TVRI. Menurutnya, pelayanan digital juga menjadi wajah kredibilitas suatu lembaga.
15: Sekarang ini yang serba digital, kayak, jadi semua bisa dinikmati di dimanapun orang berada. Dan sekarang ini generasi Z itu tidak mau susah, artinya harus instan tersedia dan durasinya tidak lama.
14: Lebih lanjut, Saronji menilai TVRI sudah baik dalam pelayanan terhadap publik, namun yang perlu ditingkatkan adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat lebih banyak tampil di TVRI. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah. Selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
16: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor DLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM Siti Sara Eliza Amina mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh DLHK Provinsi NTT.
17: Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak, untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih. Dan juga salah satu contohnya tadi panitia ada mengatakan bahwa jika membutuhkan semacam plastik, mereka menyediakan ini plastik yang ramah lingkungan, jadi tidak perlu ini sampah plastik.
16: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas operasi pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLH ke Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
18: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita. Terus ada juga minyak Big Food yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000. Yang biasa di pasaran, yang beredar di pasaran itu 63, ada juga headnya itu 65.500.
16: Menariknya, dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan bahwa selama di Mekah, pelayanan konsumsi dan juga akomodasi terlayani dengan baik. Hal itu disampaikan pada saat pendorongan jemaah haji dari Mekah menuju Madinah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kami informasikan, jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan pelayanan konsumsi, transportasi dan akomodasi sangat rapi dan harus dipertahankan. Menurut Ahmad, ketika pendorongan jamaah haji dari Makkah menuju Madinah, dirinya memberikan apresiasi kepada petugas haji dari PPH Arab Saudi. Katakan Ahmad, dari sisi konsumsi sudah sangat cocok dengan dirinya karena menu-menu yang disajikan adalah menu Nusantara sehingga cocok dengan selera jamaah haji Indonesia. Selain itu, transportasi bus lawat yang mengantarkan jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya sangat memudahkan jamaah haji yang akan beribadah. Ikut keterangan dari Ahmad.
21: Ya, kami lihat ini luar biasa, penataannya sangat rapi, sangat akurat dan luar biasa. Bisa dipertahankan dan diperbaiki lebih baik lagi. Luar biasa, sangat tepat, sangat tidak pernah sama sekali.
20: Yang mendengar jemaah haji Indonesia gelombang kedua sejak minggu kemarin telah diberangkatkan ke Madinah dari Mekah. Tahap pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Untuk fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dalam jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir keberangkatan pukul 18 waktu Arab Saudi. Dan detail yang telah diberangkatkan dari Madinah ke Madinah dari Mekah pada minggu kemarin adalah kloter KK18, kloter KJT21, kloter SUB57, dan juga ada SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Aceh Barat. Jemaah Haji Aceh Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Tata Maulizar dari RRI Melaboh melaporkan selengkapnya. Tata?
22: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar di manapun berada, jemaah haji asal Aceh Barat yang tergabung di dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, Dedi Kamarli, saat diwawancarai RRI. Nah, berikut kutipan wawancara kami dengan Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat.
23: Baik, menurut estimasi keberangkatan jemaah haji kloter 3 yang Aceh Barat dan Aceh Utara itu dijadwalkan terbang dari Tanah Suci, tepatnya dari Bandara Madinah itu pada tanggal 17 Juni jam 12.45 waktu Arab Saudi. Dan diperkirakan tiba di tanah air itu tanggal 18 Juni pukul 00.45 waktu Indonesia Barat.
22: Iya, jadi menyebut saat ini pihak Kementerian Haji tentunya telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk penjemputan jemaah haji seperti armada untuk penjemputan di bandara kemudian untuk diantarkan kembali ke Melabuh Aceh Barat. Nah, selain itu Dedi juga mengatakan bahwa pendistribusian air zam-zam juga kepada keluarga para jemaah haji juga telah rampung dilaksanakan. Nah, lebih lanjut, Dedi juga mengatakan bahwa jemaah haji yang tiba dari Banda Aceh nantinya akan berkumpul di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat untuk nantinya akan dijemput oleh keluarga masing-masing. Dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita berpindah ke Bandung, setibanya para jemaah haji di tanah air secara intensif mendapatkan penanganan kesehatan hingga 21 hari sejak kepulangan dari Tanah Suci. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena dari RRI Bandung. Dani?
0: Ya, hingga siang ini, 6 kloter jemaah haji Jawa Barat yang pulang melalui debarkasi Jakarta-Bekasi telah ditiba di tanah air. Sekitar 2.600 jemaah haji ditambah petugas telah tiba dengan harapan menjadi haji mabrur. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 6 ini berjalan lancar meski ada beberapa kloter yang tiba di tanah air terlambat 2 hingga 3 jam dari jadwal semula. Para jemaah haji setibanya di Bandara Soekarno-Hatta di debarkasi hingga di daerah asalnya akan diperiksa kesehatan hingga 21 hari kepulangan. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta-Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan pihaknya melalui proses deteksi dini terhadap jemaah melalui mulai dari bandara hingga ke daerah asalnya akan terus diintensifkan sehingga jemaah akan tetap sehat setibanya di tanah air.
1: Tes pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, selanjutnya mereka kita berikan edukasi berupa video-video terkait pasca kedatangan dari luar negeri. Di sana ada informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan jika ada keluhan. Gejala dan tanda jika dirasakan mereka bisa berobat ke mana, ke puskesmas, agar ini bisa di-tracking terkait penyakit-penyakit dan resiko.
0: Sementara itu terdengar, selepas kedatangan kloter 6 asal jemaah haji kota Depok di tanah air siang ini, situasi debarkasi Jakarta-Bekasi kembali sepi dari hiruk-pikuk jemaah. Aktivitas penerimaan dan kedatangan jemaah akan kembali terlihat besok pagi dengan kedatangan kloter 7 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talep Kucukcan, menegaskan bahwa kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki, khususnya setelah pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 4 Juni 2026. Menurut Talib, pembahasan antara Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Beralih ke informasi olahraga. Matthew Baker bersyukur proses adaptasinya di tim senior berjalan baik dengan dukungan seluruh tim. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Penggawa muda Garuda Matthew Baker mengaku bersyukur proses adaptasinya di timnas senior berjalan dengan baik. Hal ini diutarakan Matthew saat latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta tadi malam. Pemain yang memiliki keturunan Indonesia dari Sumatera Utara ini menilai adaptasinya berjalan baik karena ia mendapatkan dukungan penuh dari para seniornya. Salah satunya Ivar Jenner yang juga ikut banyak membantunya.
4: Having someone like Ivar.
5: Memiliki seseorang seperti Ivar itu menyenangkan, membuat saya merasa sangat nyaman di tim ini. Saya masih baru, tapi semua pemain menyambut saya dengan baik.
3: Melalui kesempatan yang sama, Ivar mengungkapkan ikut bahagia melihat Matthew menjalani debutnya di tim senior. Bagi Ivar, melihat Matthew membawanya kembali pada ingatan saat ia pertama kali debut untuk tim senior.
6: Yeah, to start is a very nice guy. Also very good player.
5: Dia anak yang baik dan juga pemain yang bagus, terutama di usianya. Saya rasa debutnya kemarin momen yang istimewa. Saya juga masih ingat momen pertama saya bersama timnas. Rasanya sangat emosional dan itu normal. Saya sangat senang dia telah melakukan debutnya.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday yang berlangsung besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nyira Dulu Diloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM. Jumpa kita di gelaran edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama Sadu yang hadir, yang siap menemani dengan rangkaian tembang-tembang yang kita hadirkan. Tembang-tembang yang tersyahdu, termerdu, termanis, terromantis yang kita kemas di Simfoni Kenangan. Satu tembang yang membuka jumpa kita di siang hari ini, sonata yang indah untuk lagu yang telah kita hadirkan. Nah, silakan untuk siang hari ini yang mau bergabung di sini, request tembang ataupun juga yang kirim salam bisa langsung SMS atau WA 082-133-95-0947 atau juga lain telepon 0271-890-799 ya, oke. Dan silakan sekali lagi untuk yang nanti mau bergabung ya, tentunya di gelaran yang kita hadirkan di Simpan Kenangan yang kita sajikan untuk Anda di siang hari ini ya, hingga nanti kelar pukul 15. Nah, baik, kalau tadi untuk lagu yang telah hadir sonata yang indah, berikut ada tembang yang kembali kita bakal hadirkan untuk Anda, Kerinduan.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya ku api tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora boga.
2: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Selamat siang Mas Dwi. Siang ini dari Bunda Suradi, request lagunya Daun-daun Kering, terkirim salam buat semuanya. Selamat siang buat Mas Dwi Matugas dan yuk kerennya. Makasih ini juga buat Bunda Suradi yang udah gabung di sini dan selamat siang ya. Terus yang berikutnya lagi, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Men, cuma dikenangan, request One Day in Your Love dari Michael Jackson. Terus untuk Mas Dwi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Yeh, salam bahagia juga untuk panjenengan. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada, selamat bergabung di Simpan Dikenangan bersama Mas Dwi. Ya, makasih ya. Untuk Pak Mul yang ada di MJND Mojosongo ya. Terus yang berikutnya lagi, The Land of Java Men dari Bapak Jasmine, request Permata Hitam Kang Fauzi, lagunya salam buat Mas Diar, Mbak Rus, Mbak Wer yang pono, makasih dan yuk gereng ya, makasih juga ya. Dan berikutnya juga kita kembali siapkan untuk lagu yang segera tersaji. Dan silakan bisa menikmati lagunya nanti ya. Dan saya kali lagi buat yang bergabung, jangan lupa bisa SMS atau WA 08213395097. Juga lain telepon 0271890799. Kali ini kita segera hadirkan untuk lagunya, diantaranya nanti ada Daun-daun Kering ya, juga dari Michael Jackson yang segera tersaji.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, kita simak tadi daun-daun kering, kemudian One Day in Your Life yang telah tersaji. Dan sementara kita jeda sejenak dan sembari kita nantikan saat nanti kita bergabung untuk mengikuti berita Indonesia Live ya pada pukul 14. Nah, yang pasti untuk semuanya tetap di 94.7 Buana Asar FM, karena kita nanti masih bersama di sajian Simfoni Kenangan yang kita gelar hingga nanti kelar pukul 15.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam berita Indonesia Live edisi hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026 yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persada ID, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, saatnya kita memasuki segmen pertama yang akan terhubung dengan Radio LPPL Lansekmani Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung hadiri launching, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rami Yani. Silakan laporan Anda.
1: Dengar, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi badan publik tahun 2026 se-Sumatera Barat pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Bertempat di Auditorium Gubernur, agenda tahunan ini digelar demi memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021. Melalui MONEV ini, Komisi Informasi berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik pada setiap badan publik di wilayah Sumatera Barat minimal sekali setahun guna mendorong transparansi pemerintahan yang optimal. Acara penting ini dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung bersama jajaran penting dari berbagai instansi lintas sektor tampak hadir dalam ruangan diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Gubernur, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, serta Ketua Pelaksana MONEV. Selain itu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal seperti Bawaslu, KPU, dan BPN, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten atau Kota, perwakilan perguruan tinggi, kepala sekolah, media, hingga jajaran wali nagari dan direktur BUMD se-Sumatera Barat turut memenuhi kursi undangan. Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idam Fadli SIP SIMET menegaskan esensi utama dari pelaksanaan monitoring tersebut. Pihaknya sangat berharap agar seluruh pimpinan lembaga memiliki komitmen penuh serta bersikap kooperatif dalam mengikuti indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia selama proses monitoring berlangsung. Menurutnya, evaluasi ini bukan sekedar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan hak masyarakat atas informasi yang transparan dan akuntabel benar-benar terpenuhi di setiap tingkat pimpinan badan publik. Pada kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi SKM MKM menyampaikan arahan yang menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap komitmen keterbukaan informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sebagai penutup, acara peluncuran ini secara resmi ditandai dengan seremoni pembukaan oleh pihak pemerintah provinsi bersama jajaran komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat. Selain itu, seluruh tamu undangan dan pengisi acara diarahkan menuju area depan panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Demikian informasi dari LPPL Radio Lansekmani FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Romi Yani atas laporannya, dan pendengar LPPL Indonesia. Selanjutnya kita akan menuju ke LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah dengan informasi fenomena hawa dingin atau bending atau bediding maksudnya mulai dirasakan masyarakat Wonogiri. BPBD Wonogiri memastikan musim kemarau telah tiba. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Dias. Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Fenomena hawa dingin atau bediding pada pagi dan malam hari yang disertai cuaca panas terik pada siang hari mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam beberapa hari terakhir. BPBD Wonogiri menyebut kondisi tersebut menjadi penanda kuat wilayah Wonogiri telah memasuki musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama mengatakan berdasarkan data BMKG, awal musim kemarau di Wonogiri sebenarnya telah dimulai sejak akhir Mei 2026. Mengantisipasi dampak musim kemarau, BPBD Wonogiri dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk menyusun langkah mitigasi, terutama terkait potensi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah. Fuad mengatakan, pemerintah Kabupaten Wonogiri juga berpeluang menetapkan status siaga darurat musim kemarau guna mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kekeringan di sejumlah daerah. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setia Soekarno memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga untuk menghadapi potensi dampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasional distribusi atau dropping air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapat pasukan air. Dalam kesempatan tersebut, Perum Jasa Tirta PJT 1 selaku pengelola Waduk Gajah Mungkur Wonogiri telah melakukan penyesuaian pengelolaan pintu air guna menjaga ketersediaan pasokan air bagi wilayah hilir Sungai Bengawan Solo selama musim kemarau. Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo 1, Teguh Bayu Aji menjelaskan, debit air yang masuk ke Waduk Gajah Mungkur diperkirakan menurun drastis selama musim kemarau. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, PJT 1 melakukan simulasi dan pengaturan volume air yang dilepas ke Sungai Bengawan Solo agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Teguh memastikan kondisi Waduk Gajah Mungkur masih relatif aman dan memiliki cadangan air yang cukup untuk menghadapi musim kemarau hingga datangnya musim hujan berikutnya. Dari Radio Giri Suara, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, saya Dias melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dias atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi yang ketiga di sesi yang pertama dari LPPL Radio Pradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan informasi, Forum Anak Kabupaten Tuban gelar sosialisasi suara fajar 5.0. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anissa. Silakan laporan Anda.
3: Forum Anak Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi Suara Fajar 5.0 sekaligus pengenalan peran dan fungsi Forum Anak Jawa Timur serta konveksi hak anak atau KHA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di gedung UPT Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Tuban tersebut diikuti oleh 49 siswa Sekolah Rakyat jenjang SMP dan SMA. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan daerah melalui penyampaian aspirasi, kebutuhan, dan harapan anak secara langsung. Ketua Forum Anak Kabupaten Tuban Sri Teddy Wiryawan menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Ia menambahkan, program Suara Fajar 5.0 menjadi salah satu sarana penting untuk menjaring aspirasi anak secara lebih luas. Pada kesempatan tersebut, Forum Anak Kabupaten Tuban bersama perwakilan Forum Anak Jawa Timur menyosialisasikan program Suara Fajar 5.0 yang merupakan program penjaringan aspirasi anak di seluruh kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Vera Khairunisa menyambut baik kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami hak-haknya sekaligus berani menyampaikan pendapat. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban, Sri Rahayu, memberikan apresiasi atas inisiatif Forum Anak Kabupaten Tuban dalam mengedukasi dan melibatkan anak-anak dalam pembangunan daerah. Ia juga mengajak para peserta untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan ide yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Tuban. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Anissa atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPPL Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan informasi tangkap Expo 2026 kampanyekan gaya hidup sehat berbasis layanan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andri Haristiawan. Silakan laporan Anda.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Tangerang menggelar Tangkap Expo 2026 yang diselenggarakan di kawasan pusat pemerintah Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut dikemas melalui tangkapan walk dan berbagai layanan publik yang melibatkan ribuan masyarakat. Bupati Tangerang Muhammad Misha Rashid mengatakan Tangkap Expo 2026 menjadi ajang kebersamaan yang memadukan olahraga, pemberdayaan ekonomi lokal, pelayanan publik, kepedulian sosial, dan inovasi digital. Menurut Misha, kegiatan tersebut diselenggarakan berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Tangerang bersama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Bank Indonesia, Provinsi Banten, dan Bank BJB. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat kegiatan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang semakin mudah dan modern. Ia menegaskan, masyarakat dapat menikmati beragam kegiatan dan layanan yang tersedia selama Tangkap Expo 2026, booth UMKM dan produk lokal, expo hunian dan kendaraan, layanan administrasi kependudukan dan perizinan, hingga layanan pajak daerah berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Tangerang juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat peran pelaku UMKM dan memperkenalkan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan penggunaan transaksi digital dalam pelayanan dan pembayaran daerah. Menariknya, kegiatan yang diikuti sekitar 20 ribu masyarakat Kabupaten Tangerang tersebut juga menghadirkan layanan donor darah serta berbagai pelayanan publik dari sejumlah instansi. Seluruh layanan yang tersedia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang berharap Tangkap Expo dapat terus menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat semakin besar bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Andri Haristiawan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, ragam berita terakwal dari seluruh penjuru tanah air akan tersaji setelah jeda berikut ini.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPVL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan di sesi kedua ini kita awali informasi dari LPVL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan berita, 33 desa di Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anggun. Silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Yang terbaru adalah desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, dan desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, yang hadir dalam acara pembinaan desa kelurahan tanggap bencana di Pendopo Desa Gerbo, Jumat 4 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.
3: Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa ancaman bencana. Dari 14 ancaman bencana yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur, 12 diantaranya berada di Kabupaten Pasuruan. Kecuali mungkin yang belum teridentifikasi adalah likuifaksi dan tsunami. Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. Sebagai syarat standar pelayanan minimal di Kabupaten Pasuruan, BWD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk desa tangguh bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana di 3 wilayah, antara lain di Desa Ngadirejo dan Kecamatan Kutur dan Desa Cowek Kecamatan Purwodadi.
2: Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana-prasarana yang dimiliki. Sebab di Kabupaten Pasuruan, total ada 75 desa kelurahan yang termasuk dalam wilayah rawan bencana, agar masyarakatnya tangguh dan mandiri dalam menghadapi setiap jenis bencana, hadirnya di sana menjadi kekuatan tersendiri. Saya Anggun mengabarkan untuk Suara Pasuruan News Update.
1: Baik, terima kasih rekan Anggun dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, pendengar LPPL Indonesia, dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemprov Kalimantan Selatan harapkan perusahaan daerah hasilkan dividen untuk peningkatan PAD. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Riri Firman. Silakan laporan Anda.
4: Terima kasih rekan Ahmad Rohani, pendengar di seluruh Indonesia. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, Pemprov Kalsel harapkan perusahaan daerah dapat menghasilkan dividen untuk penambahan PAD. Kepala Biro Perekonomian Kalsel, Edi Elminsah Jaya, mengatakan saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan adanya tambahan pemasukan pendapatan lain, salah satunya bagi hasil dari perusahaan daerah seperti air minum yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut memiliki saham di perusahaan daerah tersebut. Saat ini pemerintah provinsi setidaknya menerima dividen sebesar 3,4 miliar dari perusahaan air minum PAM Bandar Masih. Edi mengatakan, berdasarkan RUPS, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki saham sebesar 13% dan mendapatkan dividen sebesar 3,4 miliar. Edi berharap prestasi PAM Bandar Masih ini dapat ditiru perusahaan air minum lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Riri Firman atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar dengan informasi Denpasar borong 2 penghargaan Kemendagri, terbaik 1 penanggulangan kemiskinan dan stunting regional Jawa Bali. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Bambang Haryadi. Silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Upaya berkelanjutan pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan 2 penghargaan bergengsi pada Kota Denpasar dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Jawa Bali yang berlangsung di Hotel JW Marriott Yogyakarta Kamis 4 Juni lalu. Pada kesempatan tersebut, Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan terbaik 1 kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, serta penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota se-Jawa dan Bali. Penghargaan terbaik satu diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwarar Sirait, kepada Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara. Sementara penghargaan terbaik tiga diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Saniago. Penghargaan yang diraih Denpasar merupakan hasil penilaian komprehensif terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penilaian mencakup konvergensi program lintas sektor, percepatan layanan, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, serta capaian nyata dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Inovasi daerah yang mampu menghadirkan solusi kreatif, adaptif, dan berkelanjutan juga menjadi nilai tambah. Sementara pada kategori penurunan tingkat pengangguran, aspek yang dinilai meliputi kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, efektivitas pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, hingga keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran secara terukur dan berkelanjutan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa ajang apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas kinerja nyata kepala daerah yang berhasil menghadirkan perubahan positif di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada Kota Denpasar. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah Kota Denpasar bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terus bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, serta menciptakan lapangan kerja. Lebih lanjut, Jaya Negara menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar atas laporannya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Mendengar LPPL Indonesia, di sesi yang ketiga kita awali dengan berita dari laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan langsung oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan laporan Anda.
6: Pendengar LPPL Indonesia, Next Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman. Kepala peneliti Next Indonesia Center Adeolis dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan. Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit menurutnya, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah. Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49% pada 2017 menjadi hanya 8,70% pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat. Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12% terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24% sebelum turun menjadi 19,03% pada 2026. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan. Laporan khusus redaksian kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan informasi selanjutnya dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Dengan informasi, sirkuit Suryo Magetan disiapkan jadi pusat pembinaan otomotif nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Wina. Silakan laporan Anda.
7: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Provinsi Jawa Timur, Hadi Wawan Guntoro, meninjau langsung progres pembangunan sirkuit Suryo Magetan beberapa waktu lalu. Peninjauan ini dilakukan usai pertemuan resmi dengan Bupati Magetan di ruang rapat Pendopo Surya Graha. Dalam pertemuan tersebut diagendakan penyerahan surat keputusan atau SK dari Gubernur Jawa Timur terkait alokasi bantuan keuangan khusus Pemprov Jawa Timur untuk kelanjutan pembangunan sirkuit Suryo Magetan. SK Gubernur Jawa Timur tersebut diterima langsung oleh Bupati Magetan yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan serta jajaran kepala perangkat daerah terkait. Dan selain penyerahan SK Gubernur, digelar pula diskusi. Kepala Dispora Jawa Timur Hadi Wawan Guntoro di kesempatan ini menyampaikan bahwa dengan berlanjutnya pembangunan sirkuit, Magetan ke depan diharapkan mampu menjelma menjadi sentra atau pusat pembinaan olahraga otomotif yang diperhitungkan di tingkat nasional. Dan pendengar, Bupati menaruh harapan besar agar keberadaan sirkuit ini nantinya tidak hanya mampu mendongkrak prestasi atlet otomotif lokal, melainkan juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitarnya melalui sektor sport tourism. Dan guna memastikan proyek ini berjalan tanpa hambatan dan memenuhi kualifikasi profesional yang standar, Pemerintah Kabupaten Magetan akan terus menggandeng dan berkoordinasi intensif dengan Ikatan Motor Indonesia. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Wina atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya dari LPPL RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan informasi, mengawal misi pertama, ikhtiar pemerintah Kabupaten Ketapang menembus keterbatasan demi jalan daerah Ketapang yang merata. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Awang Aji Wasita. Silakan laporan Anda.
8: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang bersama Kepala Bapeda, Kepala Dinas PUTR, dan Kabak Ekbang Serda Kabupaten Ketapang melakukan koordinasi langsung dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat guna mengawal usulan pembangunan sejumlah ruas jalan strategis melalui skema pembiayaan Intres Jalan Daerah atau IJD tahun anggaran 2026. Menurut Bupati, sejumlah ruas jalan kabupaten memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat dukungan pemerintah pusat menjadi sangat diperlukan agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat dan optimal. Langkah jemput bola ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan hingga menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan pedalaman. Pemkab Ketapang menegaskan akan terus mengawal seluruh proses pengusulan ini demi terwujudnya akses transportasi yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Ketapang. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Awang Aji Wasita atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar terakhir di sesi yang ketiga, dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan informasi Canangkan Satu Rumah Satu Pohon. Wakil Bupati Tegal ajak masyarakat hijaukan bumi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldo Herlambang. Silakan laporan Anda.
9: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Tegal Ahmad Holid mencanangkan gerakan Satu Rumah Satu Pohon sebagai komitmen nyata pemerintah Kabupaten Tegal dalam merespon krisis lingkungan global. Pencanangan ini dilakukan dalam peringatan Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar di area Gor Trisanja Slawi Jumat yang lalu. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari unsur Forkompinda, pegiat lingkungan, perwakilan pelajar dan guru se-Kabupaten Tegal. Menurut Wakil Bupati Tegal Ahmad Holid mengatakan jika kita dengan sadar menanam satu rumah satu pohon, maka bumi ini akan kita hijaukan. Pihaknya juga mendukung penuh rencana penghijauan kembali lereng Gunung Slamet di wilayah dataran tinggi seperti Dusun Sawangan, Desa Sigedong, Kecamatan Bumi Jawa guna mengembalikan fungsi konservasi hutan secara optimal. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tegal Taroyo menjelaskan, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini hadir di tengah tantangan serius yang dihadapi dunia berupa perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi. Sebagai langkah konkret, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memfokuskan pembenahan penghijauan di pusat aktivitas publik, salah satunya di sepanjang area jogging track Gor Trisanja Slawi, dan juga merencanakan penghijauan masif di lereng Gunung Slamet pada awal musim penghujan mendatang. Demikian, saya Aldo Herlambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aldo Herlambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Baik, pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, tanggal Senin 8 Juni 2026. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asur FM, gelaran edisi hari Senin 8 Juni 2026. Makasih untuk atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa nanti kita ketemu di Buana Barindo, tetap di Buana Asur FM. Selamat siang dan yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM. Di gelaran edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 ada satu yang hadir tentunya siap menemani sore Anda dengan sajian yang amanah teman-teman yang kita hadirkan. Mudah-mudahan bisa memberikan suasana sore Anda lebih menyenangkan dan mengasyikkan ya. Dan satu teman dari Versa yang mana tadi aku lelakimu telah kita nikmati sebagai tembang pembuka. Nah, silakan untuk yang mau bergabung di sini bisa langsung SMS atau WA 082133 950947 dan telepon 0271 8907 9.

Dan oke, tadi untuk lagu dari Firsa kita udah hadirkan. Nah, berikutnya nanti ada tembang yang bakal disajikan, kali ini kita siapkan ya. Dan sebelumnya, nah, kita buka dulu untuk yang mau bergabung, jangan lupa ya, langsung ya. Oke. Halo, selamat sore Mas Dwi. Sore juga, ini request lagunya yang terdalam dari Peter Pan. Salam buat semua pendengar Buana Asri, selamat sore. Buat Mas Dwi, terima kasih. Salam kenal dari saya, Ibu Sugi di sini Sragen ya. Terima kasih buat Ibu Sugi, salam kenal balik ya, mat bergabung di sini. Nah, untuk lagunya yang di request nanti dari Peter Pan yang terdalam. Oke ya, ditunggu ya untuk Ibu Sugi. Nah, ini biasanya sering juga baca WA dari Ibu Sugi ini. Nah, kayaknya udah sering dengerin juga nih ya. Nah, oke, yang pasti udah selamat sore, makasih ya Ibu Sugi udah bergabung di sini. Nah, untuk lagunya yang di request nanti dari tembang koleksi dari siapa tadi, Peter Pan yang terdalam. Oke, ditunggu nanti kita bakal hadirkan ya. Oke. Ya, berikutnya kita siapkan untuk lagu yang kali ini udah kita siapkan langsung ya buat Bu Suki yang ada di sini. Betul ya, yang ada di sini. Ya. Sini Sragen, betul ya. Oh ya, di sini Sragen. Untuk lagunya yang direquest dari Peter Pan yang terdalam, segera tersaji dan bisa dinikmati tembangnya.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, kita langsung lanjut ya. Tadi yang terdalam satu nih kan tadi buat Bu Suki yang ada di sini, untuk lagunya sudah kita sajikan ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi dan selamat sore pendengar Radio Buana Asri FM. Request lagunya Bundan Prakoso, Tak Semurna, dari ini dari Nadia di Magru. Terima kasih sehat selalu buat yang siar yuk gering ya. Makasih ya buat Mbak Nadia yang udah bergabung di sini ya. Terus yang berikutnya lagi, selamat sore buat Mas Dwi Metugas nih dari Bunda Gun, request lagunya saat terakhir dari ST12. Salam buat semuanya dan juga salam buat Bunda Yasman. Buat Mas Dwi makasih ya, makasih juga buat Bunda Gun yang udah bergabung juga nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi. Ini dari Bunda Iin yang ada Ceragen, The Land of Java Man. Request lagunya yang Andaikan Kau Datang yang di aransir baru dari Noah ya Mas. Buat Mas Dwi tetap semangat dan sehat selalu. Makasih Mas Dwi, yuk greng ya. Makasih juga nih buat Bunda Iin ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Mas Dwi dari Bumi Kau yang ada di KDP Hiro Sambirijo. Request lagunya ST12, Aku Masih Sayang. Buat Mas Timo Tugas, makasih yuk greng ya. Oke, makasih juga ya buat Bumi Kau yang ada di KDP Hiro Sambirijo ya, yang udah gabung juga di sini. Nah, untuk yang berikutnya kita siapkan dulu untuk lagu yang bakal tersaji, diantaranya tadi yang di request sama Mbak Nadia yang ada di mana tadi, yang ada di Magru. Oke ya, untuk lagunya nanti dari Bundan Prakoso ya. Nah, ini lagunya yang berjudul Tak Sempurna. Juga nanti sekalian buat Bunda Gun yang mana untuk lagunya yang berjudul Saat Terakhir ya. Oke, sekalian kita siapkan, jadi nanti dua tembang sekaligus yang bakal kita sajikan dan yang nanti bisa dinikmati. Untuk yang lain silakan bisa bergabung di sini SMS ya, kita tunggu dan kita nikmati dulu untuk tembang yang berikut ini.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken?
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Ya Mitra Buana, kita lanjut tadi untuk lagu ya dari Bodan, udah kita hadirkan juga saat terakhir ya. Saya tunjukkan tadi buat Mak Nadia yang ada di Maguru, kemudian juga buat Bunda Agun untuk lagunya yang tadi request juga udah kita hadirkan ya. Ya Mitra Buana, untuk mengatasi rasa kantuk dan lesu saat kerja siang hari, nah hindari makan siang berlebihan ya, karena ini bisa memicu lonjakan gula darah. Sebagai gantinya mungkin bisa melakukan peregangan ringan ya. Minum cukup air putih dan memanfaatkan istirahat untuk tidur siang singkat ya, untuk guna mengembalikan fokus dan energi secara instan. Selain itu, keluarlah sejenak dari ruangan dan hirup udara segar, serta rasakan paparan cahaya matahari ya. Ini akan bisa mengirimkan sinyal ke otak agar tubuh kembali terjaga. Atur prioritas tugas. Kerjakan tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas tinggi atau analisis mendalam di pagi hari, saat siang hari, dan alihkan fokus pada pekerjaan yang lebih ringan atau administrasi ya. Oke, kita lanjut dan kita buka lagi untuk yang mau bergabung, silakan. Selamat sore Bu Ana Sri Sragen.
1: Selamat sore Bu Ana Sri Sragen.
0: Ya, selamat sore.
1: Iya,
0: selamat sore juga.
1: Mas Dwi, yeah, request lagu Ada Apa Denganmu.
0: Ada Apa Denganmu?
1: Peter Pan. Mm-hmm. Ya. Salamnya untuk Mas Dwi dulu. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Dan untuk semua monitor yang ada di Buana Asri ya Mas Dwi, seperti Bunda Kini, Bunda Ros, Tak Roto, Popo Pono, Mas Is, Bunda WR, dan sebagainya dan lain-lain semuanya ya Mas Dwi.
0: Ini dari aku lupa lo, bener.
1: Dari Bumi Acing.
0: Dari Mas Eko ya, betul ya?
1: Iya, betul. Iya. Mas
0: Dwi. Habis lama banget lo aku enggak dengar suaranya, betul.
1: Ya. Ya, salam untuk Mas Dwi, semoga Mas Dwi sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Bahagia selalu bersama keluarga tercinta.
0: Iya.
1: Sudah Mas Dwi, begitu okay aja.
0: Ditunggu ya, lagunya Mas Eko ya.
1: Di mana Mas Dwi?
0: Ditunggu lagunya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Yuk, greng.
0: Oh iya, yeah, makasih yuk greng ya. Makasih untuk yang udah gabung di sini. Nah, kita siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji, di mana di antaranya nanti ada tembang yang tadi requestnya, Andaikan Kau Datang, kemudian juga Aku Masih Sayang ya. Kita hadirkan tadi buat Bunda Iin, kemudian buat Bumiko, untuk lagunya kita sajikan, scrapin di saat dinikmati.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Ya, Metro Buana, kita lanjut lagi. Masih bersama Sadi yang masih siap menemani di kesempatan kali ini ya. Dan oke, kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji. Tapi jangan lupa, silakan bisa SMS atau WA dulu ya. Dan kali ini saya buka untuk yang udah masuk nih. Selamat sore, Buana Barindo. Ya, selamat sore Bunda Rus, gimana kabar?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Oke,
1: Masih
0: telepon. Oh, baik juga.
1: Cuaca masih panas, konten telepon.
0: Oke, itu biasa saja.
1: Sampai jam pinten, Mas?
0: Sampai jam 5 saja.
1: Jam 5, mawon. Bunda tolong puterin ada kecil di balik batu.
0: Dari Bali Band? Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Mas. Salamnya pertama kasih Mas Dwi. Selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu. Dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Tugas tanpa batas pokoknya. Terus ada lagi Mbak Nana di Santen. Mas Dwi di Jaten, Pak Jasmino di Gubulkan. Ada Pak Eko di Gondang, Pak Joko Suprianto di Panon, Pak Lentas di Kemolong, Pak Roto di Mojosongo, Mbak Martini di Solo, Mbak Ani tiga-tiganya, ada Mbak Putri, ada Mbak WR, ada Mbak Ani tiga-tiganya, ada Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda Ibu Dali, ada Bunda Kun, Bunda Lasnate Pak Rohman, Bunda Ismi, Bunda Ngatmi. Terus ada lagi Mas Andri Setiawan yang timbulnya, Dayang Tono, Mas Isda Yuni. Ada Mas Lili Anjasmara, ada Mas Rani Cipanggerang. Ada lagi Bapak Emita. Ada lagi Mama Fajar di Boyolali. Ada Mbak Nona Adelia di kawasan Tepu Antong Boyolali. Tetangga, Mas.
0: Oh gitu.
1: Perbatasan Kecamatan Antong sama Kecamatan Tepu gitu. Terus sama ada lagi Mbak Nana tadi sudah ya. Terus buat semuanya tanpa kecuali ya, Mas.
0: Oh iya.
1: Nah, sore ini stasiun di 94.7 dan FM radio kesayangan kita semua. Terima kasih lagunya, Mas Dwi.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Sambil beres-beres, Mas.
0: Oke, pokoknya selalu semangat juga ya buat Mira Ros.
1: Makasih, Mas Dwi.
0: Makasih
1: tetap
0: juga.
1: Semangat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, keren ya. Makasih ya buat Bunda Ros ya. Nah, kita siapkan untuk lagu di mana di antaranya nanti dari tembang yang di request tadi sama Mas Pak Eko ya, Mas Eko. Nah, dari Peter Pan ada apa denganmu? Kemudian Bunda Ros tadi ada gajah di balik batu ya. Kita hadirkan dan kita nikmati bersama.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Ya Peter Pan-nya kita lanjut tadi untuk lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu buat Mas Eko ya untuk lagunya, dan dinikmati juga buat Budarus yang ada di Boyolali ya, ada Gajah di Balik Batu juga udah kita hadirkan untuk lagunya. Oke, yang berikutnya ada dari siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, selamat bertugas. Dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, makrim salam buat Mbak siapa ini? Bu Evi, Bu Safitri, Bu Eka, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Agung, Pak Bayu, Pak Rudi, Pak Woko. Minta lagunya Plat Band Mendua untuk Bu Evi. Mas Dwi, makasih yuk kering. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya buat Mas Joko ya yang udah gabung juga di sini ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi silakan yang mau gabung nih. Dari siapa ini? Selamat sore, Buana Barindo. Halo, selamat sore Bunda Kini. Gimana kabar? Oh gitu, iya. Oh iya. Oh iya. Oh gitu. Lagunya?
1: Menyerah.
0: Ya?
1: Menyerah.
0: Oh ya.
1: Ya. Ya kalau ada yang manggil Bunda, terima kasih ya.
0: Oh gitu. Banyak tuh nanti. Oh belum. Makasih ya buat Bunda Kini. Nah untuk berikut ada tebang dari Plat Band buat Mas Joko Suprianto. Jangan menyerah buat Bunda Kini. Langsung kita hadirkan ya untuk lagunya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, penebas kae lho, dilengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa
4: piye? Yo to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
3: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
4: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
3: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
4: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana lanjut di Buana Barindo. Mitra Buana, mengembangkan bakat dan minat remaja secara aktif membutuhkan kombinasi eksplorasi yang menyenangkan, lingkungan yang sportif, serta konsistensi. Fokus pada proses pembelajaran alih-alih hasil akhir. Sediakan fasilitas yang mendukung dan selalu berikan apresiasi atas setiap usaha yang dilakukan. Strategi terbaik yang bisa diterapkan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi remaja adalah dorong eksplorasi hal baru, berikan kesempatan untuk mencoba berbagai aktivitas baru di luar zona nyaman. Dukungan terhadap berbagai eksperimen kegiatan akan membantu mereka menemukan apa yang paling utama bakat bisa berkembang. Pastikan mereka bisa mengelola waktu dengan baik, sehingga bakat tetap terasa tanpa mengorbankan kewajiban utama mereka seperti tugas-tugas sekolah ya. Kemudian juga tetap berpikir positif. Jadikan kegagalan sebagai proses belajar yang wajar. Berikan motivasi agar mereka tidak mudah menyerah dan selalu memiliki sikap terbuka terhadap masukan. Ya Mitra Buana, kita lanjut. Dan kali ini ada dari siapa ini yang udah masuk juga ya. Oke. Siapa aja tuh yang udah gabung di sini. Dan ada siapa nih, silakan. Oke. Oh ini udara yang masuk ya. Untuk WA dari siapa ini? Selamat sore Mas di The Land of Java Man, dari Nona Adelia hadir. Request rumah ke rumah, tolong diputar salamnya buat Bunda Ros, Bunda Natali, Mas Andri, semua mitra. Selamat santai aja. Untuk Mas Lee, selamat tugas, salam sehat selalu, terima kasih yuk keren ya. Makasih buat Nona Adelia yang ada di Boyolali. Untuk lagunya, Rumah ke Rumah.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Tribuna memilih lingkungan pertemanan yang tepat sangat krusial bagi remaja. Teman yang baik memberikan pengaruh positif pada kesehatan mental, kontrol diri, dan juga motivasi untuk berprestasi. Sebaliknya, lingkungan yang salah bisa mendorong perilaku negatif atau merusak potensi diri. Cara memilih lingkungan pertemanan yang baik adalah kenali nilai yang sama. Cari teman yang memiliki prinsip dan minat yang sejalan dengan Anda. Misalnya teman yang sama-sama peduli terhadap pendidikan, hobi yang membangun, atau nilai-nilai moral yang positif. Selain itu, perhatikan dampak interaksi. Lingkungan yang sehat akan saling mendukung. Pilih teman yang membuat Anda merasa aman dan saling mendorong untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Serta utamakan saling menghargai sesama teman dan selektif dalam bergaul. Terakhir, terlibat dalam komunitas positif. Cara termudah untuk menemukan teman yang baik adalah dengan bergabung dalam kegiatan yang positif.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Barindo edisi Senin 8 Juni 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yuk, kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menekankan pentingnya semangat al-khidmah dalam kegiatan Majelis Zikir dan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar di halaman Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen Sabtu, 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka Haul Akbar dan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280. Menurut Bupati, makna al-khidmah adalah melayani. Semangat tersebut juga menjadi dasar pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sragen menjalankan berbagai program untuk membantu kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu, termasuk pembebasan PBB bagi warga kurang mampu, penyandang disabilitas, veteran, dan guru berpenghasilan rendah. Pemerintah juga menyediakan program pinjaman berbunga 0% bagi warga yang ingin memulai atau mengembangkan usaha dengan plafon hingga 2 juta rupiah dan cicilan sampai 3 tahun. Bupati berharap kegiatan haul dan majelis zikir membawa keberkahan serta memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat.
3: Sesuai dengan namanya al-khidmah yang berarti melayani atau yang berarti pelayanan, saya yakin jamaah ini telah banyak berbuat tidak hanya untuk dirinya dengan membersihkan hati, mensucikan hati, tetapi juga berbuat banyak untuk masyarakatnya. Dzikir dan jalan khidmah. Pemerintah Kabupaten Sragen juga bagian dari berkhidmah membuat sejumlah program untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, terutama bagi masyarakat-masyarakat kita yang belum beruntung. Di Kabupaten Sragen dibebaskan pajak bumi dan bangunannya untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk penyandang disabilitas, untuk guru berpenghasilan rendah, dan untuk veteran, PBB-nya digratiskan. Dan alhamdulillah juga bagian dari pelayanan kepada masyarakat sudah diresmikan pinjaman bunga 0%. Jadi pinjam tanpa bunga. Pinjamannya super mikro, maksimal 2 juta. Bunganya 0%, bisa dicicil 3 tahun.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Jamaah Al-Khidmah Haji Muhammad Uripan menyampaikan bahwa majelis zikir berperan penting dalam memperkuat iman dan ukhuwah di tengah tantangan kehidupan modern. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian sosial sekaligus bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280.
4: Mari kita hadirkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini menjadikan sebab turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab gembiranya hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab gembiranya hati Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Saqi, juga gembiranya guru kita murabbi ruhina Syekh Ahmad Asrodi Al-Saqi radhiyallahu anhu, mempererat tali persaudaraan dalam bingkai mahabbah kepada Allah, kepada Rasulnya dan para kekasih-kasih Allah. Dan juga semoga barokah majlis ini juga memberkahi keberkahan masyarakat Sragen dan juga memberkahi pejabat pemerintah Kabupaten Sragen. Mudah-mudahan diberikan amanah.
5: Sebanyak 700 anak dan 89 guru dari 17 lembaga PAUD TK yang tergabung dalam Gugus 1 Melati mengikuti kegiatan tari massal di lapangan Polres Sragen Sabtu, 6 Juni 2026 dengan mengambil tema Menari Bersama Tumbuh Bahagia. Ketua Gugus PAUD 1 Melati Kecamatan Sragen, Heni Retnosari, saat ditemui reporter Radio Buana Asri mengatakan, kegiatan tahunan ini digelar untuk mendukung tumbuh kembang anak sesuai usianya, sekaligus menjadi sarana bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai sekolah. Dijelaskan, melalui kegiatan menari bersama, anak-anak diajak mengembangkan kecerdasan sosial, kemampuan berkomunikasi, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak karena dunia anak adalah dunia bermain dan berbahagia. Nilai-nilai disiplin, penghargaan terhadap waktu, dan sikap menghormati orang lain turut ditanamkan melalui kegiatan tersebut. Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang acara berlangsung. Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan mampu mengenal teman baru, menghargai perbedaan, dan merasakan kebahagiaan bersama meskipun berasal dari lembaga pendidikan yang berbeda.
6: Kami mengadakan menari bersama anak-anak TK Segugus Satu Melati dengan jumlah murid 700 anak dan guru 89 orang. Itu tujuannya yang pertama memfasilitasi atau mengakomodasi anak-anak, tumbuh kembang anak-anak biar sesuai dengan umurnya dan mereka bisa bersosialisasi, berkenalan dengan teman-temannya dari berbagai TK, berbagai kelompok bermain yang biasanya mereka kan hanya ketemu teman-teman di sekolahnya sendiri-sendiri. Nah, di sini mereka bisa bertemu nih dengan TK-TK lain, mereka bisa berkomunikasi. Disinilah anak-anak mendapatkan kecerdasan sosial, kemudian bagaimana komunikasi mereka. Nah, di sini tumbuh kembangnya menjadi lebih pesat lagi. Dan yang pasti tujuan kami membahagiakan anak-anak. Karena anak-anak ini dengan menari, dengan bermain itu bahagia. Dunia mereka ya seperti itu kan. Dunia mereka dunia yang harus bahagia.
5: Sementara itu, Ketua Ikatan Guru TK Indonesia, IGTKI Sragen, Ida Aryani SPD mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan anak-anak secara aktif dalam bidang seni dan kreativitas. Dikatakan, setiap gugus diberi kesempatan menampilkan kreativitas terbaiknya melalui beragam kegiatan seperti menari, senam, hingga mendongeng. Menurutnya, kegiatan semacam ini mampu menumbuhkan jiwa seni anak sejak usia dini serta menjadi sarana pengembangan bakat dan potensi mereka. Selain memberikan manfaat bagi anak, kegiatan tersebut juga mendorong para guru untuk terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menarik. Para orang tua pun turut berperan aktif dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan acara. Melalui kolaborasi antara anak, guru, dan orang tua, diharapkan akan tercipta generasi yang cerdas, kreatif, dan siap menjadi bagian dari Indonesia Emas di masa mendatang.
7: Acara akhir tutup tahun, jadinya tiap gugus mempunyai kreativitas sendiri-sendiri. Ada yang mengadakan seperti nari, ada yang senam. Kemarin kalau gugus lima, yaitu mendongeng. Nah, jadi setiap gugus menampilkan yang terbaik buat tim-timnya atau lembaga-lembaganya masing-masing. Dan alhamdulillah gugus ini luar biasa mengadakan tari yang betul-betul melibatkan kreativitas anak. Sehingga anak-anak menambah jiwa seninya juga terdidik sejak usia dini. Dengan adanya kegiatan ini, ada kepositif buat semuanya, bukan buat lembaga atau gugus yang mengadakan, tetapi ini juga kreativitas guru, kemudian anak-anak juga menambah mengembangkan bakatnya mungkin, juga wali murid juga ikut keaktifan kesertaannya, sehingga semuanya berkumpul menjadi satu ini, menjadi sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang kreatif menuju Indonesia Emas nanti menjadi anak-anak yang betul-betul cerdas.
2: Apel pagi yang rutin dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen kembali dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat komitmen aparatur sipil negara atau ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kabupaten Sragen, Dr. Andes Joko Suratno, saat memimpin apel pagi Senin 8 Juni 2026 menegaskan bahwa apel pagi memiliki fungsi penting untuk memastikan kesiapan seluruh pegawai sebelum menjalankan tugas. Menurutnya, kehadiran ASN dalam apel merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai aparatur negara sekaligus wujud kedisiplinan dalam bekerja. Dr. Andes Joko Suratno mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang hingga saat ini tetap konsisten menjalankan kewajiban dan tugas pelayanan publik. Dirinya berharap semangat tersebut terus terjaga sehingga kinerja yang dihasilkan semakin baik dari hari ke hari. Pada kesempatan yang sama, juga disampaikan kabar mengenai gaji ke-13 yang umumnya dicairkan pada bulan Juni. Pemberian gaji ke-13 tersebut diharapkan dapat membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga, terutama menjelang tahun ajaran baru. Mengakhiri sambutannya, Dr. Andes Djoko Suratno mengajak seluruh ASN untuk terus memperbaiki niat dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Dengan semangat kerja yang baik dan penuh tanggung jawab, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Sragen dapat semakin optimal.
8: Yang pertama adalah melihat kesiapan kita, itu karena kita hanya apel seminggu sekali. Kesiapan kita semua di lingkup kerja terpadu ini untuk melaksanakan tugas memberikan pelayanan pada masyarakat hari Senin ini maupun Sabtu di rumah. Yang kedua tentunya mengecek juga kehadiran, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Tapi yang nomor satu tadi, diharapkan itu terima kasih bagi Bapak sekalian yang sampai dengan ini tetap di rumah menjalankan tugasnya, menjalankan salah satu kewajibannya sebagai aparat, sebagai ASN, yakni dengan apel patuh.
5: Dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBHCHT, memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Melalui program yang dijalankan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha di berbagai sektor. Perwakilan dari Diskumindag Kabupaten Sragen, Eko Pramudio Setiawan ST, saat menjadi narasumber dalam acara talk show Aspirasi Sukowati di Radio Buana Asri Sragen mengatakan, pemanfaatan DBHCHT dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan keterampilan, bantuan sarana dan peralatan usaha, pengembangan pemasaran produk, hingga peningkatan kualitas dan standar produk UMKM. Upaya tersebut bertujuan agar pelaku usaha mampu mengelola usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, program yang didukung DBHCHT juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran, baik di tingkat lokal maupun regional. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Diskumindag Kabupaten Sragen menilai, dukungan melalui DBHCHT menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas produk, serta akses pemasaran yang lebih baik, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih produktif, inovatif, dan memiliki daya saing yang semakin kuat di tengah perkembangan dunia usaha yang terus berubah. Dengan pemanfaatan yang tepat sasaran, DBHCHT tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah.
9: DBHCHT kan dana tanah pusat, itu sangat support banget untuk peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM, karena bisa untuk meningkatkan kapasitas, untuk membantu bahasa sekarang UMKM naik kelas, bahasanya naik grade. Biasanya kan kalau tradisional dagangan atau usaha kecil kan cuma lokal ataupun lokal. Kalau kita ada dana bantuan, kalau mengandalkan dari daerah maupun mandiri itu kan nggak berat. Dengan adanya kucuran dana dari DBHCHT ini, cukai bisa masuk, bisa mendukung para UMKM untuk bisa lebih upskill.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, apa kabar? Selamat sore mitra Buddha dan pendengar Rara Anggita. Berbuat ini untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Tembang-tembang dari Kus Plus spesial untuk Anda. Silahkan nanti yang mau ikut bergabung boleh ya. Ditunggu sama Rara, bisa ikutan di line phone SMS dan juga line WhatsApp. Untuk line phone-nya 890799. Line telepon 890799, SMS WhatsApp 082-133-950-947. Line SMS juga line WhatsApp-nya di 082-133-950-947 dan 33-nya untuk Anda sampai jam 7 malam juga. Yang mau simak streaming juga bisa ya, ada lppl.buanaasri.com. Ini adalah live streaming-nya Buana Asri. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda mitra Bonan dan pendengar untuk kesempatan hari ini. Yang mau ikut bergabung ditunggu sama Rara. Sembari menantikan yang mau ikut bergabung untuk Kala Kus Plus kangen lagu Kus Plus, Rara punya Nothing Is Real mengawali jumpa kita untuk Kala Kus Plus kangen lagu Kus Plus hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Mitra Budaya dan Pendengar, untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.29. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.29. Untuk sementara, line SMS dan juga line WhatsAppnya Rara tur dulu sebentar ya, bersama-sama kita simak bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya. Dan setelahnya nanti kita akan lanjut kembali kebersamaan kita di Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus. Yang saya bergeser, Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Seragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Buenasri FM.
1: Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
3: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha kabeh yo, Pak. Wangi lho.
4: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
3: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
4: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
3: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
5: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba-tiba

0: barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Kangen lagu-lagu display.
1: Galak display. 94.7 Winasri FM.

0: Mitra Buana dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Sistragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ya di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus, lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda Mitra Buana dan pendengar. Silakan yang mau ikut bergabung ditunggu sama Rara. Line SMS WhatsApp kembali Rara buka untuk Anda. Ketemu yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp ya, yang sudah ikut bergabung untuk SMS WhatsApp-nya Rara buka satu persatu. Ada ayangnya di Afnan di Bumati Masaran, minta lagunya Keroncong Sapu Tangan. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng juga. Terima kasih untuk ayangnya di Afnan atau Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran. Lagunya bisa ditunggu sebentar ya. Rara siapkan nih untuk Keroncong Sapu Tangannya. Mana ini? Nah, kerang sebut tangan sudah ada di list ya. Untuk yang di Afni yang di Bumati Masaran, nanti lagunya bisa ditunggu, sudah ada di list Rara. Mohon bersabar dulu ya. Di belakangnya yang di Afnan yang ada di Bumati Masaran ada Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya Mbak ya, minta lagunya Jangan Putus Asa. Buat Mbak Rara terima kasih. Yugreng juga. Kembali kasih untuk Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Sehat selalu ya Bunda. Nanti lagunya bisa ditunggu disiapkan. Kemudian ada Kalakus Plus, selamat petang Bapak Jasmino. Requestnya Melati Biru. Salamnya buat Eyang Pono, Bapaknya Mita, Bapak Ion Plastik, Bapak Sarbini, Mbak Anjarini. Buat yang siar, sukses selalu. Terima kasih Yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Jasmino yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu dan salam sejahtera keluarga. Jangan lupa bahagia. Untuk lagunya sama ya, disiapkan juga di sini. Dari line telepon silahkan 890799. Ada siapakah kali ini yang mau ikut bergabung? Boleh. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Domen Afda Famen.
0: Wah bagus. Wah apa kabar nih?
1: Alhamdulillah.
0: Tangerang, hujan atau panas?
1: Panas Mbak. Oh,
0: panas ya ternyata.
1: Sama sama Mbak itu Mbak.
0: Ini juga sama sih, tapi enggak panas banget sih kalau di sini.
1: Oh, dekat dua paling Mbak.
0: Iya.
1: Apa yang mau dihadirkan Mbak?
0: Yang mau dihadirkan habis ini ada keroncong sapu tangan.
1: Ah?
0: Keroncong sapu tangan.
1: Oh, keroncong sapu tangan Mbak. Keroncong pertemuan aja deh Mbak.
0: Oh, keroncong pertemuan. Habis bertemu sama ya. Siapa nih?
1: Lembong Mbak.
0: Buat siapa ini Mas Roni?
1: Alamnya buat Pak RT nih, buat malam.
0: Oke. Okay.
1: Yang pono setiap tanggaris kamu di dalam malam sudah. Pak Sarjini Tupu, Pak Rahman Onyo terus keluarga malam. Tuan ada Pak Putri Teguhan,
0: Mbak Putri.
1: Baik sini sambil review BMM dong Pe. Terus Pak Remo.
0: Iya.
1: Akhir jalan Karanganyar, waktu nama Sembara. Bunda Natalia Mendato. Bunda Nino. Bunda Kini Bali, Bunda Yasman. Bunda Siti Sukarjo. Mbak Martina Solo, Pak Kabarnya, Kak Hedri Kiri. Taruh lihat Mas Kit Pancawetan.
0: Iya.
1: Terus kafe wae deh Mbak.
0: Semuanya.
1: Iya.
0: Buat semuanya.
1: Sampai jam berapa Mbak?
0: Sampai jam 8.
1: Oh, sampai jam 8.
0: Iya.
1: Selamat ya Mbak.
0: Siap, terima kasih. Ada sehat selalu ya. Gimana?
1: Gimana?
0: Gimana?
1: Gimana Bang, gimana pertanyaannya, Jay?
0: Pertanyaannya gitu ya. Sehat selalu ya Mas Roni sekeluarga.
1: Oh iya, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Nah, ini temennya udah pulang belum Mbak?
0: Temennya udah datang lagi.
1: Oh iya, pulang gak
0: terima
1: Mbak.
0: Pulang terus berangkat lagi. Matugas. Terima kasih.
1: Terima kasih salam gandanya.
0: Siap. Waalaikumsalam. Yugreng. Dari Tangerang ada Mas Roni yang sudah ikut bergabung. Nanti lagunya bisa ditunggu ya, disiapkan di sini. Keroncong pertemuan boleh. Urutannya agak panjang enggak apa-apa ya. Ditunggu dulu ya pokoknya ya. Terima kasih Mas Roni, sehat selalu. Salam untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Penelpon lagi monggo silakan 8907999. Selamat petang LPPL Buana Asri.
2: Glenn of Java, man.
0: Bagus.
2: Selamat petang, Mbak.
0: Selamat
2: Sarah.
0: Petang. Ini monitor baru.
2: Ya, monitor baru tapi sudah lama, Mbak.
0: Baru muncul.
2: Iya. Waduh, gak punya untuk nelpon, Mbak.
0: Oh, gak punya untuk nelpon. Oh, dikirain kemarin ini ikut
2: sama cucu,
0: ikut
2: Mbak.
0: Ke ini lagi. Kemana kemarin, Pak? Ke Bogor ya?
2: Enggak. Dulu, Mbak.
0: Oh,
2: dulu.
0: Ini enggak ya? Oh, ya. Kirain ikut ke Bogor lagi.
2: Berobat itu, Mbak. Ya, enggak sembuh. Mata saya kan udah rabun, Mbak.
0: Gitu. Semoga nanti bisa sehat ya, Pak ya.
2: Ya Mbak.
0: Enggak apa-apa, Pak. Semangat terus, Pak.
2: Semuanya sehat, Mbak. Alhamdulillah. Cuma mata ini enggak jelas, Mbak.
0: Oh, gitu ya. Ya, iya. Pokoknya harus tetap semangat, Pak. Insya Allah nanti ketemu jodohnya,
2: iya,
0: ketemu obatnya.
2: Iya. Yeah.
0: Amin. Amin, amin, amin.
2: Sudah lama, sudah 10 tahunan, Mbak. Oh, saya.
0: Gitu.
2: Dari umur 50. Mungkin sudah tua gini kan ini, Pak. Sudah berobat kemana saja enggak sembuh-sembuh, Mbak. Belum jodoh, Mbak.
0: Betul. Nanti lama-lama juga ketemu jodohnya ya, Pak ya.
2: Iya, lagunya Cinta Apa? Mulia ya, Mbak.
0: Cinta Mulia, boleh.
2: Ya, gimana kabar Mbak Rara, sehat?
0: Alhamdulillah, terima kasih doanya, sehat Pak. Pak Eko sehat
2: ya,
0: sekeluarga ya.
2: Sehat selalu ya Mbak,
0: amin,
2: Rara.
0: Amin, amin,
2: amin. Bahagia selalu bersama amin. Keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Salamnya nebeng Mbak Mas Roni.
0: Wah, nebeng Mas Roni.
2: Untuk Bunda Ros, Bunda Kini, dan Popo Pono ada yang semuanya nebeng. Udah gini. Udah begitu aja Mbak
0: gitu.
2: Rara ya.
0: Terima
2: Mbak
0: kasih
2: Rara,
0: Pak Eko. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin.
2: Dah,
0: terima kasih.
2: Rara, sudah bisa telepon.
0: Nah, alhamdulillah bisa on air lagi sekarang ya Pak ya.
2: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Dari Gondang ada Pak Eko yang barusan ikut bergabung. Oh, ternyata enggak tindaan ya, Pak ya. Dikirain tindaan, Pak. Apa namanya? Ikut putranya lagi ke Bogor. Ternyata enggak. Ya deh. Pak, nanti ininya didaftarin aja, Pak, biar paketannya apa namanya bisa buat telepon lama gitu ya, biar ngirit dipaketin. Jadi jangan apa namanya langsung buat telepon. Harus dipaketin dulu biar nanti bisa irit gitu ya. Terima kasih Pak Eko, sehat selalu. Jangan lupa tetap semangat Pak. Siapa tahu nanti besok bisa ketemu jodohnya, bisa kembali terang untuk penglihatannya ya. Pokoknya doa terbaik untuk Pak Eko beserta keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Cinta Mulia sudah di list, bisa ditunggu dulu. Penelpon lagi silakan 8907999. Selamat petang LPPL Buana Asri.
3: Selamat petang.
0: Selamat petang. Cantik. Aduh, luar biasa. Wah, ini semangat banget.
3: Nututin Pak Eko.
0: Nah. Nututin. Amin, terima kasih doanya Kak Ros. Kak Ros sehat ya. Udah mulai fit lagi?
3: Alhamdulillah wis penak.
0: Alhamdulillah akhirnya.
3: Normal semuanya.
0: Waduh, sudah gas dugem lagi berarti ya. Alhamdulillah.
3: Kolesterol, gula semuanya normal.
0: Waduh.
3: Kemarin yang apa itu sempat meletri lemes kan, hatinya rendah itu.
0: Oh, karena itu ya. Terus ketemu sate.
3: Nambah 2 kantong masa enggak sembuh.
0: Oh, nambah 2 kantong. Kirain makan sate aja. Enggak ini ya, kurang ya.
3: Kurang nambah darah 2 kantong, Mbak.
0: Oh, gitu ternyata. Waduh. Pokoknya habis ini harus tetap semangat, tetap sehat ya, dijaga kesehatannya dong.
3: Nyari pulihan.
0: Nyari pulihan. Kejar setoran lagi.
3: Kejar setoran lagi. Yang enggak bayar kan itu-itu Mbak, kalau yang mahal-mahal itu kan tetap bayar.
0: Oh ya, harusnya semuanya gratis gitu ya.
3: Enggak bisa pakai BPJS semua.
0: Iya. Ya udah enggak apa-apa, habis ini semangat, Pak.
3: apa-apa, yang
0: balikin
3: sehat,
0: balikin modal lagi.
3: Alhamdulillah kalau saya tuh kerjaan bukan
0: betul
3: pamer ya Mbak. Kerjaan kalau jahit tuh enggak ada matinya.
0: Iya. Alhamdulillah. Waduh.
3: Enggak ada ini ya sabet sana, enggak ada sana sabet sini gitu dong.
0: Betul.
3: Yang penting pola obes.
0: Nah, tetap semangat, pasti kerjaan datang. Habis itu gendut lagi deh tabungannya.
3: Tipis Mbak.
0: Iya sekarang kurus ya.
3: Tinggal beberapa lembar, maunya tinggal dikit.
0: Gak apa-apa, habis ini gaspol lagi.
3: Tetap semangat disukai.
0: Harus dong, tetap semangat selalu.
3: Kak Ros lagunya Nunut Pak Eko.
0: Nunut Pak Eko aja. Oke.
3: Ini Mbak Rara mau kasih tips buat Pak Eko.
0: Oh, kasih tips nanti.
3: Ini tips soal pulsa.
0: Oh, soal pulsa. Oh, yang
3: Pak
0: tadi.
3: Eko, kan kalau dipaketin, kalau nomor Kak Ros itu dipaketin sebulan itu 10.000, dapatnya 850 menit Pak buat sebulan itu enggak habis buat nelpon.
0: Nah, cuma 10.000. Mirip
3: 10.000 dapat 850 menit. Enggak sampai sebulan itu kadang itu Mbak Rara udah masa aktifnya habis, masih ada pulsanya nggak habis
0: gitu ya, masih bisa dipakai ya.
3: Dipaketin ya, kalau 5.000 dapatnya 350 menit.
0: Gitu.
3: Harus milih yang 10.000 buat sebulan.
0: Nah gitu. Kan itu gak ngirit habis, Pak habis. Dipaketin Pak, jangan langsung buat telepon Pak.
3: Dipaketin Pak Eko biar awet gitu.
0: Nah
3: pulsanya.
0: Betul.
3: Di 12.000 dipaketin 10.000 buat sebulan telepon.
0: Nah
3: kirain kemarin balik lagi ke Tangerang.
0: Iya.
3: Atau kemana ya Mbak Rara?
0: Ke Bogor kayaknya kalau gak salah kemarin ya.
3: Tapi Pak Eko stay tune terus.
0: Iya ternyata mendengarkan di rumah.
3: Mendengarkan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga cepat mendapatkan jodoh buat
0: amin.
3: Apa itu berobat?
0: Amin.
3: Apa tadi katarak ya Mbak?
0: Kurang paham, tapi di penglihatan.
3: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
3: Pak Eko tetap semangat sehat selalu.
0: Amin.
3: Mas Andri nih, Kak Ros wis on air, gantian on air.
0: Jangan sampai telat, kalau telat nggak kebaca loh nanti
3: ya,
0: loh.
3: Nanti kalau telat ditunggu kiriman lagunya loh.
0: Oh gitu ya.
3: Katanya mau ngirimin lagu.
0: Wah, ayo cus buruan Mas Andri.
3: Terus ada Mbak Nana juga ini Mbak pernah on air nih sibuk sama jahitannya.
0: Oh iya nih lagi ini baju wisuda katanya banyak.
3: Iya, Kak Roto sudah naik.
0: Cia Roto belum yang hari ini.
3: Oh semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Mbak Martini di Solo juga. Bunda Kini halo Banten juga
0: belum. Belum karena Bunda Kini karena belum ketemu nih sama Bunda. Sehat-sehat selalu ya Bundaku sayang ya.
3: Selalu tadi. Itu ke on air pas Dwi itu katanya pulang kondangan, musim kondangan.
0: Oh gitu, baru repot berarti ini Bunda. Mungkin nih sudah mulai ini istirahat iya.
3: Terus ada Bunda Gun juga, Bunda Natali, Mbak Anik, tiga-tiganya Mbak Putri, Bunda Yasman, Bunda Admi, Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Pak Jasmine, sama Mas Diyar, Kang Aan. Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa ya, terkecuali.
3: Iya. Ada Pak itu juga. Siapa? Pak Ion.
0: Oh Pak Ion.
3: Dia selalu jawil Kak Ros itu. Ada Mbak Rara juga. Mbak WR.
0: Mbak Rara, selamat tugas. Terima kasih. Amin. Siap.
3: Teman Kak Mas Irfan mesti belum hadir.
0: Nanti lah. Bentar lagi.
3: Tunggu nanti Mas Irfan ya.
0: Siap, nanti bisa
3: acaranya
0: disimak. Nah, joget-joget bareng sama Mas Irfan ya.
3: Itu mau benar-benarin jahitan Mbak Rara mau
0: mulai. Oh gitu.
3: Lagi.
0: Ya, siap. Nanti biar tambah semangat sama Mas Irfan diajakin
3: nanti
0: goyang.
3: Ya Mbak Rara, ini kan Kak Ros enggak request. Nanti minta tolong di info malam diputerin lagunya Judika, Aku Yang Tersakiti ya.
0: Judika, Aku Yang Tersakiti. Oh masih terlalu baru Kak Ros. Kalau yang jam 7.30 sampai jam 8 yang lagu tahun 90-an atau 2000-an awal. Kalau Judika masih terlalu baru.
3: Itu.
0: Atau mungkin Judika yang ini, Judika yang lama coba aku cari dulu nanti.
3: Pokoknya apa aja penting dari Judika.
0: Iya siap, tak cariin yang agak-agak lama coba yang kalian judika. Sama-sama.
3: Kalau Mbak Dewi tapi bisa request sih Mbak Rara.
0: Oh gitu ya.
3: Dibacakan juga yang sering aku sama Mbak Putri sama itu Mbak siapa itu bertiga.
0: Oh gitu.
3: Ini, ternyata kan kalau Mbak Dewi manggilnya Bunda. Ternyata Bunda stetun dengerin Dewi nriwis katanya. Iya kok. Stetun terus kok berita juga tak dengerin Mbak Rara biar tahu ada apa gitu.
0: Oh gitu siap. Oh, waduh luar biasa. Waduh ternyata semuanya didengerin ya. Keren.
3: Salamnya untuk semuanya tanpa
0: buat
3: kecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
3: Maaf untuk Mbak Rara sehat selalu.
0: Siap. Amin.
3: Dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
3: Lagunya Nunut Pak Eko.
0: Boleh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya greng. Ada Kak Ros ya yang barusan ikut bergabung di Boyolali. Alhamdulillah sudah sehat. Meski kemarin sudah dapat asupan energi dari dua kantong ya. Habis ini gaspol ya untuk mempergemuk tabungan lagi. Gak apa-apa, pokoknya harus semangat. Yang penting sehat ya Kak Ros ya. Terima kasih sudah ikut bergabung Kak Ros. Sehat selalu. Habis ini jaga kesehatan jangan lupa ya Kak Ros ya. Pokoknya harus dijaga terus. Kalau capek istirahat jangan gas terus. Lagunya bisa ditunggu, nanti bisa disimak sesuai dengan antriannya. Sementara untuk Anda yang mau ikut bergabung, nanti akan Rara buka lagi. Kali ini kita akan ketemu dengan tembang dulu yang sudah ada di antrian Rara. Ada keroncong sapu tangan, request dari eyangnya De Afnan atau Bapak Emita di Pumati Masran. Apa kabar? Selamat petang. Sehat selalu ya eyang ya. Salam buat De Mita, salam buat De Afnan, salam buat Uti. Sehat semuanya di sana. Keroncong sapu tangannya monggo silakan. Ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya Orea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu Orea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Jangan putus asa yang baru saja Rara hadir, Kak. Ini spesial untuk yang tadi sudah ada di list SMS WhatsApp ya. Ada Bunda Miko di Kadipiro kayaknya kalau enggak salah ya. Oh iya betul. Bunda Miko di Kadipiro, sambil coba kabar. Selamat malam Bunda. Lagi sudah Rara hadirkan ya, dan lanjut lagi ke bersama kita di Kala Kuspes Kangen Lagu Kuspes untuk hari ini. Informasi untuk Anda mitra buana dan pendengar, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.43 menit. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.43 menit. Lain SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung kembali Rara buka, ada Pak Mul di MG Nen, apa kabar? RBA Seragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man Kalakus Plus, request lagunya Senja ya. Teruntuk Barana, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan, dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada, selamat bergabung di Kalakus Plus bersama Mbak Rara. Tidak lupa lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion, selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Amin, terima kasih untuk Pak Mul yang ada di MG, dan doa terbaik juga untuk Pak Mul sekeluarga ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya bisa ditunggu dulu, disiapkan sama Rara. Kemudian ada Bunda Suradi di GSA, apa kabar Bunda, sehat selalu? Selamat sore Mbak Rara, selamat tugas, gimana kabarnya, sehat selalu ya? Tolong kasih ya salamnya buat semuanya saja, selamat malam. Oh, kasihku, kasihku gitu ya lagunya ya Bunda. Nanti coba Rara carikan ya Bunda, semoga bisa Rara hadirkan di kesempatan hari ini, karena lagunya lumayan panjang nih antriannya. Sehat selalu Bunda Suradi. Jadi jangan lupa bahagia juga, semangat untuk Bunda sekeluarga, amin. Bunda Ngatmi juga apa kabar? Selamat malam Mbak Rara, kabar sehat ya Mbak? Alhamdulillah, selamat malam juga Bunda Ngatmi, sehat selalu sekeluarga Bunda, jangan lupa bahagia. Mbak, ini Bunda Ngatmi, nanti lagunya Ayah ya Mbak ya, salamnya buat semua monitor Buana Asri ya Mbak. Buat Mbak Rara selamat bertugas, ini Bunda dengerin di rumah sambil petik-petik Mbak, karena di warung gak ada radio. Oh gitu, ya udah, ditemenin sama Rara petik-petiknya. Lagi metik apa ini Bunda? Terima kasih Mbak Rara, sama-sama Bunda Ngatmi, sehat selalu, tetap semangat Bunda. Naris Maning Tanjung Kibul untuk jualnya Bunda besok ya Bunda, tetap semangat Bunda. Terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian ada, oh ada Bunda Natali, apa kabar Bunda, sehat selalu Bundaku sayang. Iyalah mau masuk belum bisa-bisa jeng, iya deh gak apa-apa Bunda. Sesi kali ini Rara buka yang ada di line SMS WhatsApp ya. Baik, terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di, ini ada di mana nih Bunda? Udah dari Seragen apa masih di Jogja nih untuk Bunda? Sehat selalu ya Bundaku sayang ya, tetap semangat juga, jangan lupa bahagia. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gemoy nih. Mau dong diputerin lagunya Andai Kau Datang Lagi. Lagunya buat semua yang suka Kalakus Plus, spesial buat Mbak Rara, selamat tugas, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu, full senyum yang renyah. Salamnya nutup dari Bunda Ros aja ya Mbak ya. Terima kasih yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk, ini ada Mbak Ani di Teguh Jajar ini ya. Terima kasih Mbak Ani, saya selalu, salam sejahtera untuk keluarga. Gak gemoy lah, Mbak Ani mah udah proporsional gitu. Lebih gedutan Rara. Baik, terima kasih Mbak Ani, sehat selalu, salam sejahtera keluarga. Untuk lagunya diantrikan sama Rara, tapi Rara masih belum berjanji untuk bisa memutarkan gitu ya. Kemudian ada Mas Andri Siawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Apa kabar ini Andri Siawan, Mantingan Ngawi, Jawa Timur, Kak Rara, Pak Tani di play ya. Saya buat Mbak Ros, ayo segera on air juga buat Mbak Nana, Mbak Adelia, Mbak Larasati, Mbak Kitsa, Mbak Widaningsi, Mbak Putri, bunda-bunda, bapak-bapak, mas-masnya, dan mbak-mbak, bapak-bapak, mas-masnya, dan mbak-mbaknya. Pokoknya super komplit Mbak Rara. Sera ikut panen jagung tetangga, pulang jam 3. Belum istirahat malah ada tetangga meninggal. Jadi baru pulang melayat ini, langsung cus gabung Kak Rara. Buat Kak Rara selamat aktivitas ya. Begitu tak Griseni selalu chat WA, sang idolaku langsung on air gini. Aku juga ada Mbak Ros Anjarini lovers, dan juga Mbak Rara Anggita lovers. Jadi kalian berdua selalu aku idolakan. Lagu Mbak Tani tadi spesial juga buat Mbak Ros, biar makin semangat jahitnya. Terima kasih Mas Andi Siman di Bantingan Ngawi, Jawa Timur. Salam untuk Mbah Timbul ya, pokoknya sehat-sehat semuanya yang ada di Ngawi, yang ada di Bantingan. Doa terbaik untuk keluarga yang ada di Bantingan Ngawi, Jawa Timur. Pokoknya untuk Mas Andi dan juga Mbah Timbul tetap semangat, jangan lupa bahagia juga. Adik Nona apa kabar? Ikut bergabung nih, apa kabar sayangku? Sehat ya?
Amin deh kalau sehat. Salam buat Bunda, salam buat keluarga ya, karena di Boyolali ya. Karara selamat malam. Nona mau ngucapin Karara nanti kalau pulang hati-hati ya. Salam sehat bahagia selalu, sampai jumpa lagi. Nona pamit keluar kakak, mau beli sesuatu. Bunda yang stay tune, terima kasih yuk greng. Buatin minta lagu kakak. Oh iya, kalau soalnya mau keluar. Tapi gak apa-apa loh ya, kalau mau Rika juga diantri kan, belum tentu juga Nona bisa putirin. Maafkan diriku, waktunya yang terbatas ya. Adik Nona hati-hati di jalan, nanti semoga selamat ya, dan apa yang dicari bisa ketemu, bisa dibeli gitu. Amin. Salam buat Bunda ya sayangku ya. Bunda terima kasih Bunda nemenin Rara siaran dari rumah nih, adik Nonanya keluar. Baik, terima kasih sudah ikut bergabung. Dan kali ini kita ketemu dengan tembang dulu ya, sebelum kita nanti ketemu dengan azan Isya wilayah Kabupaten Sragen sekitarnya. Melati Biru yang ada di list Rara, spesial untuk yang tadi request lagu ini, ada Bapak Jasmino. Apa kabar? Selamat malam Bapak Jasmino. Lagunya sudah siap nih, Rara hadirkan. Ini dia tembangnya, Melati Biru.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
0: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Ya Mitra Buana dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Asis Ragin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita hari ini, Mitra Buana dan pendengar, ada SMS WhatsApp kah yang belum terbacakan? Oh, ada nih dari Adik Nona nih. Oke, stay tune selalu Kak Rara. Bunda pagi, siang, sore, malam. Walau sering ikutan atensi. Nona yang selalu atensi kalau di rumah, Bunda yang suruh nih. Sama kayak Bunda Rose, berita juga Bunda dengerin. Waduh, luar biasa. Terima kasih ya. Ini monitor-monitor setia dari Boyolali nih. Waduh, luar biasa. Terima kasih sudah ikut bergabung untuk bundanya Adik Nona. Sehat selalu ya, Bunda dan juga keluarga. Ya, semoga selalu sejahtera dan jangan lupa bahagia. Baik, WhatsApp dari mamanya Adik Nona atau bundanya Adik Nona adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus hari ini. Ditutup dengan lagu Cinta Mulia nanti untuk Anda, dan disusul ada Senja. Kalau cukup masih ada lagu-lagu selanjutnya ya. Kalau belum nanti bisa ikutan dulu untuk lagu-lagu yang sudah ada di list Rara. Baik, mohon maaf kalau salah kata. Mohon maaf juga kalau belum bisa memutarkan lagu request Anda hari ini karena waktu yang terbatas. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Selepas Warta Berita, Rara akan kembali untuk menemani Anda di acara selanjutnya dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi. Rara kita pamit. Jangan saya bergeser ya. Selamat malam. Enyo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
5: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
6: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
5: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
7: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
5: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
9: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
8: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
9: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
10: Usulan peran Kemendikti Sentek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
9: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
12: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
11: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
12: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
13: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana. kita.
12: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
15: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
14: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
16: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporannya bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
14: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Sebenarnya dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
19: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
20: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
19: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
21: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antar 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2. Kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
19: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
22: Silukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi, diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
0: Ini yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 351 yang satu wafat di sana dan yang satu
22: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
23: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
24: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
23: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
25: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
23: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
26: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
4: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
26: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
5: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
6: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
5: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
26: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Men.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan kini saatnya rekan kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Menang.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam mitra Bunda dan pendengar Anggita yang merupakan Anda. Untuk kesempatan hari ini, dari saat sekarang sampai jam 8 ya, info malam. Kita hadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini, edisi hari Senin 8 Juni 2026. Mengawali jumpa kita sudah ada Judika, bukan Rayan Gombal. Dan kali ini Rara akan dengan informasi yang pertama juga nih untuk Anda mitra Bunda dan pendengar. Selalu menjaga. Dari Google Ringkasan AI, ada gula bikin ngantuk siang hari, tapi kenapa malah melek saat malam? Mitra Bunda dan pendengar, banyak orang tuh pernah merasakan kantuk ya setelah mengkonsumsi minuman ataupun makanan manis di siang hari. Namun ketika makanan manis dikonsumsi menjelang malam, justru muncul rasa segar dan sulit tidur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi saat kita tuh mengkonsumsi gula, kadar gula darah ini akan meningkat dengan cepat. Tubuh kemudian melepaskan hormon insulin untuk membantu memasukkan gula ke dalam sel sebagai sumber energi. Nah, setelah lonjakan tersebut, kadar gula darah bisa turun kembali dengan cepat. Kondisi inilah yang sering membuat tubuh tuh merasa lemas, kemudian lesu, dan juga mengantuk pada siang hari. Namun, pada malam hari, efeknya tuh berbeda. Jadi lonjakan gula darah dapat memicu peningkatan energi dalam waktu singkat ya. Tubuh menjadi lebih aktif dan otak lebih terstimulasi sehingga rasa kantuk kita tuh bisa berkurang. Jika konsumsi gula dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh mungkin belum sempat kembali ke kondisi rileks yang dibutuhkan untuk beristirahat. Dari beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pola makan tinggi gula dapat mengurangi kualitas tidur mitra Bunda dan pendengar. Jadi seseorang mungkin lebih sering terbangun di malam hari atau mengalami tidur yang kurang nyenyak ya setelah mengkonsumsi gula tadi. Karena itu jika ingin tidur lebih berkualitas, sebaiknya batasi konsumsi makanan dan juga minuman manis menjelang Anda tidur. Pilih camilan yang lebih seimbang seperti buah-buahan, kemudian kacang-kacangan ataupun makanan yang mengandung protein dan serat agar kadar gula darah lebih stabil. Jadi hindari gula di malam hari ya biar tidurnya bisa berkualitas gitu. Jadi semoga bermanfaat. Dan tadi informasi yang pertama untuk Anda saudara hadirkan, nanti lanjut lagi untuk informasi yang kedua. Tapi nanti dulu, sabar dulu sebentar setelah sahabat-sahabat kita yang mau lewat ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, pendaftaran gratis. bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ini mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan di Info Malam untuk hari ini, Mitra Bunda dan Pendengar. Rara tutup dengan informasi untuk Anda dari lifestyle.kompas.com ya. Susah tidur lagi setelah bangun tengah malam. Pernahkah Anda merasakannya? Bagaimana ke tipsnya? Nah, jadi Mitra Bunda dan Pendengar, tiba-tiba terbangun pagi dini hari dan juga kesulitan untuk terlelap kembali memang sangat menyebalkan karena mengurangi jam tidur kita ya. Alih-alih berdiam diri di atas ranjang dan sekedar berharap kantuk segera datang. Nah, cara yang bisa dilakukan agar bisa kembali tidur adalah membuat suasana kamar menjadi lebih nyaman, Mitra Bunda dan Pendengar. Bila Anda terbangun pada tengah malam akibat suasana kamar yang tidak kondusif, cobalah lakukan beberapa penyesuaian. Misalkan Anda bisa meredupkan lampu kamar agar kedua mata Anda bisa memejam kembali dengan lebih mudah. Sedangkan kipas angin atau pendingin udara apabila suhu kamar bertambah panas pada malam hari. Jika masalah bersumber dari suara bising, gunakan penutup telinga yang dapat meredam suara selama Anda tidur ya. Biasakan tubuh untuk rileks sebelum tidur dengan menarik

bernafas perlahan atau mengurangi aktivitas berat. Nah, dengan jadwal tidur yang teratur, tubuh akan terasa lebih segar, kemudian konsentrasi kita bisa meningkat, dan juga kesehatan tetap terjaga pastinya. Dan tadi informasi yang terakhir untuk Anda ya, susah tidur lagi setelah bangun malam. Menutup kebersamaan kita untuk info malam edisi hari Senin 8 Juni 2026. Terima kasih kebersamaannya, Rano kita pamit. Sampai ketemu lagi besok. Selamat malam, Enio Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, belasan tahun tanpa revitalisasi besar, Dindakop UKM identifikasi kerusakan pasar Segamas untuk perbaikan skala prioritas. Ribuan warga padati senam massal di Taman Harmoni Sragen. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dindakop UKM telah melakukan peninjauan langsung ke Pasar Sigamas untuk memeriksa kebersihan, rencana perbaikan, revitalisasi sekaligus melakukan survei okupansi pada Blok E dan F yang dipimpin langsung oleh Kepala Dindakop UKM didampingi jajarannya. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dindakop UKM telah melakukan peninjauan langsung ke Pasar Sigamas untuk memeriksa kebersihan, rencana perbaikan, revitalisasi, sekaligus melakukan survei okupansi pada Blok E dan F yang dipimpin langsung oleh Kepala Dindakop didampingi jajarannya. Kasubag TU Pasar Sigamas, Retno Silvia mengatakan, saat meninjau Dindakop UKM menggandeng paguyuban pedagang untuk memetakan titik-titik kerusakan secara akurat. Silvia mengatakan, sejak dibangun pada tahun 2009 lalu, setelah pindah dari Pasar Lama Usman Janatin, Pasar Sigamas tercatat sudah sekitar 17 tahun belum pernah melakukan perbaikan atau revitalisasi dalam skala besar, sebab selama ini pengelolaan pasar hanya mengandalkan pemeliharaan rutin di tengah keterbatasan anggaran. Berdasarkan hasil diskusi langsung dengan para pedagang, dijelaskan Sylvia, ditemukan sejumlah persoalan sarana dan prasarana diantaranya saat hujan deras, talang air di beberapa blok tidak mampu menampung debit air hingga meluber dan membasahi lapak pedagang. Banyak ditemukan lantai paving yang mulai bergoyang dan tidak stabil, serta saluran air di dalam pasar yang berada di bawah lantai keramik mengalami penyumbatan parah akibat limbah yang mengkristal sehingga harus dibongkar dan dikeruk. Sylvia menuturkan realisasi perbaikan nantinya akan ditentukan skala prioritas disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Sylvia menyebutkan prioritas perbaikan diantaranya pengecatan ulang dan perbaikan material aluminium fasad agar tampil pasar lebih segar, rencana pembongkaran untuk mengeruk sedimentasi yang menyumbat saluran air, serta menambal titik-titik kebocoran darurat dan merapikan akses jalan yang rusak.
2: Ini kan karena pasar kan dari tahun 2009 ya, itu belum ada benerin semampunya kita kayak gitu kan. Iya, 17 tahun, belum ada yang ibaratnya revitalisasi besar-besaran semua, itu belum ada. Baru mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di lapangan, baru seperti itu. Jadi nanti untuk realisasinya ya belum tentu nanti bisa direalisasi. Yang semua nanti melihat dari anggarannya.
1: Sylvia menambahkan dengan adanya kegiatan survei dan inventarisasi ini, maka telah tersusun data prioritas kebutuhan perbaikan dan revitalisasi pasar untuk dilakukan penataan sarana dan prasarana di Pasar Sigamas ke depan. Langkah ini menurutnya diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, kebersihan, serta kualitas pelayanan baik bagi para pedagang maupun masyarakat yang berkunjung ke Pasar Sigamas. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ribuan warga memadati kawasan Taman Harmoni Sabtu pagi 23 Mei 2026 untuk mengikuti kegiatan senam sehat dalam rangka hari jadi Kabupaten Sragen ke-280. Informasi selengkapnya Indah Anjani mengabarkan.
3: Ribuan warga memadati kawasan Taman Harmoni Sabtu pagi 23 Mei 2026 untuk mengikuti kegiatan senam sehat dalam rangka hari jadi Kabupaten Sragen ke-280. Antusiasme masyarakat yang tinggi membuat panitia harus menambah jumlah tiket peserta. Kegiatan yang semula menyiapkan sekitar 3.000 tiket tersebut akhirnya bertambah sekitar 1.500 tiket karena membludaknya peserta yang ingin mengikuti acara. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Di hadapan ribuan peserta, pihaknya mengajak masyarakat menjaga kesehatan melalui olahraga bersama sekaligus menjadikan momentum hari jadi Sragen sebagai penguat rasa kebersamaan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Sragen juga menyinggung sejarah lahirnya Kabupaten Sragen yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan Pangeran Mangkubumi sebelum menjadi Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Menurutnya, Sragen memiliki keterkaitan sejarah penting yang perlu terus dijaga dan dikenalkan kepada masyarakat luas. Diharapkan ke depan, sejarah besar tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan identitas daerah.
4: Hari jadi Sragen itu merujuk pada pemerintahan yang dibentuk oleh Pangeran Mangkubumi saat itu, waktu melawan Belanda di Sragen, yang kemudian nanti beliau menjadi Sultan Hamengkubuwono yang pertama, pendiri Kerajaan Jogja, Kesultanan Yogyakarta. Terus pendiri Kerajaan Kesultanan Yogyakarta niko dulu waktu berjuang di Sragen mriki, kemudian berhasil, Belanda mengakui kehebatannya, sehingga kemudian nanti terbentuklah Kesultanan Yogyakarta. Yang penting acara ini guyub, rukun, sehat, nikumpun, tentram kita sedoyo, nggih.
3: Sementara itu, Camat Karangmalang Dani Wahyu Setiawan menyampaikan, sebanyak 3.000 tiket yang disediakan panitia seluruhnya habis terdistribusi. Tingginya antusiasme masyarakat dinilai menunjukkan besarnya dukungan warga terhadap kegiatan olahraga sekaligus hiburan rakyat tersebut. Selain senam bersama, kegiatan juga dimeriahkan dengan pembagian door prize dan hiburan bagi peserta. Panitia turut menghadirkan berbagai stan UMKM lokal yang menawarkan aneka produk makanan, minuman, hingga kerajinan khas daerah. Menurutnya, keberadaan UMKM di area kegiatan menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas promosi sekaligus meningkatkan penjualan. Momentum Hari Jadi Sragen ke-280 ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan masyarakat, meningkatkan kesadaran hidup sehat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor UMKM dan pengembangan kawasan wisata Taman Harmoni.
5: Bisa berkumpul di lapangan Harmoni dalam rangka untuk senam sehat menyambut hari ulang tahun Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Tiket yang kami sediakan dari panitia ini adalah sebanyak 3.000 tiket dan alhamdulillah untuk tiket hari ini semua ludes. Alhamdulillah dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atau panitia seluruh paguyuban UMKM yang ada di Taman Harmoni. Tujuan dari pada senam pada hari ini adalah salah satunya mengenalkan bagaimana Taman Harmoni dan sekaligus UMKM-UMKM yang ada di lapangan Harmoni.
3: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Perpustakaan Griya Prapanca Desa Bandar berupaya memenuhi layanan literasi dengan kelengkapan fasilitas hingga diminati warga untuk memenuhi kebutuhan literasi maupun pelatihan kewirausahaan. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
6: Perpustakaan Griya Prapanca Desa Bandar berupaya memenuhi layanan literasi dengan kelengkapan fasilitas hingga diminati warga untuk memenuhi kebutuhan literasi maupun pelatihan kewirausahaan. Saat ini, perpustakaan tersebut masuk enam besar dan menjalani visitasi penilaian langsung dari tim juri Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinarpus Jawa Tengah. Ketua Pengelola Perpustakaan Griya Prapanca Desa Bandar, Lulu Fauziah, bersyukur perpustakaan yang dikelolanya lolos enam besar berkat kerja keras seluruh tim dan warga setempat.
7: Ada layanan baca, layanan internet masih gratis, kemudian layanan referensi, layanan pengembangan. Biasanya kita pendampingan bisa melakukan kegiatan memasak, servis HP, kegiatan pelatihan servis HP, terus kegiatan berkunjungan literasi dari anak-anak sekolah.
6: Siti Munasibah mengaku senang karena keberadaan perpustakaan tersebut memudahkannya mendapatkan akses dalam menuruti kegemarannya membaca.
8: Senang juga, ternyata ada perpustakaan, kayaknya aku lebih membaca. Ini aja aku lagi mau usaha jadi anggota sini. Ini buku bahagia di masa sulit, jadi apa namanya, buat seperti anak-anak muda, anak-anak kecil yang masih sekolah apa gitu kan, ada peluang buat membacanya ada. Jadi
6: Kabid Pengembangan Perpustakaan Dinarpus Jawa Tengah, Novi Adriani, menerangkan sebelum visitasi, Kabupaten Batang telah melewati beberapa kriteria penilaian, diantaranya dimensi layanan, sarana prasarana, SDM, serta inovasi dan koleksi.
9: Alhamdulillah, Desa Bandar Kabupaten Batang mewakili 6 terbaik di tingkat Jawa Tengah. Ada dimensi layanan, ada dimensi sarpras, ada dimensi SDM, ada inovasi dan koleksi.
6: Kepala Dinas Perpustaka Batang Budiono menambahkan, layanan perpustakaan Griya Prapanca telah mengolaborasikan beberapa layanan menjadi satu kesatuan.
10: Tadi dilihat kelengkapan sarana prasarannya juga sudah dilengkapi dengan CCTV, pendaftaran akses digital tadi juga sudah dan sebagainya. Ini ada kegiatan posyandu yang juga terkoneksi dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan, kemudian ada kegiatan UMKM juga.
6: Sementara Wakil Bupati Batang Suyono mengharapkan apabila telah dilakukan visitasi sesuai data. Tentu nilai yang murni akan didapat berkat kerja keras.
11: Bahwa juara itu bukan karena otak-atik, tapi karena memang hasil yang diperjuangkan dengan ketangguhan, sehingga membawa nilai tersendiri dan hasilnya bisa memberikan yang manfaat dan terbaik. Kalau juara kami serahkan secara penuh di tangan juri dan tim.
6: Tanya layanan baca, layanan lain yang diberikan berupa internet gratis hasil kerjasama dengan salah satu provider serta pembinaan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi hingga menghidupkan perekonomian setempat.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Turnamen sepak bola Piala Bupati Sragen 2026 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dimenangkan kesebelasan dari Kecamatan Kali Jambe setelah mengalahkan Kecamatan Karangmalang dengan skor 4-2 melalui adu penalti pada partai final di Stadion Taruna Kabupaten Sragen Minggu 24 Mei 2026. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
2: Turnamen sepak bola Piala Bupati Sragen 2026 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dimenangkan kesebelasan dari Kecamatan Kali Jambe setelah mengalahkan Kecamatan Karangmalang dengan skor 4-2 melalui adu penalti pada partai final di Stadion Taruna Kabupaten Sragen Minggu 24 Mei 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengungkapkan, sepak bola mengajarkan bahwa kemenangan hanya dapat diraih melalui kerja keras, kekompakan, dan disiplin tinggi. Ditambahkan, nilai tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus berkontribusi mewujudkan Sragen yang lebih maju, sejahtera, dan merata. Bupati juga turut mengapresiasi seluruh rangkaian pertandingan yang berjalan dengan lancar, aman, dan penuh sportivitas. Antusiasme masyarakat yang memadati Stadion Taruna Sragen dinilai menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap sepak bola. Juara 1, Kecamatan Kali Jambe meraih penghargaan berupa trofi dan uang pembinaan sebesar Rp10 juta. Juara 2, Kecamatan Karangmalang, trofi dan uang pembinaan sebesar Rp7,5 juta. Juara 3, Kecamatan Gemolong dan Sambirejo, trofi dan uang pembinaan sebesar Rp5 juta. Top skor Triwidodo dari Sambirejo dan Fatoni Ival dari Karangmalang masing-masing berhasil mencetak 4 gol, membawa pulang trofi dan uang pembinaan sebesar Rp1 juta. Sementara pemain terbaik Faisul Mukhlisin Haq dari Kali Jambe mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar Rp1 juta.
3: Hari ini kita sudah menyelesaikan pertandingan Piala Bupati Sragen, Bupati Cup tahun 2026, berlangsung dengan lancar, damai, dengan penuh persahabatan. Kita syukuri seluruh rangkaian pertandingan tidak ada kejadian-kejadian yang mengecewakan. Semua penuh sportivitas, semua berlaga penuh persahabatan, semua berlaga penuh persaudaraan. Nah ini kita sambut dengan baik dan juaranya sudah ada. Yang lebih penting dari semua pertandingan itu adalah bahwa ini untuk mempererat silaturahim, mempererat persaudaraan sesama warga Sragen. Yang kedua dimaksud juga untuk membina potensi-potensi pemain sepak bola di Kabupaten Sragen, di mana banyak sekali pemain sepak bola di Kabupaten Sragen itu yang hebat bermain di tingkat nasional. Yang ketiga juga ini bisa menjadi cikal bakal untuk menghidupkan kembali tradisi tahunan sepak bola di Kabupaten Sragen, yaitu Bupati Cup. Insya Allah tahun depan kita gelar lagi Bupati Cup tahun 2027 dengan persiapan yang lebih baik, lebih matang.
4: Untuk permainan sendiri Pak, antara Kecamatan Karangmalang dan Kali Jambe?
3: Ya, ini tadi luar biasa sekali, supporternya membludak sampai tidak muat ya stadionnya. Lalu yang kedua, pemainnya saling menunjukkan sportivitas, tidak ada kejadian yang saling merugikan. Wasitnya juga bermain adil, semuanya fair play, sehingga kita benar-benar menikmati pertandingan sepak bola ini dengan baik. Nah ini yang kita harapkan dan alhamdulillah semuanya berjalan baik, semuanya juga nyengkuyung untuk nanti ke depan dilanjutkan dengan pertandingan Bupati Cup.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
6: Nelayan of Java Men.
7: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
8: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
9: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
10: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu ne, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Selamat malam Interbuana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dibanderkan melalui jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Senin tanggal 8 Juni 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan berirama lagu dangdut ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ya, atau di jam 10 malam nanti ya. Dan tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan tadi sebagai lagu pembuka ya, ada Yang Sayang ya dari Anis Marcella, dilanjut dengan Gitar Tua ya dari Roma Irama. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan tak lupa acara pada malam hari ini juga ya bisa didengarkan secara langsung ya melalui live streaming di alamat www.lppl.buanaasriseragen.com begitu ya. Jadi dengan live streaming ya, Mitra Buana bisa mendengarkan acara-acara di Buana Asri ya, dengan di Android Anda semuanya ya. Baik Mitra Buana, gimana kabarnya pada di malam hari ini ya, hari Senin. Di semoga saja ya kita semua selalu dapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua masalah-masalahnya, dan diberi kelancaran semua urusan kita semua. Amin. Dan selanjutnya ya, silakan bagi Mitra Buana yang ingin request tentunya lagu-lagu dangdut ya, bisa langsung aja telepon di 0271 890799, ataupun juga melalui line telepon, SMS, juga WhatsApp. Di WhatsApp ya, tadi udah di telepon ya, di WhatsApp di 0821 3395097. Baik, Mitra Buana sebagai pembuka. Di sini ada telepon yang masuk, coba hari yang terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
0: Oke.
1: The Land of Japamen.
0: Oke, bagus sekali. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bumiyaji Gundang.
0: Oh, dengan Pak Eko. Selamat malam. Gimana punya kabar ini?
1: Kabarnya bagus, Mas Ari.
0: Alhamdulillah.
1: Yang enggak bagus matanya ini, diobati kemana pun enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu ya. Ya semoga saja kelas ya, bisa sembuh ya Pak Eko ya.
1: Ya alhamdulillah, semoga aja Mas Ari, sudah 10 tahun loh Mas Ari.
0: Oh iya.
1: Sudah dioperasi segala dulu tahun 2010 itu.
0: Oh gitu ya Pak Eko ya.
1: Malah enggak bisa jelas nih. Gimana kabar Mas Ari?
0: Alhamdulillah baik-baik saja ini Pak Eko.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Mas Ari.
0: Amin, terima kasih Pak Eko.
1: Request lagu Mas.
0: Apa? Ini dangdut.
1: Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta, salamnya buat siapa ini?
1: Iya, salamnya untuk Mas Ari dulu. Selamat bertugas, semoga tidak lekas capek.
0: Oke, terima kasih Pak Eko.
1: Ya, untuk Bunda Rus, Bunda Dini, Bunda Nana, Mbak Martini rasa stroberi, Popo Pono, Pak RT Membu, Pak Rotok, kelihatannya sudah ada lagi ya Mas.
0: Iya, kemarin sudah ada Pak Cak Rotonya.
1: Bunda Lasmiati dan Pak
0: Rohman ya.
1: Terus ya Pak Rohman ya.
0: Ya betul sekali.
1: Bunda Surati, Bunda Gun, Bunda Kini,
0: okay.
1: Bunda WR yang ada di Hongkong, dan semuanya Mas Ari, tanpa terkecuali.
0: Oke Pak Eko.
1: Untuk Mas Ari selamat bertugas, semoga enggak lekas capek.
0: Oke.
1: Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Dan semoga sampai malam nanti tidak ngantuk.
0: Oke.
1: Saya temani Mas Ari.
0: Oke,
1: saya
0: siap, dengerin. Oke siap.
1: Ya udah, terima kasih Mas Ari.
0: Oke siap.
1: Yuk greng.
0: Terima kasih ya buat Pak Eko yang ada di Bumiyaji Gondang, terus sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya buat Pak Eko ya. Ada Dokter Cinta dari Evita Mala. Terus di belakangnya Pak Eko, satu lagi ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Selamat malam Mas Ari.
0: Iya, selamat malam ini dengan Cak Roto ya. Iya.
2: Dangdutan apa?
0: Iya, ini dangdut.
2: Aku dikasih aku.
0: Apa?
2: Itu loh Mas, aku kasih no. Aku tapi orang mudeng di sini. Dikasih sing Ida Lalap duet sama Mas Mulyadi ya.
0: Ida Laila featuring Mus Mulyadi.
2: Tapi lagunya aku gak ambil judulnya, pokoknya intinya minta lagu yang nyanyi saya Laila bersama Mus Mulyadi.
0: Oke, nanti tak cariin dulu ya Pak Eko ya. Pak Eko Cak Roto. Oke.
2: Penyarjiin nomornya Pak Eko ya. Yang asing dari aku mesti ya. Selamat malam, sehat-sehat ya Mas.
0: Oke.
2: Okay. Aku yo sekarang yo senang menggoni kalau yo nyerke radio panas itu kau. Tapi ada Pak Eko.
0: Iya Pak Eko yang ada di Bumi Haji Gondang.
2: Oh iya Bumi Haji itu anu ya Mas. Jalan selamat. Oh, anu tinggi ya. Gondang-gondang tak. Tak. Kalau ring gundang tak
0: sambung macan.
2: Oh lemah bang itu rantik bunga
0: itu. Iya lemah bang tuh kayak masuknya sambung macan itu.
2: Masuk ngidul ya Mas. Aku punya teman di sana namanya Sunar.
0: Siapa?
2: Namanya Pak Sunar.
0: Oke.
2: Kerjanya di selepan durai loh Mas.
0: Oh,
2: Mas Eko harusnya udah tahu selepan durai. Saya dulu juga kulinya durai juga.
0: Gitu ya, tak ya.
2: Selepan terbesar tuh Mas Gon. Kidul dalan, kan kulon dalan Gon pom
0: sendiri. Oh itu ya, kayak bulok itu ya, cak.
2: Ya. Oh enggak. Itu dulu pernah saya jalan aja gitu. Lanjut dari Solo.
0: Gitu. Wah dilanjut ya Pak ya.
2: Salamnya buat Mas Eko Pasi. Terus yang pono kalau masih denger ke Mbak Kini. Terus Mbak Surati. Pak Rohman. Pak Rohman ya?
0: Iya Pak Rohman dan Bulas Miati.
2: Terus Mas Kian yang ada si Yanten. Terus ada Mas Jasmino.
0: Mas Jasmino juga. Mas
2: Jaros. Terus apa lagi ya? Besok tak catat ingat kan? Bunda Kini.
0: Ngatmi juga ada ya. Iya, Bunda Ngatmi juga ada.
2: Oh, Ngatmi ya, bukan Resti.
0: Ngatmi ya betul.
2: Tanya itu anu Mas. Jadi tulis satu persatu.
0: Oke.
2: Ya paling tidak ya bisa nyenggol orang. Paling tidak 15 itu ya ya.
0: Bisa.
2: Jadi masuk undang. Masuk undang ini tahu kenal sama orang-orangnya gitu.
0: Iya.
2: Tapi
0: ya betul sekali Cak Roto.
2: Sama Martini mau
0: nunggu. Iya Cak, anu si Mbak Martini ya yang ada di Solo ya.
2: Itu ya Mas ya.
0: Oke siap.
2: Nanti mah kelamaan ya. Mulai di belakang nggak. Menunggu ya. Itu lagunya tak tunggu.
0: Oke.
2: Terima kasih sukses untuk Mas Ari.
0: Oke siap.
2: Pulang hati-hati, selalu banyak rezeki tentunya ya.
0: Amin.
2: Terima kasih, yuk.
0: Ayo, keren. Terima kasih buat Cak Roto yang ada di Mojosongo ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada pokoknya yang dari Ida Laila ya dengan Mus Mulyadi, nanti bisa ditunggu ya, tak cariin dulu. Sebelumnya ya, ini sebelum mari angkat telepon lagi, sudah ada WhatsApp Ari WhatsApp dulu ya. Ada Mas Diat, selamat malam ini buat Mas Diat ya. Terima kasih sudah bergabung ya di acara kontak malam di malam hari ini ya, hari Senin ya, tanggal 8 Juni 2026. Yang penting happy Jamal Mirdad. Lagunya Makasih Greng Mas Diat. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Mas Diat ya. Ada Yang Penting Happy dari Jamal Mirdad. Di belakangnya Mas Diat betul ya. Ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan. Selamat malam juga ini buat Mas Andri yang ada di Mantingan ya. Sehat selalu buat Mas Andri ya. Andri Setiawan Ngawi Jati Mas Ari, lagunya Rindu Berat dari Ica Trisnawati di play spesial buat Mbak Ros. Moga sehat. Moga semangat jahitnya dan dengan adanya lagu ini. Oke, nanti bisa ditunggu buat Mas Andri Setiawan ya. Baik, sebelum ke penelpon ya, nanti sehabis lagu ya. Ini sudah ada beberapa antrian lagu ya yang belum Ari putar karena waktu ya. Jadi nanti yang telepon bisa ditunggu nanti ya. Baik, kita ke lagu dulu ya. Ini nanti ada Yang Penting Happy ya dari Jamal Mirdad, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Eko yang ada di Bumi Haji Gondang. Nanti dilanjut dengan Ada Suara Hati ya, dan ini ada Ida Laila ya featuring Mus Mulyadi ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Cak Roto, nanti buat Mas Diat dan Mas Andri Setiawan. Bisa ditunggu lagunya. Oh maaf, tadi yang Pak Eko mintanya Dokter Cinta. Baik, benar-benar langsung saja ada Dokter Cinta. Nanti dilanjut dengan Suara Hati.
3: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
4: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
3: Oh iya?
4: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
3: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Peter Bano ya, tadi sudah Arya dihadirkan ya, ada Dokter Cinta dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Eko yang ada di Bumi Aji Gondang, dilanjut dengan ada Suara Hati ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Cak Roto yang ada di Mojosongo. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, Peter Bano, di sini sudah ada telepon lagi ya, coba Arya angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen. Halo? Halo? Oh, ternyata terputus. Baik, kita ke WhatsApp ya. Ini ada Bunda Gayatri. Selamat malam ini buat Bunda Gayatri. Terima kasih sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda minta sisa-sisa cinta ya. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Martini, Mamai Asba, Mbak Ani Gemoy, juga buat semuanya, buat Nari. Makasih, bertugas sehat selalu, amin. Terima kasih buat Bunda Gayatri ya. Terima kasih, nanti sisa-sisa cinta ya, bisa ditunggu lagunya buat Bunda Gayatri. Sehat selalu buat Bunda Gayatri ya. Di belakangnya Bunda Gayatri ini ada Bunda Liz. Selamat malam juga ini buat Bunda Liz. Terima kasih ya sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga, selamat tugas, semoga gak capek. Oke, sehat selalu, amin. Request lagu Kerinduan dari Roma Irama. Salamnya buat Pak Eko, Cak Roto, Mas Kis, Mas Brahma, Pak Rohman, Bunda Lasmiati, Bunda Kun, Bunda Kini, Bunda Suradi, Bunda Fatima, makasih Mas Ari. Yuk greng. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Liz ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Kerinduan dari Roma Irama. Baik, Mitra Buana, karena banyak lagu ya yang belum Ari putarkan. Di sini nanti akan Ari putarkan dua buah lagu sekaligus nanti ya. Ada Yang Penting Happy dan lagu ini tadi yang di request oleh Mas Diat ya, yang dari tadi ya menunggu ya. Mohon maaf ya. Nanti ini biru bisa di Ari putar ya. Dan nanti ada Rindu Berat dan lagu ini tadi yang di request oleh Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan. Baik, Mitra Buana, langsung saja ada Yang Penting Happy dari Jamal Mirda buat Mas Diat.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada yang penting happy. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat. Semoga saja masih stay tune ya di 97 MHz Buana Asri FM-nya. Dilanjut dengan Rindu Berat. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Andri Setiawan yang ada di Ngawi, Jawa Timur ya. Oke, semoga saja masih stay tune ya Mas Diat dan Mas Andri Setiawannya di 97 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada telepon lagi. Coba yang ke terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Oh, putus Bunda Kini. Aduh, kenapa ya kok putus-putus terus ini buat Bunda Kini? Sehat selalu buat Bunda Kini ya. Nanti bisa dilanjut lagi teleponnya. Oke, ataupun lewat WA. Oke, lagi ada telepon lagi. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Selamat malam LPPL Buana Asri Mas Ari Widi Bisono.
0: Selamat malam, malam ya dengan Pak Sarbini.
1: Kok tahu ya?
0: Tahu dong.
1: Ini sambil lihat si Pak Bola.
0: Aduh, asik dong.
1: Iya, asik dong. Minta lagu dong.
0: Oke, silakan dong.
1: Anggur merah dong.
0: Anggur merah, salamnya buat siapa?
1: Buat Pak RT, buat Pak Pono, buat Mbak Ros, Mbak WR, terus Pak Roman kali ibu. Terus ada Pak Roto, ada Mas Joko ya.
0: Iya.
1: Mas Roni, kita ngerasa mendengarkan. Buat semua monitor tanpa kecuali Mas.
0: Oke, siap.
1: Pak Martini belum keluar.
0: Oh, belum.
1: Ya, ayo Mbak Martini. Aduh. Ngatur-ngatur semua Mas.
0: Oke, siap.
1: Yuk, geng.
0: Yuk, geng. Terima kasih buat Pak Sarbini yang ada di Pelupuh. Ada bergabung ya sambil nonton bola. Oke, nanti bisa ditunggu ya anggur merahnya dari Magic Z. Oke. Baik Mitra Buana, langsung aja ke lagu karena banyak bu requestan lagu yang masih belum Ari putar ya. Ini ada ada permintaan dari Bunda Gayatri tadi ya, ada Sisa-Sisa Cinta ya, nanti dilanjut dengan Kerinduan. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Lis ya. Dan nanti buat Pak Sarbini bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Sisa-Sisa Cinta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana tadi sudah dihadirkan ya, ada sisa-sisa cinta dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gayatri yang dari Magru ya. Selamat malam dan semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya buat Bunda Gayatri, sehat selalu dan bahagia sekeluarga, amin. Dilanjut dengan Kerinduan dari Roma Irama ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Lis yang dari Sragen, semoga saja masih setia ya, masih setia tune di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Di sini ada Bunda Kini. Oh, selamat malam ini buat Bunda Kini. Terima kasih ya sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini buat Bunda Kini nih. Buat Bunda Kini sehat selalu ya, ada di Balu. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya Bunda, ada Cinta Tak Bertuan. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bunda Kini. Pokoknya stay tune aja di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Di belakangnya Bunda Kini ada Bunda Suradi. Selamat malam ini buat Bunda Suradi yang ada di GSA. Sehat selalu buat Bunda Suradi. Selamat malam Mas Ari, selamat malam juga sama tugas, tolong diputarkan Bekas Pacar. Oke, salamnya buat semuanya, selamat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali ke sini buat Bunda Suradi yang ada di GSA, yang lagi libur ini ya. Lagi nyantai aja di rumah kayaknya ini Bunda Suradi. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bunda Suradi, nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Bekas Pacar. Baik Mitra Buana, langsung saja, nanti keburu habis ya waktunya ya. Sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 36 menit dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 10 malam. Oke. Ini ada Anggur Merah ya dari Maggie Z. Lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Sarbini yang ada di Pelupuh ya. Nanti dilanjut ada Cinta Tak Bertuan dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini. Yang ada di Balu ya, nanti buat Bunda Suradi bisa ditunggu lagunya. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas

Darah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana, tadi sudah Ari putarkan ya, ada Anggur Merah dan lagu ini tadi yang direkus oleh Pak Sarbini ya, yang di Pelupuh, dilanjut dengan Cinta Tak Bertuan dan lagu ini tadi yang direkus oleh Bunda Kini yang ada di Mbah Lu ya. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, Mitra Buana, tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam dengan beriramakan lagu dangdutnya ya, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Tapi sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya ya, ataupun lagu penutup ya. Nanti ada dua buah lagu sekaligus, di antaranya ada Bekas Pacar ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradia yang ada di GSA. Nanti dilanjut dengan Bola dari Ona Sutra ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Lis yang ada di Sragen. Dan kedua lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik, Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gereng.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara, kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Bella, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bella, aku ingin mengatakan sesuatu pada

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menekankan pentingnya semangat al-khidmah dalam kegiatan Majelis Zikir dan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar di halaman Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen Sabtu, 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka Haul Akbar dan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280. Menurut Bupati, makna al-khidmah adalah melayani. Semangat tersebut juga menjadi dasar pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sragen menjalankan berbagai program untuk membantu kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu, termasuk pembebasan PBB bagi warga kurang mampu, penyandang disabilitas, veteran, dan guru berpenghasilan rendah. Pemerintah juga menyediakan program pinjaman berbunga 0% bagi warga yang ingin memulai atau mengembangkan usaha dengan plafon hingga 2 juta rupiah dan cicilan sampai 3 tahun. Bupati berharap kegiatan haul dan majelis zikir membawa keberkahan serta memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat.
3: Sesuai dengan namanya al-khidmah yang berarti melayani atau yang berarti pelayanan, saya yakin jamaah ini telah banyak berbuat tidak hanya untuk dirinya dengan membersihkan hati, mensucikan hati, tetapi juga berbuat banyak untuk masyarakatnya. Dikir dan jalan khidmah. Pemerintah Kabupaten Sragen juga bagian dari berkhidmah membuat sejumlah program untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, terutama bagi masyarakat-masyarakat kita yang belum beruntung. Di Kabupaten Sragen dibebaskan pajak bumi dan bangunannya untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk penyandang disabilitas, untuk guru berpenghasilan rendah, dan untuk veteran, PBB-nya digratiskan. Dan alhamdulillah juga bagian dari pelayanan kepada masyarakat sudah diresmikan pinjaman bunga 0%. Jadi pinjam tanpa bunga. Pinjamannya super mikro, maksimal 2 juta. Bunganya 0%, bisa dicicil 3 tahun.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Jamaah Al-Khidmah Haji Muhammad Uripan menyampaikan bahwa majelis zikir berperan penting dalam memperkuat iman dan ukhuwah di tengah tantangan kehidupan modern. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian sosial sekaligus bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280.
4: Mari kita hadirkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini menjadikan sebab turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab gembiranya hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab gembiranya hati Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Isaki, juga gembiranya guru kita murabbi ruhina Syekh Ahmad Asrodi Al-Isaki radhiyallahu anhu, mempererat tali persaudaraan dalam bingkai mahabbah kepada Allah, kepada Rasulnya dan para kekasih-kasih Allah. Dan juga semoga barokah majlis ini juga memberkahi keberkahan masyarakat Sragen dan juga memberkahi pejabat pemerintah Kabupaten Sragen. Mudah-mudahan diberikan amanah.
5: Sebanyak 700 anak dan 89 guru dari 17 lembaga PAUD TK yang tergabung dalam Gugus 1 Melati mengikuti kegiatan tari massal di lapangan Polres Sragen Sabtu, 6 Juni 2026 dengan mengambil tema Menari Bersama Tumbuh Bahagia. Ketua Gugus PAUD 1 Melati Kecamatan Sragen, Heni Retnosari, saat ditemui reporter Radio Buana Asri mengatakan, kegiatan tahunan ini digelar untuk mendukung tumbuh kembang anak sesuai usianya, sekaligus menjadi sarana bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai sekolah. Dijelaskan, melalui kegiatan menari bersama, anak-anak diajak mengembangkan kecerdasan sosial, kemampuan berkomunikasi, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak karena dunia anak adalah dunia bermain dan berbahagia. Nilai-nilai disiplin, penghargaan terhadap waktu, dan sikap menghormati orang lain turut ditanamkan melalui kegiatan tersebut. Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang acara berlangsung. Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan mampu mengenal teman baru, menghargai perbedaan, dan merasakan kebahagiaan bersama meskipun berasal dari lembaga pendidikan yang berbeda.
6: Kami mengadakan menari bersama anak-anak TK Seguku Satu Melati dengan jumlah murid 700 anak dan guru 89 orang. Itu tujuannya yang pertama memfasilitasi atau mengakomodasi anak-anak, tumbuh kembang anak-anak biar sesuai dengan umurnya dan mereka bisa bersosialisasi, berkenalan dengan teman-temannya dari berbagai TK, berbagai kelompok bermain yang biasanya mereka kan hanya ketemu teman-teman di sekolahnya sendiri-sendiri. Nah, di sini mereka bisa bertemu nih dengan TK-TK lain, mereka bisa berkomunikasi. Disinilah anak-anak mendapatkan kecerdasan sosial, kemudian bagaimana komunikasi mereka. Nah, di sini tumbuh kembangnya menjadi lebih pesat lagi. Dan yang pasti tujuan kami membahagiakan anak-anak. Karena anak-anak ini dengan menari, dengan bermain itu bahagia. Dunia mereka ya seperti itu kan. Dunia mereka dunia yang harus bahagia.
5: Sementara itu, Ketua Ikatan Guru TK Indonesia, IGTKI Sragen, Ida Ariani SPD mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan anak-anak secara aktif dalam bidang seni dan kreativitas. Dikatakan, setiap gugus diberi kesempatan menampilkan kreativitas terbaiknya melalui beragam kegiatan seperti menari, senam, hingga mendongeng. Menurutnya, kegiatan semacam ini mampu menumbuhkan jiwa seni anak sejak usia dini serta menjadi sarana pengembangan bakat dan potensi mereka. Selain memberikan manfaat bagi anak, kegiatan tersebut juga mendorong para guru untuk terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menarik. Para orang tua pun turut berperan aktif dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan acara. Melalui kolaborasi antara anak, guru, dan orang tua, diharapkan akan tercipta generasi yang cerdas, kreatif, dan siap menjadi bagian dari Indonesia Emas di masa mendatang.
7: Acara akhir tutup tahun, jadinya tiap gugus mempunyai kreativitas sendiri-sendiri. Ada yang mengadakan seperti nari, ada yang senam. Kemarin kalau gugus lima, yaitu mendongeng. Nah, jadi setiap gugus menampilkan yang terbaik buat tim-timnya atau lembaga-lembaganya masing-masing. Dan alhamdulillah gugus ini luar biasa mengadakan tari yang betul-betul melibatkan kreativitas anak. Sehingga anak-anak menambah jiwa seninya juga terdidik sejak usia dini. Dengan adanya kegiatan ini, ada kepositif buat semuanya, bukan buat lembaga atau gugus yang mengadakan, tetapi ini juga kreativitas guru, kemudian anak-anak juga menambah mengembangkan bakatnya mungkin, juga wali murid juga ikut keaktifan kesertaannya, sehingga semuanya berkumpul menjadi satu ini, menjadi sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang kreatif menuju Indonesia Emas nanti menjadi anak-anak yang betul-betul cerdas kreatif.
2: Apel pagi yang rutin dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen kembali dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat komitmen aparatur sipil negara atau ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kabupaten Sragen, Dr. Andes Joko Suratno, saat memimpin apel pagi, Senin 8 Juni 2026 menegaskan bahwa apel pagi memiliki fungsi penting untuk memastikan kesiapan seluruh pegawai sebelum menjalankan tugas. Menurutnya, kehadiran ASN dalam apel merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai aparatur negara sekaligus wujud kedisiplinan dalam bekerja. Dr. Andes Joko Suratno mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang hingga saat ini tetap konsisten menjalankan kewajiban dan tugas pelayanan publik. Dirinya berharap semangat tersebut terus terjaga sehingga kinerja yang dihasilkan semakin baik dari hari ke hari. Pada kesempatan yang sama, juga disampaikan kabar mengenai gaji ke-13 yang umumnya dicairkan pada bulan Juni. Pemberian gaji ke-13 tersebut diharapkan dapat membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga, terutama menjelang tahun ajaran baru. Mengakhiri sambutannya, Dr. Andes Djoko Suratno mengajak seluruh ASN untuk terus memperbaiki niat dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Dengan semangat kerja yang baik dan penuh tanggung jawab, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Sragen dapat semakin optimal.
8: Yang pertama adalah melihat kesiapan kita itu, karena kita hanya apel pening sekali. Kesiapan kita semua di lingkup kerja terpadu ini untuk melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat hari Senin ini maupun Sabtu di depan. Yang kedua tentunya untuk mengecek juga kira-kira kedisiplinan dan lain sebagainya. Tapi yang nomor satu tadi sebetulnya yang diharapkan itu, terima kasih bagi Bapak sekalian yang sampai dengan hari ini tetap di rumah menjalankan tugasnya, menjalankan salah satu kewajibannya sebagai aparat, sebagai ASN, yakni dengan apel pagi.
5: Dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBHCHT, memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Melalui program yang dijalankan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha di berbagai sektor. Perwakilan dari Diskumindag Kabupaten Sragen, Eko Pramudio Setiawan ST, saat menjadi narasumber dalam acara talk show Aspirasi Sukowati di Radio Buana Asri Sragen mengatakan, pemanfaatan DBHCHT dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan keterampilan, bantuan sarana dan peralatan usaha, pengembangan pemasaran produk, hingga peningkatan kualitas dan standar produk UMKM. Upaya tersebut bertujuan agar pelaku usaha mampu mengelola usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, program yang didukung DBHCHT juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran, baik di tingkat lokal maupun regional. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Diskumindag Kabupaten Sragen menilai, dukungan melalui DBHCHT menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas produk, serta akses pemasaran yang lebih baik, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih produktif, inovatif, dan memiliki daya saing yang semakin kuat di tengah perkembangan dunia usaha yang terus berubah. Dengan pemanfaatan yang tepat sasaran, DBHCHT tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah.
9: DBHCHT kan dana tanah pusat itu sangat support banget untuk peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM, karena bisa untuk meningkatkan kapasitas, untuk membantu bahasa sekarang UMKM naik kelas, bahasanya naik grade. Biasanya kan kalau tradisional dagangan atau usaha kecil kan cuma lokal ataupun lokal. Kalau kita ada dana bantuan, kalau mengandalkan dari daerah maupun mandiri itu kan nggak berat. Dengan adanya kucuran dana dari DBHCHT ini, cukai bisa masuk, bisa mendukung para UMKM untuk bisa lebih upskill.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa, sugeng saputri, sugeng pepanggihan malih kaliyan kawula Harwi Bisono wonten giaran Aronda Malam penilalang-lalang campursari. Samenika dinten Senin tanggal 8 Juni 2016 lan samangke areng rencang panjenengan sedaya kanthi lalang-lalang campursari dumugi tabus kawan niku nggih utawi jam kalih welas mangke. Lansam ni kebawah sampai nari puterakan ke wonten luntur dipen lajengakan banyu kali lah lalangan sam ni kebawah. Terus lalangan pambu ke wonten kiaran ronda malam kalau dengan terus

Salajengipun semoga yang badan dereng rekengaken utawi badhe request lelangan khususipun lelangan campursari ya saged miyos lumantar telepon tang 0 kali 7 1 8 0 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp tang 0 kali 7 1 3 3 0 0 0 0 7. Semoga para pemirsa kang sak menika nembe ngaya jati utawi nembe nafungnya mawon ya kansa. Assalamualaikum, saged request atau kirim-kirim salam makatan sinambi makan makatan. Ya para pemirsa sinambi serantos ya. Aten saya yang lebat, assalamualaikum, sampun hari saya bisa kenalan salah sing pun wonten gemes dipunlajengaken wonten angin tresno sampai biasmara langsung kemawon. Semoga sugeng midhangetaken

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar Mersosa menika wingi sampun hari puterakan wonten gemes dipunlajengaken angin tresno ya. Lan mugi-mugi lelangan sampeyan kawau dados sepalipur utawi dados rencang panjenengan sedaya atau ing ajeng kalodhangan dalu sak menika. Lan salajengipun sampeyan sampun wonten wasana yang lebet ya sampeyan sampeyan Bunda Gayatri wonten makrusuk sing dalu kagem Bunda Gayatri. Matur suwun sangat sak menika Bunda Gayatri tasih wewengan ya tasih midhangetaken. Ini biaran ronda malam kalau jangan terus sampai kok sampun temut ngeregengakan nah makatan dan mungkin kalau jangan terus sampai kok Bunda Gayatri tansah sehat-sehat ya mawon dimudahkan rezeki ini pun dipun lancarakan usaha lan urusan ini pun makatan malam nak Bunda minta tibul Wonogiri dari Mantos makasih oke sangat dipentang kok sampai kok Tiwu Wonogiri saking mantos sampe kangge pun kersakaken Bunda Gayatri wonten Magrung nggih. Lan salengipun Bunda Gayatri sampeyan wonten Bunda Suradi wonten ing GSA Sugeng Dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sangat sampeyan tasih ngrencangi aring nggih wonten giaran Arunda Malam kaledhang terus sampeyan. Sugeng Dalu Mas Ari, Sugeng Makarya, nyuwun sekar eman-eman saking mantos. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda Nuni, Bunda Lis, sekalian Pak Mursidi, Bunda Fatima, Bunda Ismi, Bunda Ros, Bunda Gun, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya para pemirsa sama nika wangi sampun hari berkenakan wonten tiwul gunung gitu kalangan sama nika kedua negara akan bunda kaya teringi wonten kek wonten makru dipen lajengkan wonten eman ya lalangan sama nika kan dipen kersa akan bunda Suradi ya wonten yang KSA semuanya ganti lalangan sama nika wau tetesa palipur tapi tetes rencang panjenengan sedaya atau enggak jating kalau dang terus sak menika. Salat sing pun semoga yang badhe nderek-nderekaken sak menika kasih ari tanggal ing ten sinipun matur telepon SMS ugi WhatsApp. Kang kagem kesukan samangke ring rencang panjenengan sedaya nanti lalangan-lalangan campur sari tunggu kita pos kawan di kuring utawi jam kali kelas sak mangke. Lan sak menika telepon sampun jam 11 langkung 8 menit makatan tetes tasih dang nggih ari rencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campur sari makatan iki para pemirsa sinambi serantes iki sampeyan wonten Banyumoto dipun ajengaken Retno Pengasih langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baru merasa meninggal malam nonton Banyuwatong ya, saking Nila Karisma featuring Dori Harsa ya, dipenajangkan nonton Retno Pengasih ya. Mungkin larangan saat meninggal malam terus rencang panjenengan satu ya, tak ingat itu itu ingat gati ya wonten ing kalau dangan terus saat meninggal lan mungkin larangan saat meninggal malam terus palipur makan lan semoga yang obat yang direng rekenakan sampai kalau kasih hari tanggal dan sini pun lagi nomor telepon SMS OK WhatsApp dan sampai kalau telepon sampun jam 11 langsung 11 menit kasih pinten lagu sampai kalau ya sama itu begitu bos kawan dikur sama kayak dia langsung mawon nonton kayu yun dipenajangkan kertonya nomor dojanji langsung kemawon semoga suka mudah ngatakan

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih, Pak Mas. Saya menika wonten Kayuyun nggih dipunajengaken Kertanyono Madha Janji. Mugi-mugi lelangan sak menika nggih nggih dados rencang panjenengan sedaya apa ingin jadi. Lan semoga sepindah malih nggih ingkang badhe nderek kedengaran sak menika tasih wonten pirang lagu malih nggih. Sak menika telepon sak ponsel 11 angkung 34. Dan kita dengar mendengar oleh hari rencana panjang setia dan kita langsung sampai sari. Semoga yang badai nereng-nereng akan mutai badai rekes langan mentah.

ya para merso. Sinambi Suranto sameneika wonten langgam campursari nunggu tresna nggih saking Ken Salindri dipun lajengaken tetesing tresna langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pemirsa, menika wau sampun ari puteraken nggih wonten tetes sing tresno kalian nunggu tresnamu nggih. Lan mugi-mugi lalangan sak menika wau dados palipur dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sak menika tasih pedhangetaken siaran ronda malam ing kaledang kalau sak menika. Nggih para pemirsa, mboten kraos ya badhe luwun sampun telas ari rencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campur sari wonten dinten sampeyan nggih, wonten dinten Senin tanggal 8 Juni 2016 nang saderengipun ari undur diri nggih. Sak menika sampun ari jasaken panutup nggih. Wonten pengharapan lalangan sak menika mengke dados lalangan panutup wonten kiaran ronda malam kalau dang terus sak menika. Nggih para pemirsa, arbi bisa pamit. Hari ini terangkan matur suwun sangat dumateng para pemirsa sedayanipun yang sampun tumut ngrejengaken kiaran ronda malam kalau dang terus sak menika. Mugi-mugi lalangan-lalangan ingkang sampun dalam kaaturaken saged tetes balibur dumateng para pemirsa sedayanipun. Hari ini bisa pamit, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih, lan suwun yuk gereng.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Man.
3: Ya Allah, yang maha pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini, kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana.

izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungamu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepadamu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdirmu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo Pak Kemen, selamat pagi. Waduh, terima kasih ya sudah setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk pagi ini bersama saya Rara Anggita, edisi hari Selasa 9 Juni 2026 sampai di jam 6. Nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Di Jelajah Wisukawati, mitra Buana dan pendengar, kita akan jalan-jalan membahas potensi yang ada di masing-masing kecamatan ya, masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Untuk hari ini kemana ya? Nanti deh kita dengerin dulu ya lagu-lagu pagi ini biar ini tambah semangat nih. Ada Mbak Dara Ayu Pelaseri untuk Anda. Selanjutnya Dumes dari Wawes dan juga Guyon Watan hadirkan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

janji Mevitalvia untuk Anda mitra Buana dan pendengar. Pagi ini Rara akan ajak Anda jalan-jalan ke salah satu desa yang ada di kecamatan mana ya ini ya? Oh, Kecamatan Gemolong. Kita menuju ke Desa Jatibatur nih di website resminya jatibatur.com ya. Jadi kita akan jalan-jalan ke wilayah Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Apa kabar, selamat pagi untuk teman-teman Kominfo Sragen yang kali ini lagi OTW nih ke pendopo untuk kegiatan pagi ini. Ada Pak Yuli, ada Mas Wagito, ada Mas Jaya, Mas BJ dan juga Mbak Kuvita. Semangat ya teman-teman ya. Lancar untuk kegiatan hari ini di jalan juga. Dan pokoknya sukses untuk hari ini teman-teman dari Diskominfo Sragen. Baik mitra budan pendengar, jalan-jalan kita ke Desa Jatibatur pagi ini ya. Desa Jatibatur ini terletak di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 337 hektar dan penduduk lebih dari 3.700 jiwa. Desa Jatibatur terbagi dalam 13 dusun dan 24 RT. Sebagian besar warga bermata pencaharian di sektor pertanian nih. Namun Desa Jatibatur sendiri terus berkembang melalui inovasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Potensi alam seperti mata air Sendang Kungerit dimanfaatkan menjadi destinasi wisata unggulan yang kini dilengkapi dengan kolam pemandian, ada resto juga di sana dan juga area rekreasi keluarga. Melalui BUMDES Sumber Rezeki, desa juga mengelola usaha air bersih, internet desa dan persewaan peralatan yang semuanya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara Jatibatur ini bukan hanya desa dengan tradisi kuat dan juga gotong royong, tetapi juga desa yang maju, kreatif, serta berkomitmen menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, mitra Buana dan pendengar. Sementara Desa Jatibatur ini dikenal sebagai desa petani ya. Desa petani Jatibatur ini merupakan salah satu desa yang berada di Sragen dan menjadi tujuan wisata juga nih di sana. Ada beberapa daya tarik dari tempat wisata, salah satunya adalah pemandangan dan juga suasananya. Sementara diberi nama Desa Jatibatur sendiri karena tempat ini merupakan kawasan yang diisi oleh petani yang masih menggarap lahan mereka hingga saat ini gitu ya. Jadi lokasi yang tidak jauh dari pusat kota membuat kawasan ini menjadi destinasi wisata favorit. Visi-misi untuk Desa Jatibatur sendiri adalah guyub rukun membangun Jatibatur yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ya, untuk misinya mewujudkan kinerja aparatur pemerintah desa yang kreatif, kemudian aspiratif, bersih, adil, dan transparan. Membangun dan memberdayakan generasi muda yang cerdas, kreatif, sehat, dan berakhlak mulia. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui program Posyandu, ada juga Pos Bindu dan Pos Kesehatan Desa PKD. Pembangunan infrastruktur desa untuk menunjang Desa Jatibatur yang maju meliputi jalan, fasilitas umum dan pertanian, serta pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sesuai potensi yang ada di Desa Jatibatur, serta membangun dan memberdayakan potensi Desa Jatibatur menuju desa wisata. Nah, sementara untuk pembagian penduduknya begitu ya. Untuk agama ini Islam ada 70 penganut, Kristen 30, Katolik 20, Hindu 10, Buddha 15, Konghucu 6 begitu. Sementara untuk jenis kelamin di sana juga terbagi menjadi laki-laki dan juga perempuan. Dan data pekerjaan ada petani, pegawai negeri, belum atau tidak bekerja, pensiunan juga ada di sana. Jadi memang beragam ya untuk profil desa yang ada di sana.
Demikian tadi jalan-jalan kita ke Desa Jati Batur. Nah, semakin paham, semakin tahu, semakin cinta tentu saja dengan Kabupaten Sragen ya, mitra pun pendengar. Menyusul Mbak Vita Alvia Tepung Kanji, Rara hadirkan koleksi dari Nota Senja, ada Gemati untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: namu.
1: Negeru Angin dari Mas Andi Channel mengantarkan kita ke menit-menit terakhir kebersamaan kita untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih kebersamaannya ya. Dan nanti bisa ketemu lagi dengan Rara di acara selanjutnya. Sampai jam 7 Rara akan menemani Anda pagi ini. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Terima kasih kebersamaannya. Semangat untuk Anda. Sukses selalu. Anyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Pemadaman listrik bergilir yang dinilai telah merugikan masyarakat. Sementara mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan P2B Cukai Kementerian Keuangan Rizal Fadilah mengaku tidak pernah menerima uang dari terdakwa John Fillet. Dan sejauh ini pengurusan kepabeanan bagi barang impor milik Blu-ray Cargo. CKG, cek kesehatan gratis di Kota Banjarmasin.

terus berjalan hingga pertengahan tahun 2026. Tercatat lebih dari 46 ribu warga sudah bisa mengakses layanan screening medis. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Said Iqbal resmi bergabung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo bahkan melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Said Iqbal juga mengatakan buruh dapat berdemo kendati ia bergabung di pemerintahan. Buruh dapat menggelar demo asalkan mengikuti prosedur seperti diatur dalam undang-undang. Dari luar negeri, Indonesia dan India sepakat memperkuat kemitraan di sektor perdagangan, investasi, dan industri strategis. Hal tersebut menjadi hasil pertemuan Menlu Republik Indonesia Sugiono dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar. Pertemuan tersebut juga menandai persiapan kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada bulan Juli 2026. Kita ke informasi olahraga, tim nasional bola voli Indonesia, tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan. Skuad merah putih bahkan harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 3 set langsung di Filipina. Pertandingan kedua grup B tersebut digelar di Candan City, Filipina Minggu 7 Juni 2026 dan skuad putri Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 19-25 pada 3 set langsung.

0: Informasi pertama datang dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution meminta PT PLN bisa memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selengkapnya ada Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara, ini sepakat sebenarnya setuju kalau harus ada kompensasi ya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan. Bobby Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biar listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon, misalnya seperti yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan dan GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Nah, tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
3: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
2: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM, sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Dari RRI Medan, Indra Widyastuti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini adalah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan P2 Bea Cukai Kementerian Keuangan Rizal Fadila mengaku tidak pernah menerima uang dari terdakwa John Field dalam kepengurusan kepabeanan barang impor milik Blue Ray Cargo. Hal tersebut disampaikan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan izin kepabeanan Blue Ray Cargo di Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Pasti di P2 dipanggil komandan atau ndan.
2: Dan baik, komandan baik, ada Pak.
1: Baik, KA. Nah, tadi saksi yang
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan izin kepabeanan dengan terdakwa John Field dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely menghadirkan Rizal Fadila yang merupakan mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan P2 Bea Cukai Kementerian Keuangan. Rizal Fadila yang disapa komandan oleh pegawai di Direktorat Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai membantah keterangan Orlando Hamonangan alias Ocoy yang menyebut dirinya turut menerima uang suap dari John Field, pemilik perusahaan Blue Ray Cargo.
4: Nah, saya ingat saksi tidak pernah ada penyampaian kaitannya dengan amplop.
2: Tidak ada.
4: Oke, saksi pastinya sudah diperlihatkan juga, sudah ditanyakan oleh penyidik, ada amplop kodenya angka 2, kemudian ada juga tulisan di amplop coklat itu kode BR, kemudian juga itu disebutkan dari Blue Ray. Tidak pernah menerima itu?
2: Tidak pernah menerima.
4: Tidak. Baik.
3: Sebelumnya Orlando Hamonangan mengatakan Rizal Fadila selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan P2 Bea Cukai bersama Sesprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, menerima sejumlah uang dalam bentuk dolar Singapura untuk mengurus kepabeanan barang atau kontainer milik Blue Ray Cargo.
5: Maka saya sampaikan sama bos, dan kita dapat duit dari Blue Ray.
2: Ya.
5: Siapa aja dapat? Seksi yang lain.
2: Ya.
5: Komandan.
1: Sis adalah Sis Prian Kasubdit.
5: Betul, Pak.
1: Baik, kemudian BR adalah Bang Rizal.
5: Iya.
1: Baik, kemudian izin majelis kami tegaskan yang sales 21 adalah Dirjen Bea Cukai, nilainya 213.600 dolar Singapura.
3: Dalam perkara ini, selain pihak pemberi suap John Field dan kawan-kawan, KPK juga telah menetapkan 3 orang pejabat Bea Cukai sebagai penerima suap yang nilainya mencapai lebih dari 61 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Banjarmasin ternyata masih terus berjalan hingga pertengahan tahun 2026. Bahkan, pendengar pemirsa, program CKG tercatat lebih dari 46.000 warga sudah mengakses layanan screening medis tersebut. Kita jumpai informasi lengkap dari Lukmanul Hakim.
6: Hingga pertengahan tahun 2026, setidaknya tercatat 46.603 warga Kota Banjarmasin sudah merasakan langsung manfaat dari program cek kesehatan gratis. Capaian ini pun hingga kini masih terus dikebut untuk memenuhi target sasaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengungkapkan meski program ini terus berjalan, namun dalam pelaksanaannya sempat menghadapi berbagai tantangan teknis. Meski demikian, ia memastikan hal tersebut telah ditangani berkat kolaborasi dengan berbagai SKPD terkait. Dr. Admi pun memastikan pihaknya akan terus berkomitmen untuk mempercepat layanan screening medis tersebut di lapangan.
7: Kemudian kita lakukan berbagai upaya untuk mempercepat, salah satunya pastilah berkoordinasi dengan layanan-layanan, kemudian kita melakukan pemeriksaan pernah di tempat-tempat yang kegiatan-kegiatan yang banyak berkumpul orang, kegiatan-kegiatan yang memang kemudian di situ didatangi banyak orang, di samping juga kita melakukan CKG di posyandu, di sekolah, dan lain sebagainya.
6: Tren positif program CKG ini juga terlihat jelas di tingkat puskesmas, salah satunya di Puskesmas Banjarmasin Indah. Puskesmas dengan wilayah kerja di Kecamatan Banjarmasin Barat tersebut hingga saat ini telah berhasil menjaring 1.214 warga dari target total sebanyak 7.712 sasaran. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, menyebut tingginya angka capaian ini sejalan dengan antusiasme masyarakat di lapangan.
8: Sangat baik, antusias mereka mengikuti karena melihat manfaatnya dari CKG tersebut untuk deteksi dini penyakit-penyakit, jadi mencegah sebelum mengobati.
9: Ada yang dominan ke Bu mungkin?
8: Ya, masih hipertensi ya, yang kita temukan hipertensi yang masih mendominasi ya.
9: Itu masuk
8: 10 besar penyakit terbanyak, hipertensi nomor satunya di puskesmas kami.
6: Program CKG sendiri merupakan layanan screening medis yang diluncurkan oleh pemerintah Republik Indonesia sejak Februari 2025 lalu. Pada tahun ini, program tersebut ditargetkan dapat menyasar hingga 130 juta jiwa di seluruh Indonesia. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara harga kakao anjlok, petani di kabupaten sampai menunda penjualan hasil panen. Kita akan simak laporan lengkap dari Makassar disampaikan Ayunia Nindiati.
10: Petani kakao di Sinjai Tengah Hasbullah mengatakan, harga kakao sebelum Idul Adha berada di kisaran Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram, turun dibanding awal Mei yang sempat mencapai Rp45 hingga Rp55.000 per kilogram. Menurutnya, cuaca yang tidak menentu menyebabkan serangan hama meningkat, kadar air biji kakao tinggi, dan proses penjemuran terganggu sehingga kualitas hasil panen menurun. Hasbullah menambahkan, untuk menyiasati kondisi pasar yang belum bersahabat, ia memilih untuk menampung terlebih dahulu hasil panennya sambil terus memantau informasi perkembangan harga yang lebih menguntungkan.
11: Cuma kan ini harganya kayak menurun karena kan kualitasnya berkurang. Artinya tidak terlalu berisi nih, beda dengan sebelumnya itu karena kan panen-panen terakhir. Cuma kalau di Juni saya belum tahu pasti karena belum menjual. Ini kan pengaruh cuaca. Kenapa? Karena kan selalu hujan. Kalau misalnya selalu hujan, itu hama atau apa, kadar airnya tinggi, pengeringannya, akhirnya kan enggak cantik lagi warnanya, airnya hitam. Karena kan biasa ditampung. Kalau harga rendah kita tampung dulu. Apalagi saat sekarang kan harga belum bersahabat, makanya saya tampung.
10: Sementara itu, petani kakao asal Bulupodo Ansar Yunus mengungkapkan, harga kakao sempat menyentuh Rp60.000 per kilogram pada pertengahan Mei lalu. Ansar menilai, musim hujan membuat harga cenderung stagnan dan biasanya baru mengalami perubahan saat memasuki musim kemarau. Ia juga memilih menjual hasil panennya kepada pengepul lokal karena menawarkan harga lebih tinggi dibanding pasar umum.
12: Ada pengumpul, nah itu yang paling tinggi harganya. Kita cari-cari yang aneh tadi. Kita bawa ke pasar, bahasa kan beda 5.000, 10.000 per kilonya. Kalau saya enggak, paling 30 kilo sekali jual, 50 kilo gitu.
10: Ansar Yunus berharap harga kakao kembali meningkat agar mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.

0: Pendengar pemirsa, sejumlah petani di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Selengkapnya ada rekan saya Aji Permono. Aji?
1: Harapan kami bantuan jangan menjadi permasalahan, jangan menjadi perseli.
2: Sejumlah perwakilan dari gabungan kelompok tani atau Gapoktan di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan pada Senin sore. Bantuan berupa 10 unit mesin perontok padi, 1 unit transplanter padi, serta beberapa alat semprot elektrik dan mesin pencacah tembakau ini dibagikan di Aula Pari Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo dalam laporannya menyatakan, bantuan ini merupakan hibah dari Kementerian Pertanian yang bersumber dari APBN. Tujuannya tidak lain adalah memudahkan para petani sehingga hasil panen bisa semakin meningkat. Joko menambahkan, Alsintan yang diserahkan wajib dipelihara dengan baik, serta tidak boleh dijual. Apabila terdapat kerusakan pada alat tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing Gapoktan.
1: Di dalam perjanjian hibah, itu kelompok pertama harus memelihara alat yang dihibahkan. Tidak boleh menjual atau mempihak.

0: kondisi maupun perkembangan memperoleh hasil daripada penggunaan alat itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa bantuan ini juga menjadi upaya dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan sebuah negara.
2: Negara yang berdaya di masa depan adalah negara yang memiliki ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Tiga komoditi ini harus kita kuasai. Indonesia harus memiliki ketahanan di tiga sektor ini. Ini adalah tanda-tanda negara yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Negara kok tidak punya ketahanan pangan, negara kok tidak punya ketahanan energi, ketahanan air, dipastikan negara itu akan kolaps.
1: Lebih lanjut, saat ini tercatat sudah ada 864 kelompok tani di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Jumlah tersebut tergabung dalam 75 gapoktan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Yogyakarta kita menuju ke Aceh, di mana Debarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan para jamaah haji. Mulai 15 hingga 30 Juni mendatang, kita akan bergabung ke Aceh disampaikan oleh Tisi Maulidia Putri.
1: Kepulangan jamaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di asrama haji Banda Aceh sehingga tidak perlu membawa dari tanah suci.
2: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
1: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jamaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
3: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan dengan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan.
1: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kali ini kami akan bercerita mengenai sebuah program menuju Baitullah di mana seorang pemuda asal Manokwari bernama Yudhistira berusia 22 tahun kini resmi menyandang gelar sebagai haji termuda dari Indonesia. Yudhistira menyatakan motivasi utamanya berangkat haji tahun ini adalah untuk menggantikan almarhum ayahnya. Kami akan hadirkan feature haji menuju Baitullah dari Manokwari yang disampaikan oleh Putra Arianto.
4: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Di tengah deretan calon jamaah haji yang bersiap berangkat ke Tanah Suci, terselip kisah haru dari seorang pemuda bernama Yudhistira yang berusia 22 tahun. Usianya tergolong muda, namun niatnya untuk berangkat haji tahun ini bukan sekedar perjalanan spiritual biasa. Ia membawa amanah dan kerinduan mendalam untuk mendoakan sang ayah yang telah tiada. Dengan wajah tenang, Yudhistira mengungkapkan bahwa motivasi utamanya menunaikan ibadah haji adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, sekaligus menggantikan almarhum ayahnya yang belum sempat menunaikan rukun Islam kelima. Persiapan menuju keberangkatan itu tidaklah instan. Selama kurang lebih 1 tahun, ia mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Bagi Yudhistira, perjalanan ini bukan hanya tentang ritual, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Setibanya di Tanah Suci nanti, dirinya mengaku telah menyiapkan doa khusus. Di antara sekian banyak harapan, doa untuk sang ayah menjadi hal yang paling utama.
1: Motivasi saya paling utama itu beribadah, terutama menggantikan almarhum bapak yang menjadi haji. Kurang lebih 1 tahun sudah dipersiapkan.
0: Meski tergolong masih muda, Yudhistira menunjukkan kedewasaan dalam memaknai ibadah haji. Ia belum memiliki rencana besar setelah kembali ke Manokwari nanti. Namun, ada satu harapan sederhana yang ia ingin wujudkan, yakni menjadi pribadi yang lebih baik dan berbagi pengalaman kepada orang lain.
1: Ya, berbagi pengalaman atau bagaimana lagi bisa menjadi lebih baik.
0: Kisah Yudhistira ini menjadi gambaran bahwa ibadah haji bukan semata soal usia atau kemampuan materi, tetapi juga tentang niat, bakti, dan cinta kepada keluarga. Di usianya yang masih belia, ia melangkah menuju Tanah Suci dengan membawa doa, harapan, dan kenangan yang tidak pernah tergantikan. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Program Menuju Baitullah tadi menutup warta berita. Tamu tetap bersama kami. Informasi-informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan hari ini. Selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar, Rara Anggita merupakan Anda untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 7, informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen, serta informasi-informasi ringan lainnya terangkum di Sragen hari ini, Rara hadirkan untuk Anda. Sementara mengawali jumpa kita untuk pagi ini, Mitra Buana dan pendengar, edisi hari Selasa 9 Juni 2026, ada informasi dari Perumda Air Minum Tirtonegoro Kabupaten Sragen. Urgen pemberitahuan gangguan aliran air ya untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026, mulai dari pukul 6.15 sampai dengan selesai. Dengan wilayah terdampak diantaranya Widoro, Kerapyak, Sidomulyo, Dukuhan, Ngelorok, Banjar Asri, Taman Agung, Bagan, dan sekitarnya. Diberitahukan ada urgen pemberitahuan gangguan aliran air untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026, mulai dari pukul 6.15 sampai dengan selesai, dengan wilayah terdampak diantaranya di Widoro, Kerapyak, Sidomulyo, Dukuhan, Ngelorok, Banjar Asri, Taman Agung, Bagan, dan sekitarnya. Demi informasi untuk Anda dari Perumda Air Minum Tirtonegoro Kabupaten Sragen mengenai pemberitahuan gangguan aliran air untuk hari ini, Mitra Buana dan pendengar. Sementara, Rara Anggita masih akan terus menemani Anda sampai jam 7 untuk hari ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
2: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Ya mitra pendengar, informasi yang Rara hadirkan untuk pagi tadi adalah mengenai pemberitahuan gangguan aliran air yang terdampak di wilayah Widoro, Krapyak, Sidomulyo, Dukuhan, Ngelorok, Banjar Asri, Taman Agung, Bagan, dan sekitarnya. Sementara kali ini ada update informasi lagi dari Perumda Air Minum Tirtonegoro Kabupaten Sragen bahwa perbaikan untuk trouble sumur produksi sudah selesai dilaksanakan dan saat ini proses pemulihan aliran air kembali dibuka ya. Jadi pihak dari Perumda Air Minum Tirtonegoro Kabupaten Sragen memohon maaf atas ketidaknyamanan karena faktor yang tidak disengaja dan aliran air akan segera normal kembali begitu. Demikian tadi informasi untuk Anda mengakhiri kebersamaan kita untuk Sragen hari ini, edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih kebersamaan Anda dan Tara Anggita pamit undur. Bertemu dengan acara selanjutnya dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Sekali lagi sesaran untuk Anda, semangat pagi. Enyo greng.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menekankan pentingnya semangat al-khidmah dalam kegiatan Majelis Zikir dan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar di halaman Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen Sabtu, 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka Haul Akbar dan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280. Menurut Bupati, makna al-khidmah adalah melayani. Semangat tersebut juga menjadi dasar pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sragen menjalankan berbagai program untuk membantu kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu, termasuk pembebasan PBB bagi warga kurang mampu.